0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
3: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
2: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau outdoor di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpasi lapangan.
5: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
4: Kelistrikan pasca gempa. Pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal, dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
5: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Dasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan asupan kita dikumpul di setiap bawah kemusnahan Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parol muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita tren atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
12: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
11: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
13: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
11: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
10: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral,

0: dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
1: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerja sama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat, ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Langsung kami pantau melalui

mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unut atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858 715669. Selain itu juga jika Anda mengalami
gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat

0: menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam, dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: clama.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Iya, pendengar selamat pagi. Informasi untuk Anda dihadirkan di rangkaian Kupang Pagi. Informasi dari Antara News, kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum NTT memfasilitasi pencatatan 25 karya masyarakat secara gratis untuk memperluas akses perlindungan hukum atas karya cipta. Dan Kepala Kanwil Kemenkum NTT Sylvester Sililaba yang mengatakan upaya ini dilaksanakan untuk oleh bidang pelayanan kekayaan intelektual Kemenkum NTT bekerjasama dengan BNI Cabang Guarino Kupang.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1, selamat pagi, salam jumpa kembali dan salam sehat untuk kita semua. Selamat beraktivitas di pagi hari ini di weekend hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Pagi ini pendengar kita di opini publik menemani ruang dengar Anda sampai di

Pro yang akan menemani pendengar semua untuk pagi ini sampai di jam 11. Kita jumpa kembali nantinya pendengar untuk program acara selanjutnya. Kita jumpa di malam nanti pendengar bareng dengan saya Yona ya, akan temani Anda untuk rote hari ini di malam. Di siang ada Kak Dina dan juga Kak Alif yang akan menemani pendengar semua untuk rangkaian hari ini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Awi, ini rumah kopung bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang mesti ada Ju yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih.
2: Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kok ingat bermain game, sah?

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam bener.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Robe, kanal informatif dan inspirasi.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang. Selamat datang di depart kita di siang hari ini. Dan kita ada dalam dialog Rote Menyapa Siang dengan topik kita persiapan akhir pelaksanaan Hari Anak Nasional Lingkup Sinode Gemit di teritori Rotendao. Dan tentunya kita akan membahas ini selama 50 menit ke depan dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kita sapa dulu narasumber kita di hari ini. Selamat siang Bapak Dance Robinson Dun, selaku koordinator PAR Teritori Rotendao. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar di siang hari ini?
1: Sangat baik, puji Tuhan.
0: Luar biasa, terima kasih sudah mau datang ke studio kami. Dan kita akan membahas tentang topik kita yang menarik untuk hari ini. Kita juga punya narasumber berikutnya, ada Sandi Oscar Leonardo Lili. Halo Sandi, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
0: Sehat di hari ini ya? Sehat. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya datang ke RRI Rote tentunya ya. Dan kita akan membahas mengenai topik kita persiapan akhir pelaksanaan Hari Anak Nasional di lingkup Sinode Gemit di teritori Rotendao. Tapi sebelum itu, saya penasaran juga ya, untuk hari ini boleh dijelaskan sedikit mengenai Hari Anak Nasional ini. Dari ini kan kita membahas sudah mau akhirnya gitu ya. Ini berawal dari kapan dan yang pastinya juga dia kegiatannya apa-apa saja yang sudah dilakukan.
1: Baik, Hari Anak Nasional ini sebenarnya jatuhnya tepat itu di tanggal 23 Juli.
0: Yeah.
1: Tapi kenapa kita bergeser ke bulan Agustus? Karena kita menyesuaikan dengan beberapa agenda, terutama ketika kita beraudiens dengan Bapak Bupati. Untuk kegiatan ini ada di Rotendao, karena ini kegiatan lingkup sinode. Jadi ini kegiatan kebersamaan segemit yang ada di Rotendao. Karena itu maka usul dari Bapak Bupati, permintaan Bapak Bupati bergeser ke bulan Agustus.
0: Oke, jadi ini intinya bergeser aja ya? Oke, kita luruskan dulu ya. Jadi awalnya saya berpikir ternyata rentetan acaranya tuh banyak sekali dan ternyata ini bakal akhir di Agustus ini begitu. Oke, ternyata cuman digeser saja.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Dan tentunya seperti yang kita tahu ya, untuk Hari Anak Nasional ini banyak anak bakal dilibatkan. Jadi apa yang sebenarnya menjadi latar belakang untuk pelaksanaan Hari Anak Nasional Sinode Gemit ya? Dan sebenarnya makna pentingnya itu apa begitu untuk anak-anak dan juga untuk gereja sendiri?
1: Baik, jadi Hari Anak Nasional ya itu harinya anak-anak.
0: Setuju.
1: Karena itu kita memberikan dalam konsep kegiatan kali ini, teman-teman panitia memberikan waktu kesempatan yang sangat luas, sangat besar bagi anak-anak untuk menikmati harinya mereka. Dan di situ mereka diberikan kesempatan untuk belajar banyak hal, tahu banyak hal, mengenal banyak hal gitu, tentang kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh teman-teman panitia. Mungkin nanti sebentar teman-teman dari seksi acara yang akan menyampaikan
0: lebih detailnya ya. Oke, kita menuju langsung nih ke Kak Sandi nih selaku seksi acaranya nih. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa ini kan namanya juga hari anak ya, ini harinya anak-anak, jadi mereka akan berperan di acara hari anak ini. Tapi bolehkah kami mendapat begitu sedikit gambaran mengenai rangkaian kegiatannya?
2: Ya, jadi baik, sebenarnya kita punya tiga kegiatan utama. Kegiatan yang pertama itu kita ada punya seminar, jadi khususkan untuk anak-anak dan juga pelayan anak. Jadi orang-orang pendeta, pengajar yang memberi diri untuk anak. Selanjutnya kita punya ibadah penyegaran iman.
0: Wow.
2: Dan ini satu hal yang menarik, kali ini semua penata layanannya, baik dari WL sampai akan khutbah, semuanya itu akan dilakukan oleh anak-anak. Kemudian kita akan setelah itu kita punya pentas seni anak dari berbagai klasis yang ada di Rotendao.
0: Oke, ini kan kita berbicara lingkup sinode begitu ya, jadi secara luas begitu ya, tapi melibatkan semua tentunya lintas gereja yang ada di Kabupaten Rutenda perklasisnya begitu ya. Oke, jadi kita makin penasaran kalau acaranya sudah sedikit di spill begitu. Kita mungkin kembali lagi ke Kadance begitu ya. Untuk persiapannya untuk memasuki sudah mau dekat begitu, sejauh mana sih kesiapan panitia secara keseluruhan?
1: Baik, untuk persiapan teman-teman panitia sejauh ini kurang lebih kita sudah mendekati 90%. Mm-hmm. Kurang hal-hal teknis yang ya kita lengkapi, contohnya kayak perlengkapan yang sementara dipersiapkan. Mm-hmm. Untuk acara sudah 95%, untuk pentas seni juga demikian. Jadi kurang lebih kita 90-95% kita sudah siap.
0: Oke, untuk saat ini begitu. Kalau boleh tahu ini rangkaian acaranya yang bakal hari puncaknya ini kapan?
1: Baik, jadi sebenarnya kita pembukaannya itu kita dikemas dalam 2 hari.
0: Oke.
1: Kita pembukaannya itu di tanggal 25 hari Selasa. Tanggal 25 kita pembukaan jam 8 pagi di Gemit Betania Ba'a. Nah, setelah kita pembukaan itu langsung di sambung dengan kegiatan seminar. Dalam seminar itu ada 2 topik yang disampaikan. Yang pertama itu kekerasan terhadap anak yang pelakunya adalah semuanya anak-anak, narasumbernya anak.
0: Oh wow.
1: Ya, moderatornya anak. Mm-hmm. Lalu setelah itu ada sosialisasi gereja ramah anak dari Satpel Gereja Ramah Anak Majelis Sinode Kemit. Mm-hmm. Nah, karena itu maka dalam seminar tema yang kedua itu akan melibatkan Bapak Ibu para KMK, Bapak Ibu pendeta dan juga pelayan PAR, karena ini akan harapannya ketika setelah kembali ke jemaat dan gereja ataupun klasis masing-masing itu bisa diterapkan di sana, bisa menghadirkan gereja yang benar-benar ramah anak. Nah, nanti di hari kedua itu kita fokusnya tidak lagi di dalam ruangan, tapi kita sudah ada di lapangan sepak bola Kristen Nehemia Dilak. Mm-hmm. Kita awali dengan kegiatan IPI, ibadah penyegaran iman anak, yang tadi seperti yang Kak Sandi sampaikan bahwa pelakunya adalah semuanya anak-anak. Mm-hmm. Setelah itu kita lanjut dengan pentas seni, lalu kita penutupan. Jadi kakak, ketika rencana pembukaan itu kita mengundang Bapak Bupati dan juga Muspida yang ada di Rotenda untuk hadir bersama-sama.
0: Oke, sejauh ini sudah oke begitu ya. Oke, baiklah. Dan untuk rangkaian kegiatan untuk menyemarakan Hari Anak Nasional Sinode Gemit ini, apa saja sih yang sebenarnya paling dipersiapkan begitu ke Sandi untuk membuat anak-anak makin tertarik lagi untuk acara yang satu ini, yang benar-benar kayak mereka menunggu banget lah.
2: Sebenarnya kalau di acara puncaknya itu yang di hari kedua. Mm-hmm. Jadi yang seperti yang sudah saya bilang di awal, yang tadi Kak Raja juga bilang, karena ini pelakunya semuanya anak-anak. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita juga mau memberikan pesan bahwa anak-anak itu bisa tampil di depan, anak-anak bisa memimpin anak-anak yang lain, anak-anak bisa menjadi contoh, sehingga nanti pada saat kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka juga mungkin bisa menjadi inspirasi untuk, oh, kita juga bisa gereja kasih ruang nih untuk kita bisa ambil bagian dalam pelayanan gitu.
0: Oke. Jadi semenarik itu ya. Tapi namanya anak-anak ya, Kak Danca dan juga Kak Sandi begitu ya. Biasanya mereka kalau terlalu kita kasih seminar-seminar terus, mereka juga bakal sedikit kayaknya pengen permainan begitu ya. Apakah di sini juga akan ada games-games yang kemudian itu juga menambah wawasan mereka mengenai topik-topik yang sudah kita sediakan dan lain sebagainya dalam acara ini? Tapi jangan dijawab dulu, sabar, sabar ya. Kita akan kembali saat lagi untuk pendengar semua, tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote, di Rote Menyapa siang ini.

0: Pendengar, kita kembali lagi di Dialog Rote Menyapa Siang. Di siang hari ini masih bareng sama Kak Dance dan juga Kak Sandi yang ada di studio. Tentunya kita membahas mengenai topik kita, persiapan akhir pelaksanaan Hari Anak Nasional lingkup Sinode Gemit di teritori Rotendao. Dan kita penasaran begitu yang tadi kakak ya, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Yang kita tahu bersama kalau untuk anak-anak itu titik fokus mereka itu tidak sama seperti orang dewasa gitu ya. Jadi apa sih, adakah permainan kreatif yang di ada untuk membuat mereka makin fresh untuk bisa menerima lagi apa yang mau kita sampaikan kepada mereka nantinya?
1: Ya, jadi kak, seminar itu yang kita rancang, yang panitia seksi acara rancang, kita bakal seminarnya itu bukan seminar satu arah, kita bakal dua arah. Jadi seperti talk show, selanjutnya juga bakal ada apa, panel diskusi.
0: Wow.
1: Dan semuanya itu moderatornya bakal dipimpin sama anak-anak. Jadi juga ada door prize-nya kak. Jadi kita berharap sih tidak akan ada hal-hal yang membosankan gitu. Jadi dari satu sesi ke sesi yang lain bakal ada apa, games-nya juga, ice breaking-nya seperti itu.
0: Wah, menarik ya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa tentunya dalam seminar-seminar itu, apakah kan semuanya anak-anak gitu ya, tapi adakah orang-orang yang ahli di bidangnya yang didatangkan begitu?
1: Sebenarnya kali ini kami mempercayakan anak-anak tidak melepas mereka sendiri. Jadi selama masa-masa persiapan ini sudah didampingi oleh teman-teman panitia seksi acara yang memang ahli juga di bidangnya. Jadi sudah melatih teman-teman yang akan menjadi moderator di hari pelaksanaan.
0: Wow, menarik sekali. Kalau untuk Kak Dance sendiri nih, apa sih yang membedakan begitu pelaksanaan Hari Anak Nasional Sinode Gemit tahun ini dengan kegiatan yang serupa sebelumnya?
2: Baik, jadi mungkin perbedaan yang agak cukup kelihatan itu barangkali ada di IP-nya, ibadah penyegaran imannya untuk anak. Karena kali ini teman-teman seksi acara, kita harus jujur bahwa mereka menawarkan sesuatu yang agak berbeda. Semuanya itu anak-anak. Jadi dari awal sampai akhirnya itu anak, bahkan musiknya juga anak, semuanya anak.
0: Wow.
2: Jadi tidak melibatkan, bahkan dalam doa syafaat, dalam konsep teman-teman itu hanya doa berkatnya saja yang diminta dari Pak Pemam Pendeta, salah satu pendeta atau Pak Ibu atau Pak Pendeta, tapi selain itu semuanya itu anak-anak. Jadi kak, yang berikut mungkin ada satu juga yang dalam seminar itu adalah bahwa kita menghadirkan itu ada juga forum anak di Rotendao, forum anak Rotendao. Jadi dia yang menjadi pembicara. Dia menjadi pembicara menyangkut dengan kekerasan terhadap anak itu. Bagaimana anak-anak bisa mengantisipasi dan mencegah. Itu forum anak yang membawakan materi itu. Dan itu puji Tuhan, sementara kita juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi mereka yang memfasilitasi untuk forum anak itu gitu.
0: Wow, ini sangat menarik ya. Saya juga penasaran begitu mau lihat anak-anak ini beraksi. Dan saya penasaran juga mengenai berapa banyak sih sebenarnya anak yang bakal dilibatkan dalam Hari Anak Nasional ini nanti di hari puncaknya.
2: Iya. Baik, jadi kalau untuk hari pertama, kita memang pesertanya terbatas.
0: Okay.
2: Hari pertama pembukaan dan seminar itu kita perwakilan saja dari semua klasis itu, anaknya itu hanya 5 di luar klasis tuan rumah lomba lain. Itu 5. Bapak Mama KMK, pendeta dan juga pengajar. Tapi kalau untuk hari kedua itu cukup banyak anak, kita targetkan itu 1000 anak hadir di lapangan bola kaki Kristen Nehemia Dilak. 1000, paling sedikit itu 1000.
0: Oke, semoga lebih gitu ya. Paling sedikit
2: kita sudah dapat konfirmasi Bapak Ketua Klasis Barat Laut itu paling sedikit 300. Nah kalau kita kan 8 klasis di Rotendao. Kalau kita rata-rata saja kita 200, maka itu kita ada di 1600 anak di luar daripada pemikiran kita. Target kita kan hanya 1000, tapi kalau lebih banyak lebih bagus.
0: Amin sih, kita juga berharap begitu, sehingga apapun yang sudah dipersiapkan oleh adik-adik kita yang bakal tampil ini bakal dilihat sama teman-temannya. jadi bisa memberikan inspirasi juga buat mereka, oh kayak berikirnya kita harus seperti ini gitu ya. Oke, baiklah, untuk persiapannya sendiri nih Kak Sandi, berapa lama untuk mempersiapkan adik-adik kita ini untuk menjadi moderator, untuk seperti yang tadi dikatakan kecuali doa berkatnya saja ya yang Bapak Mama Pendeta gitu.
1: Untuk persiapannya sebenarnya kita kurang dari 1 bulan.
0: Wow.
1: Karena panitia ini baru diperhadapkan itu di akhir Juli, 28 Juli, kemudian rapat panitia, kemudian seksi acara, kita bertemu, kita rapat, kita mulai list. Jadi yang menarik tuh Kak, panitia seksi acara tuh membagi semuanya tuh sama rata. Jadi ada 8 klasis di Rote Tengah. Untuk mempermudahnya, jadi kita bagi tugas. Jadi misalkan kali ini WL-nya itu yang memimpin ibadahnya itu dipilih dari klasis Rote Barat Laut, kemudian yang main musiknya dari klasis Rote Barat Daya, kemudian choir-nya itu dari klasis Lole, singernya dari klasis Loba Lain Pantai Baru, itu kebagian baca firman dan doa firman, kemudian dari Rote Tengah itu dapat kebagian drama refleksi. Jadi latihannya untuk sementara tuh terpisah-pisah, kemudian kita ada latihan gabungan begitu Kak. Jadi persiapannya kurang dari 1 bulan, tetapi karena memang yang menanganinya langsung pelayan par yang sudah setiap hari ada bersama-sama dengan anak-anak. Jadi puji Tuhan sampai sekarang on track, masih aman.
0: Masih aman ya. Semoga juga pas di hari hanya itu juga berjalan dengan baik, karena persiapan mereka pun luar biasa. Ini sebenarnya dari Kakak Sandi selaku tentunya juga seksi acara, terus juga Kak Dance gitu ya, koordinator, ini harapannya apa sih dari jemaat-jemaat untuk bisa berpartisipasi juga selain untuk anak-anak begitu?
2: Ya, baik, jadi mungkin kalau harapan kami, inilah saatnya anak-anak ada di depan, anak-anak tidak lagi ada di belakang, dan karena itu anak-anak saatnya ada di depan, dan inilah waktunya wadah yang telah disiapkan oleh teman-teman panitia melalui momentum HUT anak nasional ini, bisa semua anak-anak bisa ada dan belajar bersama begitu. Jadi mungkin dari sekian banyak anak yang akan hadir, itu beberapa saja yang mewakili mereka untuk ada di panggung, untuk hadir, ada dalam pentas seni, ada dalam ibadah. Tapi ketika mereka pulang, itu mungkin harapan kami itu mereka akan termotivasi untuk mengapa mereka bisa dan kenapa saya tidak bisa. Kan begitu, itu kan tujuan kami begitu. Karena itu maka harapan kami itu anak-anak akan harus ada di sini. Dan itu kuncinya adalah yang pertama itu dari gereja atau klasis itu sendiri, Bapak Mama Pendeta, Bapak Mama KMK maupun pelayan-pelayan par. Karena anak tahu, kita ketahui bersama, anak-anak kan terbatas dengan banyak hal. Sumber daya itu kan terbatas, dan yang bisa fasilitasi mereka itu ya orang-orang besar, orang-orang dewasa. Nah, orang-orang dewasa ya Bapak Pendeta, orang-orang dalam gereja itu yang bisa fasilitasi. Dan semakin ada topangan, semakin ada dukungan, saya jamin anak-anak akan datang, karena mereka punya kerinduan untuk duduk bersama, kumpul bersama, bercerita bersama, bermain bersama, bernyanyi bersama, itu kerinduan mereka. Nah, karena itu maka inilah waktunya, inilah ruang, kesempatan harus dipakai sebaik mungkin.
0: Baik, luar biasa ya. Saya sudah amazed sekali dengan cerita dari Kak Sandi dan juga Kak Danca. Dan saya tidak membayangkan nanti ketika anak-anak ini di dalam IP, mereka benar-benar kusyuk sekali mengikuti gitu ya, sehingga pas pulangnya itu mendapatkan sesuatu dari situ. Tapi sebelum saya bertanya, ini ternyata ada yang ngirim pertanyaan. Katanya, halo, saya Mas Theo, namanya Theodorus dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, apakah ada agenda khusus atau ruang ekspresi bagi anak-anak untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau lintas batas teritori begitu? Terima kasih.
1: Sebenarnya kita punya satu sesi yang drama refleksi itu. Kita akan angkat beberapa tema-tema yang cukup sensitif, dan ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi mungkin untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita tidak melibatkan secara langsung, tetapi kita membawa cerita-cerita mereka itu di dalam sebuah drama refleksi, Kak. Jadi secara garis besar gambarannya itu, kita bakal hadirkan cerita-cerita, kisah-kisah anak-anak yang dibully karena disabilitas mereka. Terus ada juga anak-anak yang tidak bisa berekspresi. Jadi kita mengambil hak-hak dasar anak, hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi, dan hak pendidikan, itu yang kita bawa dalam drama refleksi yang orang tua, gereja, bahkan anak-anak sendiri harus aware sama itu. Mm-hmm. Itu kita angkat di situ nanti.
0: Oke, setuju. Dari Karenca ada yang mau menambahkan?
2: Cukup.
0: Oke, sebenarnya penting sekali ya untuk anak-anak ini mengetahui hak anak itu sendiri, karena banyak sekali yang bahkan tidak mengetahui hak-hak mereka itu seperti apa. Dan yang paling sadis adalah ketika mereka tidak berani berbicara mengenai bully yang mereka alami.
1: Iya.
0: Atau bahkan bukan bully, pelecehan yang mereka alami,
1: iya,
0: saja gitu.
1: Itu bakal ada kak nanti.
0: Wow, menarik sekali. Kita diundang gak ya?
1: Oh, harusnya ada.
0: Pasti saya ada. Oke, baiklah. Jadi kalau ini kita bakal ada juga. Paling tidak saya liput biar bisa ikut ya. Bisa tahu sesi-sesinya juga. Dan tentunya juga ini ada

0: Untuk lingkup sinode, ada beberapa jemaat yang di Kupang itu sudah ada gereja ramah anak. Jadi ini saya pikir ini momentum yang tepat bagi kita sebagai gereja untuk kita hadir bersama, karena di sini mungkin akan disentil juga sebenarnya hak anak itu ada di gereja seperti batasan-batasannya. Kita memberikan ruang untuk anak itu ada di gereja itu, tapi itu nanti akan di, jadi ini di setelah di setelah ada kegiatan apa namanya
1: Hari Anak Nasional ya, ini
0: setelah itu nanti akan mungkin ditindaklanjuti dengan pembentukan forum gereja ramah anak untuk di tingkat
2: asis dan
1: oke. Dan kalaupun gitu ya, mereka sudah mengetahui oh akan adanya gereja ramah anak begitu, di setiap gereja itu kita berusaha untuk melakukannya begitu, take action untuk itu. Tapi apakah dari Kadanca sendiri dan juga teman-teman nih yang menyelenggarakan gereja ramah anak ini, itu bisa memantau juga kira-kira gereja mana yang sudah melakukannya begitu, sehingga tetap dalam pantauan?
0: Kalau untuk di Rote itu kita belum ada ya. Untuk di Rote belum ada. Sekali lagi, kalau untuk di Kupang itu sudah ada. Kita sudah dengar informasinya sudah ada, tapi kita tidak tahu pasti gereja mana yang sudah menjalankan itu kegiatan gereja ramah anak.
1: Semoga ya ketika kita sudah mendapatkan edukasi mengenai gereja ramah anak, kedepannya juga kita bisa ikut begitu ya, sehingga anak-anak juga merasa nyaman ketika berada di gereja sendiri. Baiklah, dan saya juga punya satu pertanyaan lagi. Ini dari Lita, ini pendengar setia kami. Dia mau bertanya mengenai apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua begitu, agar tidak menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan dan pembinaan anak-anak kepada gereja atau sekolah saja, tetapi mereka bisa turut juga mengambil peran untuk memberikan pembinaan yang baik begitu, tidak melepaskan anak-anak.
0: Baik, jadi kalau kita memakai durasi waktu, anak-anak hadir di gereja, anak-anak hadir di ruang pendidikan atau dalam formal ya, dalam hal ini sekolah, dan anak-anak bersama orang tua, itu waktu yang paling banyak itu anak-anak bersama orang tua. Sebenarnya karena itu maka untuk pendidikan itu bukan saja menjadi tanggung jawab gereja dan juga pendidikan formal atau di sekolah, tapi itu sebenarnya tanggung jawab bersama kolaboratif antara orang tua, gereja, dan juga di dunia pendidikan di sekolah. Nah, karena kegiatan momentum Hari Anak ini, seperti yang tadi teman-teman sampaikan, Kak Sandi sampaikan bahwa teman-teman menyiapkan berbagai hal dalam kegiatan seksi acara untuk menampilkan anak-anak kemampuan mereka dalam mengambil bagian dalam acara yang disiapkan oleh teman-teman panitia. Itu secara tidak langsung memberikan pesan bahwa kepada anak kepada kita semua bahwa pada dasarnya gereja, orang tua, pendidikan formal di sekolah itu kita butuh kerjasama kolaborasi supaya bisa anak-anak ini bisa kita bawa ke masa depan yang lebih baik gitu.
1: Oke, luar biasa. Kita setuju sekali ya, itu harus butuh sinergitas antara orang tua, guru-guru di sekolah, dan juga tentunya gereja sendiri ya, tidak hanya dibebankan pada satu saja. Saya penasaran juga nih, ini kan bakal jadi hari yang besar banget ya untuk kita semua ya, dan saya benar-benar pengen tahu nih tantangannya apa, karena ini ngurusinnya anak-anak ya, sesuatu yang luar biasa sekali. Kita ngurusinnya anak-anak, jadi otomatis kita harus sabar juga membimbing mereka dari hal yang mereka tidak tahu sampai mereka tahu dan akan menampilkan nanti di pas hari-harinya nanti. Ini tantangan apa sih yang ditemui Kakak Sandi dan juga Pak Danca sendiri, Pak Danca untuk tentunya mengkoordinasikan segala sesuatunya ya. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali lagi di acara kita yang satu ini, tetap di RRI Pro 1 Rote, di Dialog Rote Menyapa Siang.

0: Oh, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau punya helm ada di kak. Nah, kau punya helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
7: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
8: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
6: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Weh, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Viewline.

0: Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup.
1: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama-sama lagi tetap di Dialog Rote Menyapa siang ini. Untuk Anda yang mau bertanya-tanya, boleh banget di 0851 9591 9250, ya. Jadi boleh bertanya melalui WA kami, boleh melalui telereport kami juga boleh. Dan kita kembali ke pertanyaan tadi, ya. Tentunya tantangan kalau berkaitan dengan anak-anak ini udah pasti ada tantangannya, ya. Jadi dari Kak Dance sendiri bisa menceritakan versinya Kak Dance, dan juga dari Kak Sandi boleh menceritakan versinya Kak Sandi yang ketemu langsung sama anak-anak ini. Boleh, silakan. Dari siapa lebih dulu nih?
2: Kak Sandi.
1: Oh, boleh.
2: Ya, jadi seperti yang tadi Kak Dina bilang, otomatis pasti mengurus anak-anak tuh hal yang tidak mudah, ya. Karena mereka tuh gampang capek, gampang mengeluh begitu. Tapi puji Tuhan, anak-anak yang mengambil bagian dalam petugas ini adalah anak-anak yang memang sudah ada dan terbentuk di sekolah minggu. Jadi anak-anak yang bisa diajak kerjasama begitu, walaupun ada sedikit-sedikit lah mengeluh capek karena pulang sekolah jam 4 sudah harus latihan sampai jam 7 malam baru pulang begitu. Jadi kadang-kadang masih ada yang suka terlambat kayak begitu, masih ada yang mengeluh capek latihan-latihan. Tetapi so far masih aman karena mereka juga di sekolah minggu sudah sering terlibat kegiatan gitu, Kak. Jadi mantap lah.
1: Apalagi kalau untuk anak jambore, ya.
2: Iya.
1: Excited sekali tuh ikut yang begituan, ya.
2: Kebetulan banyak yang baru pulang jambore sinode kemarin. Jadi mereka juga dilibatkan lagi.
1: Oke, jadi semangat begitu. Kalau dari Kak Dance sendiri nih yang mengkoordinir, ya, mengkoordinasi semua seksi-seksi ini seperti apa?
3: Baik, jadi kalau untuk kendala di panitia itu, Kak Dina, memang namanya kalau kita kumpul banyak orang dengan banyak pikiran, tapi itu memang agak susah, agak susah-susah gampang. Tapi puji Tuhan, teman-teman yang ada di panitia, kan ini panitia ini kan kita kolaborasi antara Pemda dan juga dengan gereja. Nah, karena itu maka ketua panitianya itu Bapak Paul, Bapak Asisten.
1: Paul.
3: Jadi puji Tuhan semua yang ada di kepanitiaan itu semua cinta anak. Jadi memang totalitas. Kalau untuk kendala persiapan-persiapan kita, ya jujur Kak Dina, bahwa kita memang kita cukup membutuhkan anggaran cukup lumayan. Pembiayaan kita untuk seluruh kegiatan ini kita rencanakan itu 98 juta.
1: Apakah sudah mencukupi?
3: Nah, ini yang persoalannya ada di situ. Namanya kegiatan gereja, jadi kita percayalah bahwa ini kegiatan Tuhan untuk anak-anak, jadi pasti akan tercukupi. Amin. Memang untuk sampai 98, angka 98 itu kita punya pergumulan-pergumulan, tapi kami percaya bahwa pada tanggal 25 dan 26 kegiatannya akan berjalan sukses dengan topangan-topangan dari pihak-pihak lain begitu.
1: Oke, baiklah. Terima kasih sekali. Kita sudah bisa mendengar nih. Tapi kita berharap juga, kita sama-sama doakan, ya, untuk berapa banyak jumlah yang dibutuhkan gitu, ya. Apalagi ini khusus untuk anak-anak kita. Ya, kita berharap juga bisa dapat pas di hari-hanya juga sudah terpenuhi begitu, ya. Oke, baiklah. Jadi kalau ini berarti dari segala sisi sudah, ya, keamanan, kesehatan, konsumsi, transportasi, semuanya udah untuk keamanan anak udah, ya, berarti, ya. Oke, apa sih, adakah hal yang paling diantisipasi dari Kak Dance dan juga dari Kak Sandi selaku seksi acara sendiri sebagai panitia pada saat pelaksanaan nanti? Dan ini apakah sudah ada langkah-langkah yang dipersiapkan begitu kira-kira?
3: Baik, tentunya kalau kita hadirkan banyak anak itu pasti kita akan berpikir tentang keamanan dan kenyamanan mereka. Kemarin saya dengan Papa ketua panitia ada di Polres. Mm-hmm. Jadi kita menginformasikan sekaligus mohon izin dan juga pengamanan. Jadi puji Tuhan, teman-teman dari kepolisian juga siap membantu mengamankan. Yang mungkin menjadi pikiran kami itu adalah membludaknya peserta.
1: Setuju.
3: Itu. Karena ini kan hajatannya anak. Kita tahu anak itu lebih tidak, bukan berarti kita menyepelekan kategori yang lain, tapi kalau untuk anak, kalau ada momen dan waktu yang pas, tepat, dan mereka dibutuhkan hadir di situ, bahkan bukan hanya mereka, mereka akan datang dengan teman-teman yang lain. Jadi itulah yang kita mungkin kita akan, teman-teman sudah percakapan di, khususnya di perlengkapan itu, mereka berpikir dua kali untuk menyangkut dengan tempat duduk, ruang untuk mereka kebebas. Karena kita jujur bahwa kita ada di lapangan, tidak saja kita sendiri di situ, tapi ada juga bersamaan dengan kegiatan perayaan 17 Agustus. Jadi ada kegiatan-kegiatan di lapangan, ada stand-stand UMKM. Nah itu kan semacam seolah-olah itu kan agak ruang gerak anak semakin sempit.
1: Dibatasi, ya, iya betul.
3: Karena itu maka kalau banyak anak itulah yang mungkin buat kita agak pikir dua kali lipat, dua kali begitu. Tapi ya mau banyak, mau sedikit, mau membludak, kami kita panitia sudah siap dan kita sudah tahu apa yang harus dibuat begitu.
1: Oke, jadi yang pastinya juga sudah ada antisipasi begitu ya, ketika hal itu terjadi begitu. Oke, baiklah. Dan kalau untuk Kak Sandi sendiri nih dari seksi acara?
4: Dari seksi acara sih sebenarnya kita berharapnya acaranya itu harus mulai tepat waktu sih Kak. Jadi kami berharapnya karena ini hajatannya anak-anak, mari kita semua yang orang-orang dewasa, mari kita mengerti anak-anak, kita memahami anak-anak. Jadi karena ini datang dari mana-mana di seluruh Rotendao, jadi kita berharapnya acaranya mulai tepat waktu sehingga anak-anak pun sampai pulang itu tepat waktu sih, itu yang kita harapkan.
1: Iya, betul, setuju ya. Karena anak-anak ini sangat aktif dan ya takutnya juga mereka lari kemana-mana gitu ya. Oke, baiklah, kita angkat dulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang.
5: Halo,
1: selamat siang, ini dengan siapa?
5: Dengan Bapak Lexi.
1: Bapak Lexi. Oke, Bapak Lexi di Mokdale gitu ya. Bapak Lexi, adakah pertanyaan untuk hari ini?
5: Yang mungkin pertanyaannya di wilayah pelayanan ini, anak-anak seringkali dihadapkan pada tantangan sosial dan juga isu pendidikan dan juga hingga dampaknya negatif penggunaan teknologi gawai. Pertanyaannya mungkin apa fokus utama Pak Sinode ini dalam merespon kerentanan-kerentanan ini dan juga apa tantangannya yang dihadapi oleh para pengurus dalam pembinaan anak-anak. Sekian, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Lexi ya. Oke, ini siapa yang mau jawab lebih dulu?
3: Baik, terima kasih Bapak Lexi. Jadi memang ini pergumulan kita bersama, tidak terlepas dari orang tua, bahkan gereja sementara bergumul dengan hal yang sama, menyangkut dengan media dan sebagainya yang mempengaruhi anak, bisa merubah karakter anak. Dan karena itu maka saya pikir ini sekaligus kita mungkin ajakan sekaligus sosialisasi bahwa momen ini ada perkenalan atau informasi tentang gereja ramah anak. Itu sangat bagus karena ada ruang-ruang di mana gereja siapkan untuk anak-anak. Dan anak, karena itu maka ketika ada gereja ramah anak itu berarti anak-anak itu ruang tempat waktunya di luar yang terbuang percuma itu bisa ada terakomodir di gereja dengan hal-hal yang positif.
1: Betul.
3: Dan karena itu maka saya sekali lagi mengajak Bapak Mama Pendeta, mari kita ada sama-sama mengambil bagian dalam kegiatan ini, kita berdiskusi bersama, kita bisa tahu bagaimana sih gereja ramah anak itu dimulai dan apa saja yang bisa dipersiapkan. Itu momentumnya ada di tanggal 25 itu. Karena itu mari kita, jadi sekali lagi bahwa dan kesempatan ini mungkin agak keluar sedikit dari hari anak, kita juga saya sebagai pengurus PAR teritori Rotendao, saya juga mendorong untuk gereja memberikan perhatian-perhatian ekstra lewat program-program pelayanan mereka yang ada di jemaat-jemaat. Tidak harus dengan menggunakan anggaran yang besar. Kalau bermain bersama menciptakan suatu kegiatan, lalu bermain bersama anak, doa bersama anak, atau ibadah bersama, ibadah-ibadah PAR itu dengan ibadah yang sangat kreatif, sekreatif mungkin, saya percaya bahwa anak-anak akan menunggu momen itu. Setiap minggu itu kapan momennya untuk mereka ada di gereja, karena ibadah itu dibuat secara kreasi kreatif mungkin, tapi kalau kita ibadahnya atau kita tampilkan programnya itu hanya monoton itu saja, maka dengan sendirinya anak-anak akan jenuh. Dan kita harus jujur bahwa tawaran-tawaran di luar itu lebih menggiurkan. Melalui media dan segala macam itu, bagaimana kita bisa mengalihkan perhatian anak-anak dari tawaran-tawaran dunia atau tawaran-tawaran yang di luar yang mungkin bisa mengganggu pertumbuhan mereka, mental mereka dan sebagainya. Kita rubah mereka, kita tarik mereka masuk ke gereja, dan gereja harus, hari ini gereja harus menyiapkan satu tempat yang nyaman, senyaman mungkin bagi anak-anak. Kalau kita bicara bahwa anak-anak masa sekarang gereja, maka kita harus menyiapkan program-program yang betul-betul membuat anak-anak nyaman. Itu mungkin dari saya, itu saran saya.
1: Setuju sekali ya. Dari Kak Sandi ada?
4: Ya, jadi menyambung dari Kak Dance, jadi gereja ramah anak ini berarti gereja menyediakan wadah untuk anak-anak itu ikut terlibat di dalam baik pelayanan dan segala macam. Mungkin ini sudah terjadi di gereja saya. Kebetulan saya gereja kecil, mata jemaat ya. Jadi anak-anak itu ikut terlibat dalam pelayanan, Kak. Jadi beberapa anak-anak saya, anak-anak SMP, anak-anak SD itu ikut mengambil bagian sebagai petugas pemusik. Mereka mengeringi keyboard,
1: main di
4: keyboard
1: gereja,
4: di gereja. Jadi kita ada pelatihan khususnya masuk dalam programnya seperti itu. Kemudian mereka mengambil bagian, dibagi secara teratur jadwalnya. Nah, dari sini contoh-contoh kecil ini, atau misalkan kita memberikan mereka wadah, kesempatan bisa bernyanyi di gereja seperti itu. Jadi ada waktu mereka di mana bisa berkumpul di gereja begitu. Jangan waktunya terbuang di luar seperti itu. Jadi mungkin kita belum tahu nanti inovasi-inovasi apa yang sementara disiapkan oleh pengurus dari Sinode. Jadi mungkin seperti yang Kak Dance bilang, kita akan tahu, kita akan belajar bersama bagaimana caranya kita mengangkat pelayanan ini bersama-sama. Karena seperti yang tadi dibilang bahwa ini perlu kerjasama dari semua.
1: Betul.
4: Dari orang tua, dari pemerintah juga, dari gereja, dan bahkan dari anak-anak sendiri. Karena pelakunya anak-anak ya. Motivasi yang terlebih dahulu tuh dari diri mereka sendiri.
1: Setuju. Oke, setuju. Tapi kalau yang dari Kak Dance sampaikan tadi, saya jadi ingat ketika kami waktu kecil, memang gereja salah satu-satunya wadah begitu untuk kami berkumpul sama anak-anak, terus juga kita bernyanyi. Saya bisa baca itu dari Alkitab. Karena di gereja memang kita waktu, walaupun kelas 1, tapi diajarin sebenarnya gitu. Jadinya benar-benar satu-satunya tempat buat kami selain permainan tradisional, gereja setiap hari Minggu, terus hari Sabtu ada Sabtu Gembira, itu menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu sekali begitu.
3: Jadi memang Kak Dina, untuk minta maaf, masa kita dulu itu berbeda dari sekarang. Dulu itu mungkin kita terbatas dengan banyak hal. Mungkin media juga terbatas, akses ke media juga terbatas dan segalanya. Kalau hari ini itu kita diberikan kebebasan sebebas-bebas mungkin untuk membuat sesuatu di luar. Karena itu maka memang tawaran yang harus kita gereja, dalam hal ini gereja, kita tawarkan kepada anak-anak juga harus berbeda.
1: Betul.
3: Tidak bisa kita pakai lagi pola-pola kita yang dulu. Itu agak berbeda. Karena sekali lagi hal-hal di luar itu lebih menarik. Bagaimana kita gereja memberikan daya tarik yang lebih dari yang dunia luar tawarkan kepada anak-anak. Begitu.
1: Oke, ini juga satu pertanyaan ya sebelum kita masuk dalam closing statementnya masing-masing. Ini dari Tita, katanya, adakah unsur budaya juga yang akan dimasukkan juga dalam rangkaian Hari Anak Nasional ini?
4: Kesandi. Ya, tentu saja ada ya, Kak.
1: Oh,
4: jadi karena kita melakukannya di Rote, jadi unsur-unsur budaya Rote kita ada masukkan di beberapa part-partnya. Juga kita ada masukkan di situ, Kak. Tidak menghilangkan budaya, karena setelah Gemit
2: menjalankan bulan budaya dan sebagainya, gereja mm-hmm. berjalan bersama budaya, mm-hmm. kita harap juga anak-anak ini kan seperti tadi dijelaskan bahwa mereka ini kan ujung tombak ya, jadi betul. Berjalannya bersama, jadi ada di gereja, budaya juga berjalan, semuanya berjalan bersamaan. Jadi itu yang kita mau hadirkan juga nanti, Kak.
1: Wah, makin menarik ini ya. Dari tadi ketika di-spill kami sangat penasaran. Kayaknya yang di rumah juga, aduh kayaknya harus hadir ini ya. Sengaja nganterin anak biar hadir. Ya. Oke, ini sebelum kita masuk dalam closing statement, saya mau bertanya. Satu dari Kak Dance dan juga Kak Sandi, jawabannya harus berbeda. Kenapa kami harus datang? Atau sebagai anak-anak nih, kenapa kami harus hadir selain kami yang bakal ikut andil di situ?
3: Baik, jadi Kak Dina harus hadir memang. Mm-hmm. Selain Kak Dina juga, kalau yang lain kami juga ajak untuk harus hadir. Karena di sini kita harus, pasti kita akan tahu bahwa ternyata anak-anak kita, anak-anak gemit kita itu hebat-hebat, bagus, mantap-mantap. Ketika mereka diberikan ruang, mm-hmm. mereka diberikan kesempatan, disitulah mereka menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Dan itu berarti bahwa memang kita punya Tuhan luar biasa.
1: Amin.
3: Karena itu maka tidak bisa di rumah, mari kita hadir di lapangan, kita melihat, bukan berarti menjadi bahan tontonan, yeah. tapi mari kita menyaksikan kehebatan anak-anak kita yang Tuhan sudah kasih mereka itu talenta gitu.
1: Iya. Yeah. Mereka mengekspresikan yes. ketika dikasih kesempatan yeah. gitu ya. Dari Kak Sandi sendiri, kenapa?
2: Kenapa harus datang? Jadi kalau orang-orang mau bilang di luar bahwa kayak anak-anak tuh pintarnya, prestasinya cuma di sekolah, mm-hmm. begini-begini. Justru kadang mereka punya kelebihannya di lain. Ya, misalkan bermusik, bernyanyi, seperti itu. Nah, itu yang mungkin tidak dapat di sekolah formal, itu mereka dikembangkan di gereja. Nah, saat ini mereka mengeluarkan potensi mereka. Itu yang biar orang-orang tua juga, oh ternyata anak kita bisa nih, anak kita bisa tampil. Jadi dari situ juga bisa mengarahkan nih, mengarahkan kemana mereka, potensi mereka berada, begitu Kak.
1: Oh, oke, jadi jangan lupa datang bawa anak begitu ya, untuk sekaligus menyaksikan adik-adik gemit kita yang bakal berekspresi mengeluarkan talenta-talenta terbaiknya mereka begitu. Kita masuk dalam closing statement. Ada, kita mulai dari siapa nih closing statementnya?
3: Iya. Yeah.
1: Oke, silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Dina, kami panitia diberikan ruang hari ini untuk ada bersama RRI Rote untuk kita menyampaikan konsep gagasan besar kita menyangkut dengan kegiatan perayaan Hari Anak Nasional. Karena itu maka kita panitia boleh menyiapkan segala sesuatu, tapi kalau tidak ada partisipasi, kerjasama, dukungan daripada anak-anak, ke teman-teman pelayan PAR, Bapak Mama Pendeta, maka itu sia-sia. Karena itu maka kami telah menyiapkan sebuah wadah untuk kita semua ada bersama. Kami mengajak seluruh anak-anak di Rotendao, kita lintas denominasi, kita ada bersama untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan yang telah dipersiapkan panitia. Tentunya selama 2 hari, tanggal 25 dan juga 26. Mari kita bersama-sama bersuka cita bersama dengan anak-anak. Mari kita melihat kemampuan dan kehebatan anak-anak yang telah Tuhan berikan bagi mereka.
1: Terima kasih Kak Dance. Berikut Kak Sandi.
2: Ya, jadi kami berharap semua anak-anak ikut terlibat, juga orang tua, semuanya ada bersama-sama dengan kami untuk mendukung kami. Jadi kami tanpa anak-anak kegiatan ini tidak akan terjadi. Jadi mm-hmm. kami berharap semuanya ikut mengambil bagian di dalamnya. Seperti tema yang bakal kita angkat kali ini, sayang anak, lindungi mm-hmm. demi masa depan gemilang. Jadi kita berharap anak-anak yang ada saat ini itu semuanya ikut terlibat bersama-sama dengan kita semua sih. Itu sih yang diharapkan.
1: Oke, jadi ajaklah anak-anak itu di tanggal 25?
2: 26.
1: Wah, terima kasih Kak Dance, terima kasih juga Kak Sandi.
3: Terima kasih.
1: Semoga
3: terima kasih
1: kegiatannya juga berjalan dengan lancar.
3: Amin, amin, amin.
1: Apapun yang dibutuhkan tercukupi untuk anak-anak
3: amin,
1: kita.
3: Amin.
1: Amin ya. Baiklah, kita sudah harus mengakhiri tentunya dialog kita di siang hari ini. Sebelum saya menutup, saya mau mengajak kita semua, jangan lupa ya untuk datang di lapangan Christian Nehemia Dilak nanti di tanggal 25 nanti.
3: Bapak Leksi yang tadi telepon.
1: Benar.
3: Harus bawa anaknya.
1: Harus bawa anaknya ya. Jangan sampai
3: kakak
1: jangan.
3: Kakak Tika atau kakak siapa?
1: Kakak Tita.
3: Ya, Tita. Ya, harus okay. Harus bawa anaknya.
2: Datang.
1: Ini kebetulan kayaknya mereka punya anak, makanya bertanya begitu.
2: Iya, iya, iya.
1: Concernnya ke situ, berarti punya anak. Oke, jadi jangan lupa untuk ajak anak-anak, anak tetangga pun juga dibawa.
3: Yes.
1: Biar kesana kita sama-sama menyaksikan talenta atau kemampuan anak-anak kita yang tentunya menarik, yang sudah latihan dari satu bulan ini bisa ditampilkan di depan kita. Kita juga bisa melihat anak-anak kita mungkin bahagia begitu ya, melihat teman-temannya yang lain begitu. Untuk tentunya kalau kita lihat biasanya kita juga pengen belajar ya, untuk jadi lebih baik lagi. Baiklah, saya Dina Yulianti, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua, dan sampai jumpa.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah Lek Kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok helm ada di kak? Nah, kok helm?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua.

Fernandes, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun, ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell trying to readdress the balance? Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas

0: Donoris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
1: You know, it's been a little while since I've been top of a time.
2: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
0: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
1: I think reasonably happy, still a good position.
2: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
0: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Bali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyastri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyastri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tenteram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila

FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat siang. Ya, pendengar, senang sekali saya Alif dulu dan juga rekan Dina menemani Anda di Roti siang ini untuk edisi hari ini. Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar, kita masuk pada program acara musik dan informasi hingga di pukul 13 nanti. Di pukul 13 kita masuk pada aneka berita siang. Dan setelah aneka berita siang, kita berlanjut di musik tradisional dan budaya. Dan juga di Pro Download. Dan ya, di pukul 16 kita akan dialog Rote menyapa sore dan akan ditemani, dipandu oleh rekan Dina Yulianti hingga kebersamaan kita berakhir di pukul 17.30 nanti. Ya pendengar, di musik dan informasi saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di siang ini. Saya ucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas di siang ini, dan yang lagi rehat, yang lagi makan siang, saya ucapkan selamat menikmati hidangannya. Dan juga yang lagi duduk santai, yang lagi kepanasan, mungkin yang lagi gerah, lagi buat es sirup, apapun itu, saya ucapkan selamat menikmati apa yang Anda buatkan di siang ini. Saya hadirkan lagu dari, ya siapa ya, dari Firca, Akulah Lelakimu. Selamat mendengarkan.

hal terindah dari Seventeen. Ya, dan pendengar, kita ke informasi, yakni Kementerian Perhubungan lepas tim medis untuk bantu korban gempa bumi di NTT. Kementerian Perhubungan melepas tim medis Balai Kesehatan Penerbangan membantu masyarakat terdampak gempa bumi NTT. Tim tersebut ditugaskan memberikan dukungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana selama berada di lokasi penugasan. Pelepasan dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Ruang Mula Warman, Gedung Karsa Lantai 5, Jakarta. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai bagian dari dukungan kemanusiaan Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman Laisa menyebut penugasan tersebut merupakan bentuk kewajiban dan kepedulian kepada sesama. Ia meminta tim memberikan pelayanan dengan penuh kepedulian, profesionalisme dan ketulusan selama menjalankan tugas kemanusiaan. Lukman meminta seluruh anggota membangun komunikasi baik dengan masyarakat dan pemerintah daerah selama memberikan pelayanan. Komunikasi tersebut diperlukan agar bantuan kesehatan yang diberikan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara tepat. Ia berpesan agar tim berangkat dengan semangat kemanusiaan, bertugas dengan profesionalisme dan kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Sementara itu, Kepala Balai Kesehatan Penerbangan Renato Joelvian menyampaikan kesiapan mendukung kegiatan peduli musibah gempa NTT melalui pengerahan tim medis. Dukungan tersebut mencakup bantuan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah penugasan. Balai Kesehatan Penerbangan tahap awal mengirimkan 2 tim medis dan akan mengirimkan 1 tim berikutnya. Untuk penugasan berikutnya, masing-masing tim beranggotakan 4 orang, terdiri dari tenaga medis dan tenaga pendukung dengan perlengkapan kesehatan. Setiap tim juga dilengkapi obat-obatan dan bahan medis untuk mendukung pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat di lapangan. Kementerian Perhubungan berharap kehadiran tim medis dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana di NTT. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote. Edisi Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini. Bupati Rotendao buka kegiatan Ruby bagi guru SD. Patroli preventif presisi Samapta Polres Rotendao jaga Kaptimas. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan Yona Sendolu. Bupati Rotendao Paulus Henuk secara resmi membuka kegiatan Ruang Berbagi Ilmu atau RUBI bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Guru Jenjang Sekolah Dasar di Aula Rumah Jabatan Bupati Rotendao, Kamis 20 Agustus 2026. RUBI merupakan gerakan kerelawanan yang mendorong peningkatan kualitas penggerak pendidikan melalui pembelajaran, pertukaran pengetahuan, penguatan komunitas dan kolaborasi dalam kegiatan tersebut. Bupati Paulus Henuk menekankan pentingnya guru menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan kompetensi, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta pemanfaatan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Menurut Bupati, RUBI tidak hanya menjadi forum pelatihan, tetapi juga ruang bagi para pendidik untuk saling belajar, berbagi praktik baik, bertukar pengalaman, membangun jejaring, dan menghasilkan gagasan baru guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh serta peserta dapat diterapkan secara nyata dalam proses belajar mengajar di ruang kelas. Kegiatan RUBI Rotendao juga menghadirkan talk show bersama Bupati Paulus Henuk dan Wakil Bupati Apremoi Dude Lusidetan yang memberikan motivasi serta wawasan tambahan bagi para peserta pemerintah Kabupaten Rotendao dan juga berkomitmen mendukung berbagai gerakan positif di bidang pendidikan melalui kolaborasi dan semangat bersama sehingga RUBI diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pendidikan Rotendao yang berkualitas, inklusif, adaptif, dan berdaya saing. Kita ke informasi selanjutnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri terus bergerak membantu masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bantuan logistik berupa bahan makanan dan kebutuhan bayi diberangkatkan dari pelabuhan Wuring, Kabupaten Sika menuju Pulau Palue menggunakan kapal polisi Kasturi 6002 Baharkam Polri. Pelepasan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko di Pelabuhan Rakyat Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika. Bantuan yang dikirim tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Pulau Palue yang terdampak gempa bumi dan mengalami kebutuhan terhadap pasokan bahan makanan maupun kebutuhan dasar lainnya. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan pengiriman bantuan melalui jalur laut merupakan bentuk kepedulian dan respon tercepat Polri untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat segera terpenuhi.
2: Kendalanya itu lewat jalur darat terputus itu pasti nanti longsornya itu ya. Tapi kita sudah menyiapkan, cuma nanti kita lihat pasti kalau kebutuhan pasti kita akan dorong ke sana. Jadi apa peralatan sarana prasarana yang kita miliki akan kita gunakan di sana untuk masyarakat. Tentunya pasti nanti akan kita kerahkan juga. Karena kan lihat ini apa situasi nanti perkembangan.
1: Menurutnya, kondisi geografis Pulau Palue yang berada di wilayah kepulauan membutuhkan dukungan transportasi yang mampu menjangkau wilayah terdampak secara langsung. Oleh karena itu, kapal Kasturi 6002 dikerahkan untuk membawa bantuan hingga ke Pulau Palue. Bantuan tersebut berasal dari Polda Jawa Timur dan terdiri atas bahan makanan serta berbagai keperluan bayi. Seluruh bantuan selanjutnya akan disalurkan kepada warga masyarakat Pulau Palue yang terdampak gempa bumi. Pengerahan KP Kasturi 6002 menjadi bagian dari upaya Polri dalam memperkuat respon kemanusiaan pasca gempa di wilayah Flores. Selain menyalurkan bantuan, juga kehadiran personil Polri di lapangan juga diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memastikan masyarakat terdampak mendapat perhatian dan bantuan yang dibutuhkan. Pendengar, Anda sedang mengikuti warta aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Rote. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Personil Satuan Samapta Polres Rotendao melaksanakan patroli preventif presisi untuk mengantisipasi tindak pidana sekaligus memastikan aktivitas masyarakat berlangsung aman dan lancar. Kegiatan yang dipimpin Kaurbin Ops Satuan Samapta Aibtu Franciscus Chandra bersama personil unit patroli tersebut dilaksanakan pada Kamis 20 Agustus 2026. Patroli diawali apel persiapan di Mapolres Rotendao untuk menentukan rute, sasaran, serta cara bertindak apalagi ditemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan. Rute patroli meliputi Desa Holoama, Kelurahan Mokdale, Kelurahan Namodale, Kelurahan Metina, dan kembali ke Mapolres Rotendao. Dalam pelaksanaannya, personil melakukan monitoring aktivitas pengisian BBM di SPBU Sanggawen guna mencegah penyempitan arus lalu lintas dan kecelakaan serta memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Patroli juga menyasar aktivitas bongkar muat penumpang dan barang di pelabuhan Baa untuk memastikan mobilitas masyarakat berjalan aman dan lancar sekaligus berdialog dengan warga guna menyerap informasi terkait kondisi Kamtibmas. Kasat Samapta Polres Rotendao Aibtu Yohanes F. Kota mengatakan patroli preventif presisi akan terus dilakukan sebagai upaya menghadirkan Polri di tengah masyarakat, mencegah potensi gangguan keamanan dan memberikan pelayanan Kamtibmas secara cepat. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menekan potensi tindak pidana serta menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi seluruh aktivitas masyarakat. Warga petani yang ada di wilayah Desa Manleten, Kabupaten Belu, memanen tomat di kebun dari panen terakhir memperoleh tambahan pendapatan. Laporan selengkapnya Ferdi Asi.
3: Warga tani yang ada di Dusun Lalosuk, Desa Manleten, Kabupaten Belu, memanen tomat di lahan garapan. Panen tomat kali ini merupakan panen buah terakhir dikarenakan sudah beberapa kali dilakukan panen oleh petani. Hasil yang terkumpul pun bisa dibilang lumayan, buah tomat memenuhi keranjang. Dari hasil panen setelah dijual ke pasar bisa memperoleh tambahan pendapatan ekonomi. Pantauan RRI tidak seberapa luas cakupan lahan tanamannya sekitar 4 are, kendati hasil panen tomat buah terakhir setelah dikumpul dikumpulkan bisa memenuhi sekitar 4 keranjang untuk dijual. Petani penggarap lahan Robin Hale mengatakan untuk saat ini harga lumayan baik dijual ke pasar Atumbua, masih bisa laku terjual Rp250.000 per keranjang, harga agak mahal. Berpihak ke petani kecuali saat pasokan terbatas, biasanya per keranjang bisa tembus Rp600.000.
4: Ya, sekitar
3: Empat keranjang ya? Ini nanti jual kemana?
4: Ke pasar.
3: Kalau bulan-bulan begini harga?
4: Harga sekarang naik turun.
3: Kalau sekarang?
4: Sekarang harga sebagus.
3: Berapa per keranjang?
4: Per keranjang 250.
3: Kalau biasa paling bagus sampai 600-700?
4: Sampai 600-700 itu kecuali tomat kosong.
3: Kalau sekarang?
4: Sekarang tomat orang buat banyak itu, makanya harganya kurang naik.
3: Kurang naik?
4: Iya. Tanam kemarin di 94, sudah 10 kali.
3: Hitung-hitungan seberapa juta ini semua kalau panen selesaiin tahun ini musim?
4: Kalau dia harga dia satu keranjang 250, dia satu kali panen kan sekarang dapat sampai 20 keranjang, 10 keranjang dari panen sekarang dapat sampai 5-6 juta.
3: Menurutnya, dengan asumsi harga jual tembus 600 ribu takaran per keranjang, dari luas tanam yang ada petani bisa meraup pendapatan di atas 40 juta rupiah. Budidaya kemiti tomat oleh petani penggarap lahan di Kabupaten Belu bisa dibilang peluang pasar cukup menjanjikan. Seberapa banyak masuk ke pasar lokal kota Atumbua tetap terserap pembelian. Kendati harga fluktuatif memberikan keuntungan tersendiri bagi petani, saat terjadi kelangkaan pasokan harga jual tomat melambung hingga Rp600.000 per keranjang, petani bisa balik modal dan memperoleh keuntungan.
1: Dewan Pimpinan PMK RI Cabang ST Yohanes Paulus II resmi periode 2026-2027 resmi dilantik Wakil Bupati Belu. Pesan gelontorkan semangat 3K, laporan Kristiandi Mau.
5: Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Atumbua Santo Yohanes Paulus II periode 2026-2027 secara resmi dilantik di Aula Dharma Wanita Betelenuk Atumbua yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Bupati Belu Vicente Hornegon Sarpes, Kapolres Belu, Perwakilan Kodim 1605 Belu, dan Pimpinan Pemuda Katolik dan Organisasi Kemahasiswaan lainnya. Wakil Bupati Belu Vicente Hornegon Salves dalam arahan menyampaikan kepercayaan diberikan bukan hanya sebuah kehormatan tetapi tanggung jawab untuk membawa organisasi lebih baik dalam menjalankan amanah, menjadi teladan, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, bernegara, dan gereja. Wagub menambahkan PMKRI merupakan organisasi kemahasiswaan yang memiliki sejarah panjang dalam membentuk kader-kader intelektual, pemimpin yang berintegritas, yang memiliki perjuangan kepedulian terhadap bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan menggereja, sehingga kepengurusan baru yang terbentuk terus bergerak dan memperjuangkan serta bergerak bersama untuk kemajuan. Wagub menginginkan PMKRI yang hadir agar bergerak dengan semangat 3K, yakni komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.
6: Kepercayaan yang diberikan kepada saudara-saudari bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga merupakan tanggung jawab besar untuk membawa organisasi menjadi lebih baik serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan gereja. Hadirin yang saya hormati, PMKRI merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan Katolik yang memiliki sejarah panjang dalam membentuk kader-kader intelektual, pemimpin, dan pejuang yang memiliki kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan menggereja.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Atumbua Santo Yohanes Paulus II periode 2026-2027 Simplicius Immanuel Mau menyampaikan komitmennya untuk membawa PMKRI hadir dan berdampak nyata bagi gereja dan tanah air, serta berkomitmen untuk terus bersinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh lintas sektor untuk pembangunan dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif.

0: Sebagai yang kedua persium, saya menandai bahwa kepercayaan itu tidak ringan. Kepemimpinan bukan tentang kebutuhan, melainkan tentang tanggung jawab, keteladanan, dan kesediaan untuk melayani.
1: Menurutnya, dengan demikian, kepemimpinan yang dibangun atas dasar pelayanan, kerendahan hati, dan sikap kritis mampu memperkuat kehidupan gereja sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dari wilayah perbatasan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mencatat kondisi pengelolaan sampah di Kota Kupang pada 2024 timbulan sampah kurang lebih 242,45 ton per hari. Sampah sektor perdagangan atau horeca kurang lebih 26,76 ton per hari. Menurut pejabat perwakilan Pusat Riset Teknologi Konversi Energi, Prima Suldian menjelaskan, komposisi dominan sampah di Kota Kupang diperkirakan sisa makanan 28,5%, plastik 20,5%, kertas atau karton 14%, dan lain-lainnya berupa kain, kaca, logam, karet. Terkait fasilitas tempat pembuangan akhir atau TPA alak, menurut Prima Suldian, perlu penataan operasi, pengurangan sampah dari sumber, penguatan pengelolaan lindi dan pengendalian gas. Bank Sampah Mutiara Timur dan BSU di Maulafa dan jejaring kelurahan berupa bank sampah induk, bank sampah unit pemilihan dan daur ulang terdapat kurang lebih 40 ton sampah terpilah per bulan. BSU di 15 kelurahan menjadi tulang punggung pengurangan sampah berbasis masyarakat. Perlu penguatan sarana insentif dan jejaring pada kelurahan-kelurahan di Kota Kupang.
3: Kondisi di Kupang juga sudah mulai over capacity yang ada tadi di TPA alak tadi, penataannya belum optimal, dan ini memang menjadi PR bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Bapak Ibu sekalian dari kecamatan, kelurahan untuk bekerjasama bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah 242 ton sampah per hari ini yang ada di Kupang. Nah, kami dari BRIN merekomendasikan Bapak dan Ibu dengan kondisi real yang ada, baik secara nasional maupun secara lokal di Kupang contohnya, yang pertama kami merekomendasikan adalah sampah dapur, organik basah itu seharusnya selesai di rumah tangga Bapak Ibu masing-masing. Bisa nanti dijadikan sebagai kompos, maggot, dan lain-lain.
2: Pejabat Perwakilan Pusat Riset Teknologi Konversi Energi, Prima Suldian, membeberkan tantangan utama penanganan sampah di Kota Kupang, yakni TPA alak sudah kehabisan kapasitas dan tekanan operasional makin tinggi. Pemilihan sampah dari sumber masih rendah, terutama rumah tangga dan usaha, serta sampah organik dan plastik masih dominan masuk ke TPA alak. Ia pun mengarahkan sistem penanganannya meliputi pemilihan sampah dari rumah tangga, sekolah, toko, pasar, dan sektor horeca. Perlu penguatan bank sampah, komposting, dan TPS 3R, daur ulang penataan TPA alak menuju sanitary landfill dan lebih aman, dan menerapkan digitalisasi layanan angkut dan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendao buka kegiatan Ruby bagi guru SD. Patroli preventif presisi Samapta Polres Rotendao jaga Kamtimas. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.

0: ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
2: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
3: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
4: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
5: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
3: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat datang di acara kita yang satu ini. Well, di mana lagi kalau bukan lagu-lagu daerah,
2: ya, musik, plus budaya, ya, musik yang, tradisional dan budaya.
1: Yes, yang bakal kami hadirkan untuk pendengar semua. Kali ini kita bakal jalan-jalan ke daerah Flores, ya. Kita tahu sekali bahwa sekarang saudara-saudara kita di Flores itu pagi tadi aja gempa masih
2: gempa susulannya masih
1: lumayan banyak gitu ya. Saya tidur kalip tapi benar-benar kayak ngelihat BMKG itu perbaharui terus gitu ya gempa-gempanya. So sebagai rasa bentuk kangen kita untuk memberikan semangat kepada saudara-saudara kita, tidak bakal

puterin ini lagu-lagu ND dan juga lagu dari Adonara yang bakal Dina puterin untuk Anda sambil kita akan membahas keseluruhannya mengenai informasi hari ini dan tentunya seputaran daerah Flores untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini.

Pendengar, bantuan relawan ditahan di jalan. Polisi siap kawal penyaluran bantuan gempa NTT. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, siap mengawal penyaluran bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi mandiri terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat untuk yang membutuhkan dan mencegah terjadinya tindak pidana dalam proses distribusi. Kasatgas Humas Operasi Aman Nusa 2 Penanggulangan Bencana NTT, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan, keberadaan pengungsi mandiri menjadi perhatian karena mereka tidak terkonsentrasi di satu lokasi, sehingga pendataan dan pemantauan masih menjadi tantangan. Dirinya juga menghimbau tim untuk atau pihak yang membawa bantuan untuk berkomunikasi dengan baik apabila mengalami kendala saat menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bantuan kemanusiaan yang harus diberikan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, Polri siap memberikan pengawalan terhadap setiap kegiatan penyaluran bantuan, termasuk bantuan yang menyasar lokasi-lokasi terpencil. Pengawalan dapat dilakukan dengan berbagai cara, menyesuaikan kondisi medan di lapangan. Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat yang mengungsi, yakni secara mandiri dan belum menerima bantuan, agar segera melaporkan kondisi tersebut kepada perangkat pemerintah setempat. Informasi dapat disampaikan melalui kepala desa dan camat untuk kemudian diteruskan secara berjenjang kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Menurutnya, laporan tersebut penting agar pemerintah dapat memetakan titik-titik pengungsi mandiri yang belum menerima bantuan. Dengan demikian, bantuan yang datang dapat segera diarahkan dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pendengar, tepat pukul 14 kita masuk cek fakta. Dan cek fakta untuk siang ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul Hoax KPK Sita 8 Rumah dan 9 Mobil Kofifa Korupsi Dana Hibah. Yakni beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada Agustus 2026 terkait dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2024. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan dengan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, melansir dari media sosial Instagram resmi milik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, yakni official.kpk, tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Kofifa. Dan informasi tersebut adalah hoax dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk siang ini.

Raka Bumi Raka mengunjungi sejumlah lokasi pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 21 Agustus 2026. Gibran mengunjungi lokasi pengungsian di Kampung Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Akibat kondisi akses jalan yang rusak, Gibran menggunakan sepeda motor untuk mencapai lokasi pengungsian. Setibanya di lokasi, Wapres memantau langsung kondisi posko dan berdialog dengan sejumlah pengungsi. Dalam perbincangan itu, Gibran menanyakan kondisi rumah, kesehatan serta kebutuhan warga selama di pengungsian. Sejumlah pengungsi juga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi akibat bencana gempa. Salah seorang warga bahkan menyampaikan keluhan terkait biaya kuliah anaknya yang sedang menempuh pendidikan di Kupang. Kondisi mengungsi dan tidak dapat bekerja membuat keluarga tersebut kesulitan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Mendengar keluhan tersebut, Gibran merespon dan menyatakan akan memberikan bantuan untuk membantu meringankan beban keluarga tersebut. Selain berdialog dengan para pengungsi, Gibran juga menyerahkan bantuan berupa sembako dan mainan untuk anak-anak yang berada di lokasi pengungsian. Usai mengunjungi lokasi pengungsian di Kampung Waso, Gibran melanjutkan kunjungan ke posko pengungsian Golo Cogo, Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai, sekitar pukul 10 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Setibanya di lokasi, Gibran langsung menanyakan sejumlah pengungsi, kendala yang dihadapi selama berada di posko, serta memantau kondisi tenda medis dan pasien. Gibran juga menyempatkan diri menyapa anak-anak yang berada di tenda pengungsian. Adapun kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memantau langsung kondisi masyarakat terdampak gempa serta memastikan kebutuhan dasar para pengungsi mendapat perhatian. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tak terasa kita harus berpisah dari program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026.
0: Nah. Dan kita akan ketemu nanti di acara berikutnya, Waldi Meneli, kalau bukan
1: Bro
0: di...
1: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dan kita bakal berdangdut ria di hari Sabtu ini, hari yang udah pasti sibuk ya. Ada yang nyantai.
1: Ya, berakhir pekan dan malamnya mungkin bermalam minggu di Expo pameran.
0: Ya, ada line dance dan lain sebagainya ya. Bisa ajak tuh keluarga-keluarganya semuanya pastinya. Baiklah, dan kita sudah harus berpisah. Sampai jumpa dan bye-bye.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di acara kita di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Yes, dan kita bakal menghibur pendengar semua di acara kita di lagu-lagu dangdut yang semoga bisa bikin siang hari Anda di hari ini makin semangat lagi tentunya. Dan di sini di edisi kali ini,
2: edisi Sabtu tanggal 22 Agustus 2026
1: sebagai lagu pembuka kita di Perdangdut. Ya,
2: Kadin hadirkan putarkan lagu apa?
1: Yes.
2: Silakan.
1: Bakal puterin lagu 1 jam saja. Lagu dari Zaskia Gotik untuk pendengar semua di hari ini.

Masih ditemenin sama Dina dan juga ada Kak Alip. Kita bakal dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Untuk Anda yang mau ikutan request lagu, boleh di 0851-9591-9250. Sekali lagi ya, 0851-9591-9250.

0: Lagu ini spesial banget ya buat pendengar semua yang sedang mendengarkan, plus juga yang live, ikutan live, ikutan live, ikutan komentar, kirim-kirim salam.
1: Di live TikTok kita.
0: Yes, benar sekali ya, di live TikTok kita. Salah satunya ada Kak Eva Christine Sofi yang katanya salam buat keluarga besar Terik dan juga Sinla Eloy di Rote Kupang NTT. Apa bisa request lagu? Nah, katanya Kak Eva nih dia request lagunya lagu Goyang Dumang ya dari Cita Cita Ta. So nanti bakal kami puterin juga spesial untuk Kak Eva yang sudah ikutan. Tapi kali ini request lagunya melalui TikTok. Jadi boleh banget untuk Anda yang mau ikutan untuk menonton kami,
1: menonton live dan juga
0: di TikTok kami tentunya
1: ya. Iya, di TikTok kami RRI Rote.
0: Oke, dan juga selamat siang buat semuanya yang sedang mendengarkan, ada Kak Diana juga yang tadi sudah ikutan juga untuk mendengarkan kami, dan kita bakal juga membaca-baca nih yang sudah ada Kak Bregiterik juga. Iya, yang sudah ikutan untuk tadi lagunya udah Kak Diana. Tadi lagu Mobil dan Bensin dari Lala Bunga itu udah diputerin tadi sebagai lagu pembuka kedua kita. Jadi mungkin bisa ya untuk request lagu yang lain nanti bakal kami puterin. Tapi sebelum itu kami puterin dulu lagu yang di request oleh Kak Eva,
1: Goyang Dumang.
0: Yaitu Goyang Dumang dari, lagu yang satu ini spesial untuk Anda dari Cita
1: Cita Ta'a.

0: Kalau pacarnya nggak setia, enaknya diapain ke Alip? Kasih tahu. Enaknya diapain? Di reject aja, pastinya ya. Dan ya kalau emang suka-suka nyakitin ya dibuang aja, ngapain harus lanjut ya kan? Wah ini beda nih sama yang udah punya istri ya. Mohon maaf nih, kayaknya nggak berlaku. Jadi kalau untuk kita-kita yang masih sekedar mencari-cari, boleh ya. Tapi kalau yang udah punya istri,
1: tidak bisa.
0: Sabar aja. Wah, mohon maaf juga ya buat bapak-bapak yang sedang mendengarkan ataupun ibu-ibu yang sedang mendengarkan kita di hari ini. Dan yang pastinya juga seperti biasa lah ya, kita di Prodangdut kali ini kita memberikan kesempatan untuk Anda yang mau ikutan request lagu. Mohon maaf ya, tadi ada yang udah request, itu requestnya lagu Mutiara. Tapi live kami sedikit ada trouble, so kami memutuskan untuk keluar dan kita live lagi gitu. Jadi untuk Anda yang tadi request lagu Mutiara, kita nggak tahu ya Mutiara yang mana, dari Diva Rina Indra featuring Adela atau siapa gitu ya. Jadi boleh kalau ada di sini boleh di komen lagi ya, di komen. Kira-kira lagu Mutiaranya itu lagu Mutiaranya siapa, versinya siapa gitu. Terus kalau tidak ya udah kita bakal puterin yang pastinya dangdut ya yang bakal kami puterin. Dan semoga itu dia lagunya. Untuk Anda juga yang mau ikutan request lagu boleh banget, masih di 0851 9591 9250. Kami udah buka line telepon dan juga melalui WA kami. Yang mau request lagu juga boleh. Gak bisa kakak kalau lagunya naf. Nanti kalau lagunya iya, kita ini lagi di lagu dangdut, jadi kak. Betul, untuk kalian lagu Naf itu nanti di jam 4 ke jam 5. Jadi nanti bakal saya puterin. Saya ngutang juga sih tadi sama yang udah request juga Blackpink, ya. Blackpink, BTS nanti bakal saya puterin. Tapi kalau untuk di kali ini gak bisa, karena kita spesial lagu dangdut sampai dangdut. Dipukul
1: 16.
0: Yes, betul sekali ya. Oke, mungkin Kak Alip mau menyampaikan sesuatu nih untuk pendengar kita dan juga penonton kita ini di siang hari ini.
1: Ya, yang mau bergabung bersama kita di Prodangdut, silakan, kita akan menanti request Anda. Lewat line TikTok ini juga kita bisa terima request lagunya.
0: Betul, kita bakal tungguin ya. Yang pertama melalui telereport dan juga WA 0851 9591 9250. Dan juga melalui TikTok sekarang ya. Oke, sambil menunggu requestan Anda, Dina bakal puterin ya,
1: hadirkan Mutiara
0: dari Diva Rina Indra featuring sama
1: Fendik Adela.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, ya masih bersama saya Alif Dulu dan juga
0: masih bareng sama Dina di sini. Kita bacain dulu ya yang sudah request lagu plus komen-komen. Ini ya. Ada sore kakak, salam buat Bapak Wakapolres Rote, Kompol Iwayan Sunarte. Tetap sehat ya Opa Wayan. Opa. Ya, semoga bisa nyampe ya dan semoga juga bisa didengerin sama Pak Waka sendiri. So next-nya ini ada juga yang sudah ini yang tanya-tanya, tapi ada juga yang udah request. Mana ya, ini? Oke.
1: Okay.
0: Lagu Cita-Citata ya. Ini jauh banget. Spill. Oh, oke. Okay. Lagu Cita-Citata nanti kami puterin. Apakah boleh kami pilih salah satunya untuk yang request begitu ya? Kalau boleh nanti bakal kami puterin Cita-Citata untuk semuanya yang sedang mendengarkan di hari ini, yaitu yang bakal kami pilihin semoga bisa pas banget ya buat yang Anda mau. Dan sebelumnya Dina bakal bacakan juga yang udah ikut request lagu. Ada Lita, katanya mau request lagunya Nenekku Pahlawanku. Tapi yang versi dangdut kakak. Terima kasih kakak Dina dan juga kakak Alip. Terima kasih kembali. Dan kita bakal dengerin lagunya Cita-Citata dan setelah itu Nenekku Pahlawanku dari Nabila Maharani di hari ini. Di hari ini lepas kak. biar ini oke, kita pilih
1: ada
0: salah satu.
1: Sakitnya tuh di sini. Atau bahagia itu sederhana.
0: Yang kedua aja kali ya.
1: Bahagia itu sederhana.
0: Siap, kita putarin bahagia dari itu sederhana untuk semuanya. Wait, kita bacain juga ya. Di ini James Kuamesa, Soda Molek, To'o dan Te'o. Halo.
1: Ya, makasih Nuk.
0: Soda Molek. Iya, Kalip tangannya panjang, boleh dong?
1: Makasih Nuk.
0: Iya, oke. Okay. Terus kakak kirim salam untuk teman-teman di Bandara DC Soda Lerote. Wow, okay. Lagi semangat. Apakah pesawat sudah landing semuanya atau belum ya? Biasanya jam 4 masih ada. So kita bakal kasih semangat dulu nih buat teman-teman yang ada di Bandara DC Saudales, semoga sedang mendengarkan. Kita mau putarin lagu dari
1: Cita-Cita Ta'a, bahagia itu sederhana.

0: Pendengar semua dimanapun Anda berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dan saya akan hadirkan lagu Gaun Merah dari Donna Leona.

0: sudah pada waktunya. Satu Bola Lagu datangnya dari Dewi
1: Persi.
0: Yes. Dan yang pastinya juga kita berharap ya, semua waktu yang kita doakan itu bisa pas di waktunya. Waktunya Tuhan pastinya, bukan waktunya kita manusia. Yeah. Pastinya nah, banyak banget. Oke, lagu ini ternyata buat Kak Daren yang udah ikut request lagu tapi via TikTok gitu ya. Terus juga ada Kak Ito.
1: Ya, yang lagi mengirim salam buat Kakak Ebi, Nona Feti dan Celine yang lagi stay tunggu pesawat untuk datang. Ya, mudah-mudahan cepat pesawatnya sampai dan langsung terbang lagi.
0: Iya, dan yang pastinya juga biar semuanya istirahat gitu ya. Ya,
1: namun ya yang belum kopi, saya hadirkan lagu Kopi Dangdut di sore ini dari Vita Alfia.

0: Ada sambalado dari Ayu Ting Ting tentunya. Dina mau bacain dulu satu requestan. Mas sore kakak. Oke, okay, kakak Alip dan juga kakak Dina ya. Ini kakak Ricky Dias di Tova Kupang yang mau request lagu dari Ayu Ting Ting yang judulnya Sambalado. Yes. Dan iki mau salam nih khusus yang dititipkan dari Bapak Kapolres Sumba Barat, Bapak AKBP Yohanes Nisa. Salam sehat selalu dan salam hormat dari kami Polres Sumba Barat yang membawahi masyarakat pada dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan juga Sumba Tengah. Nih iki juga... Dan Iki juga mau titipkan salam dari Bapak Wakapolres Rotendao, Bapak Kompol Iwayan Sunarte alias Opa Brigade. Ini menghimbau agar masyarakat di Rotendao selalu aman dan tertib ya, dan patuhi hukum menuju Kabupaten Rotendao menjadi next pariwisata Rotendao. Dan Iki juga mau selamat sore buat anak-anak Mama Mama Maria Veronica dan juga Om Strom yang sudah stay dalam web kebersamaan. Ada 456 juta ini apa sih sapu lidi yang buat semua yang dari subuh sampai pro dangdut tetap kompak pantau Pro 1 RRI Rote. Okay, wah. Jadi ini lebih lucu lagi sih Kak Alip ya. Yeah. GBU gua butuh uang. Cuman masalahnya kita gak butuh uang. Kita butuhnya salam-salam. Jadi yeah, tadi juga udah banyak juga yang udah request ya. Yeah, dan kita
1: sudah request.
0: Salah satunya lagu Rindu. Ini wait ya.
1: Rindu, kita. Si rindu, rindu.

0: tertutup sebenarnya sama
1: saking banyaknya.
0: Saking banyaknya. Ya udahlah. Pokoknya ada yang request lah istilahnya kayak gitu ya. Kita langsung aja puterin dari Spoon.
1: Rindu serindu-rindunya.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini di Pro Dangdut. Kita bakal berpindah ke acara berikutnya. Kita bakal ada obrolan bersama salah satu calon, ya, calon putri untuk Culture Universe yang bakal berlaga di Malaysia. So untuk Anda semua yang mau bertanya juga boleh, boleh banget di 0851-9591-9250. Oke, baiklah. Dan tentunya kita bakal kembali lagi untuk menemani pendengar semua. Terima kasih juga yang sudah ikut untuk request lagu, baik itu sekarang nambah ya, baik via TikTok dan juga via WA, via telepon juga tadi. Dan saya Dina Yulianti, ada Alif Ndolo operator yang bertugas. Alif Ndolo operator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you and bye-bye.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar di sore hari ini? Senang sekali saya Dina Yulianti menemani pendengar semua kita di acara kita yang baru pastinya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama tentunya putri literasi kita di sore hari ini selama 50 menit ke depan. Dan jangan lupa juga ya untuk Anda yang mau bertanya-tanya, di hari ini kita punya topik yang sangat menarik. Topik kita yaitu tentunya menuju Miss Culture Universe di Malaysia 2026 pastinya. Dan kita punya narasumber kita. Kita say hi dulu ya, biar lebih akrab lagi kitanya sama narasumber. Ini ada Mayana, ini Selanata.
1: Tiselanata.
0: Oke, Mayana Tiselanata Saleki. Dan Mayana ini adalah Putri Literasi Budaya Indonesia 2025. Halo Mayana.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Semangat banget ya, dilihat dari wajahnya sangat berseri. Ini bikin Kak Dina juga happy nih. Oke, Mayana, di sore hari ini bagaimana dengan persiapan secara keseluruhan menuju ke Culture Universe di Malaysia ini?
1: Untuk persiapannya udah 95%,
0: okay.
1: Hampir selesai. Tinggal menuju ke Kupang mengenai ambil saja gaun-gaunnya yang sudah di fitting.
0: Oke, sejauh ini persiapannya apa-apa saja dari Rote? Kira-kira mengenai talenta yang bakal ditampilkan, performingnya itu kedepannya itu apa yang bakal ditampilkan? Dan belajarnya sudah, latihannya itu sudah berapa lama gitu?
1: Oke, untuk performnya Mayana sudah mempersiapkan tentunya bakat. Dan bakatnya tuh menari, Mayana akan menampilkan menari mengenai perempuan Rote.
0: Wah, menarik perempuan Rote. Itu kayak mana deh, soalnya kalau Kak Dina kan cuma tahu tarian Teh Orenda gitu-gitu.
1: Oke, ini ceritanya tentunya ini terjadi di Rote Tengah juga, tempat Mayana. Mengenai perempuan-perempuan yang kesusahan air, berdoa kepada Tuhan dan akhirnya diberi air. Dan itu dari ceritanya tuh dibuat dalam tarian gitu.
0: Oh wow, menarik sekali ternyata ada cerita seperti ini. Dan itu yang bakal ditampilkan nanti di Malaysia ya?
1: Iya.
0: Oke, gelaran ini bakal digelar di Malaysia dan lebih tepatnya itu tanggal berapa?
1: 28 Agustus 2026.
0: 28 Agustus ini?
1: Iya.
0: Saya pikir masih 2 bulan lagi. Berarti persiapannya udah seperti yang tadi

0: katakan 90% gitu ya. Segala sesuatu ada berapa banyak sih untuk peragaan busananya yang sudah dipersiapkan?
1: Kurang lebih untuk evening gown-nya tuh cuma 2. Tapi yang paling gong dari semua gaun adalah national costume.
0: National costume itu kalau boleh tahu desainernya siapa?
1: Desainernya tuh dari Kupang, desa Tetenun. Boleh dicari juga.
0: Oke. Kita penasaran ya kira-kira national costume-nya ini seperti apa? Adakah khas-khas daerah kita yang diangkat juga?
1: Ada dong.
0: Oh, ada. Terus gimana caranya kalau kita mau mendukung Mayana di ajang internasional ini?
1: Nanti mungkin pada saat sampai di Jakarta boleh diinfokan, karena untuk sementara ini belum diinfokan dukung-dukungnya tuh gimana. Kan waktu itu untuk Putri Literasi Budaya kan didukungnya dengan cara vote.
0: Betul.
1: Tapi untuk sekarang belum diberitahu gitu.
0: Oke, jadi kita menunggu aja ya, walaupun gelarannya udah bentar lagi, tapi ini selain perform, ini juga by vote juga yang bakal diperhitungkan.
1: Mungkin, kurang mungkin tahu juga, karena ini kan jenjangnya juga di atas, jadi mungkin juga ada yang berbeda. Tapi sejauh ini belum diinfokan untuk itu.
0: Oke, wah ini berarti Mayana juga masih banyak belajar juga, karena kan belum tahu ke depannya itu seperti apa. Bagaimana sih perasaannya sekarang?
1: Gugup.
0: Gugup pasti ya. Tapi paling tidak karena persiapannya sudah 90%, paling tidak sudah sangat luar biasa persiapan itu. Jadi apa sih yang dibayangin oleh Mayana ketika sampai di sana itu?
1: Ini mungkin karena kebanyakan lihat putri-putri Indonesia yang biasanya sampai ke luar negeri. Jadi yang Mayana tunggu-tunggukan sampai ke Malaysia tuh jalan di atas panggung terus sambil bawa bendera Indonesia gitu.
0: Amin ya. Apakah dari Indonesia cuma satu saja perwakilannya, yaitu dari NTT saja, atau masih ada lagi dari wilayah lain?
1: Ada juga dari jenjang cilik. Itu tuh dari Jogja itu.
0: Oh, kategorinya ada begitu. Kalau Mayana masuk di
1: remaja.
0: Remajanya. Ternyata ada dari ciliknya juga.
1: Iya.
0: Tapi tetap dari Indonesia perwakilannya cuma
1: 2.
0: Iya, 2 tapi beda kategori gitu ya. Tapi di remajanya tetap Mayana saja.
1: Iya.
0: Wow, menarik sekali. Lumayan berat itu pundak ya.
1: Iya.
0: Belajarnya juga lumayan lama. Ini kalau boleh tahu sih untuk pelajaran-pelajarannya apa saja yang paling dipersiapkan?
1: Pelajaran-pelajaran yang paling dipersiapkan tuh yang pastinya tentang budaya.
0: Iya.
1: Karena nama ajangnya sudah tentang culture.
0: Iya, betul.
1: Jadi bukan saja budaya dari daerah Mayana, karena ini kan bawa nama Indonesia, jadi Mayana juga perlu belajar budaya-budaya dari wilayah-wilayah.
0: Betul. Oke. Yang paling menarik ya akan dibawakan nanti pas di ajang tersebut itu budaya lain selain Rote, itu budayanya siapa?
1: Ruteng.
0: Ruteng.
1: Iya.
0: Kok bisa tiba-tiba memilih, okay, kayaknya Ruteng nih yang bakal saya pilih nih?
1: Karena national costume yang Mayana akan bawakan itu perpaduan antara Rote dan Ruteng.
0: Oh, menarik sekali. Berarti sudah ada filosofinya ya dari pakaian tersebut. Wow, menarik sekali. Berarti di sana adakah Mayana yang paling apa ya, yang paling dilakukan sekarang itu apakah sudah mengikuti les juga bahasa Inggrisnya supaya dijawabnya itu kan biasanya kalau Malaysia itu bilingual ya. Kita menggunakan bahasa Melayu dan juga Inggris. Tapi kalau Mayana mau pakai full English pun juga is okay gitu ya. Jadi apakah Mayana sudah belajar untuk itunya?
1: Untuk belajar bahasa Inggrisnya tuh Mayana lihat-lihat tuh dari aplikasi gitu kan, sekarangnya medianya online kan.
0: Betul.
1: Jadi Mayana tuh belajarnya tuh via online gitu.
0: Oh, via online untuk belajar bahasa Inggrisnya. Jadi di sana nanti bakal jawab pakai bahasa Melayu kah atau bahasa Inggris full ini?
1: Ini diinfokan tuh tidak wajib bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris nilai tambahan.
0: Betul.
1: Jadi Mayana di sana nanti speech-nya bahasa Inggris.
0: Speech-nya itu bahasa Inggris ya.
1: Mantep
0: ini ya. Kita namanya juga Miss Culture ya. Udah pasti you speaking a lot about culture. Jadi ya paling nggak sekarang udah belajar begitu ya. Wah, bangga sekali kita ya. Nah, kalau sejauh ini dari persiapan ya sudah pasti kita tahu, apalagi menuju ke internasional ini tidak mudah begitu ya. So, yang paling Kadina penasaran itu adalah tantangan apa yang ditemui selama dalam masa persiapan? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali saat lagi untuk pendengar semua. Tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pengolahan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita balik lagi ya di sore hari ini mengenai menuju Miss Culture Universe di Malaysia 2026 bersama Kakak Mayana yang masih ada di studio ya. Dan Kak Mayana, kalau berbicara soal persiapan nanti bakal ke Malaysia ini, kan kita tahu ya perjalanannya bukan di nasional ya, tapi ini sudah menuju ke internasional. Tantangan apa sih yang didapat begitu dari masa persiapan hingga dengan sekarang?
5: Tentunya banyak sekali tantangan, karena ini suatu perjalanan yang cukup sulit untuk Mayana. Tantangan yang pertama tuh waktu pembuatan paspor. Karena pertama kali buat paspor untuk Mayana sendiri kayak memang sudah dituntun untuk buatnya, tapi memang masih sedikit linglung mengenai itu. Tapi puji Tuhannya waktu pembuatan paspor ada kenalan yang bisa membantu, jadi jalannya tuh diperlancar. Terus yang kedua, tantangan yang kedua tuh kesulitan mencari nasional kostum. Karena memang susah sekali kalau cari dalam waktu mendekat.
4: Iya.
5: Karena betul, biasanya nasional kostum dipesan 2 bulan sebelum acaranya. Jadi puji Tuhannya ketemu juga orang Rote. Dan dibuatkan.
4: Wow, keren sekali.
5: Iya, itu.
4: Jadi dua tantangan itu, tapi itu benar-benar riskan sekali. Yang pertama paspor, terus yang kedua itu nasional kostum. Sedangkan ini berdua yang berperan utama begitu ya.
5: Iya.
4: Okay, dan sudah selesai semuanya?
5: Iya.
4: Oh, menarik sekali ya. Okay, jadi ternyata dipermudah juga mengenai paspor sama juga dengan national costume-nya yang bakal ditampilkan nanti ya. Okay, kita baca dulu pertanyaan yang satu ini dari Lita. Kak Mayana, ini kalau pergi ke sana itu bareng orang tua atau diantarkan sama agensi?
5: Bareng orang tua sama nanti di Jakarta ketemu sama National Direktornya,
4: yang menyelenggarakan ya.
5: Iya.
4: Oke, jadi perginya juga tetap dianterin sama orang tua dan juga bareng begitu ya, sama yang bikin acaranya juga. Ini bakal berapa hari di Malaysianya? Dan juga sekarang ini kan biasanya kalau satu ajang seperti itu kan ada apa ya namanya, kita sudah harus kesana untuk diasramakan begitu ya. Oke, itu berapa hari biasanya?
5: Kalau sampai sekarang sih belum ada informasinya tentang karantina, tapi mungkin besok atau besok lusa sudah mulai berangkat untuk persiapan.
4: Wow, ini harus cepat ya, selagi kapal masih bekerja sama, jadi laut masih aman di kita ya, jadi harus berangkat. Wah, jadi nanti dari sini ke Kupang, Kupang ke Jakarta dulu, baru ke Malaysia?
5: Iya.
4: Berarti harus tiba di Malaysia itu tanggal berapa?
5: 28. Karena di infonya tuh sampai tanggal 28 langsung mulai kegiatannya.
4: 28 langsung mulai kegiatannya. Iya. Jadi belum tahu di asrama kan atau di karantinanya itu kapan juga gitu ya.
5: Iya.
4: Tapi ditunggu aja. Berarti kalau kalau di karantinanya nanti itu kan di situ udah fokus tuh mau belajar apa semuanya, itu kan ada yang ngajarin. Tapi orang tua bakal balik lagi atau nunggu juga?
5: Sama-sama nunggu.
4: Luar biasa ya, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Oke, kita bacain lagi dari Risma. Yang Risma mau mengatakan bahwa, kakak kalau mau jadi seperti kakak Mayana, apa sih yang harus kami lakukan?
5: Oke, tentunya banyak sekali perjalanannya. Tapi lebih terperincinya tuh lari keinginan diri sendiri dulu, mau atau tidak. Kedua, teman-teman juga bisa mendaftar menjadi Putri Literasi Budaya Indonesia juga di tingkat nasional. Dan ini juga bukan tapi ini terpilih, bukan kita yang mendaftarkan diri untuk Miss Culture-nya.
4: Oke.
5: Okay. Jadi apa yang teman-teman punya, keluarkan saja bakatnya. Karena itu mungkin menjadi nilai ukur bagi orang-orang untuk memilih teman-teman juga.
4: Oke, nah tapi ini juga Risma mau tahu juga backgroundnya kakak sampai di dipilih untuk Miss Culture ini apa begitu.
5: Oke, sebelum menjadi terpilih menjadi Miss Culture, saya menjabat sebagai Remaja Putri Literasi Budaya Indonesia 2025.
4: Itu ya. Jadi kalau untuk Risma, ini antara Rismanya yang masih muda atau anaknya, ini jadi bisa dicek-cek dulu gitu ya. Kalau ada perlombaan-perlombaan

0: ajang-ajang beauty pageant seperti ini itu apa sih yang paling penting dipersiapkan oleh si anak? Kalau nih anaknya masih SD.
1: Namanya beauty pageant itu pastinya tuh diri ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena itu ajangnya tuh bergengsi sekali. Jadi kesiapan diri mengenai fisik dan sesuatu yang akan ditampilkan mengenai bakat.
0: Oke, jadi paling tidak kita harus punya bakatnya sendiri, dan kita juga harus punya wawasan yang luas begitu ya. Jaga juga nih diri kita sendiri, banyakin senyum ya pastinya. Oke, Karina sangat penasaran mengenai kalau sudah ke Malaysia itu pasti kan mendekat keberangkatan nanti, itu pasti kita mulai deg-degan. Apa sih yang paling ditakutkan, hal terbesar yang paling ditakutkan oleh Mayana sendiri ke depannya ini? Ke Malaysianya ini dalam ajangnya.
1: Yang paling Mayana takutkan itu waktu speech. Karena Mayana tuh orangnya gampang gugup, grogi. Kalau sudah gugup, grogi itu lupa.
0: Biar.
1: Yeah.

0: unik begitu?
1: Ini agak kocak juga.
0: Apa itu?
1: Ini dari teman-teman. Mm-hmm. Bawa pulang Upin Ipin.
0: Bener lagi. Wilayahnya Upin Ipin, yeah. Ya. Wah, disuruh bawa pulang. Jawabannya apa?
1: Upin Ipin kan cuman animasi.
0: Betul. Jadi tidak mungkin dibawa pulang, yeah. Ya. Ini ayam Upin Ipinnya yang kita bawa pulang. Oke, jadi kalau ini ya, kita memang sudah persiapan 90%. Dan saya juga percaya bahwa semua yang dilakukan oleh keluarga, teman-teman yang siap mensupport, dari sekolah juga mensupport gitu ya. Oh iya, adakah dari sekolah yang mensupport dalam bentuk seperti memberikan pengajaran juga atau pelajaran-pelajaran juga untuk Mayana sendiri dalam persiapan untuk ke Malaysia-nya?
1: Iya, ada. Kebetulan di sekolah juga ada buka English Club.
0: Oh, okay.
1: Jadi Mayana juga tergabung di dalam, dan itu sangat-sangat membantu Mayana dalam perjalanan menuju Miss Culture.
0: Luar biasa ya sekolah-sekolahnya Mayana. Tapi apa sih perbedaan dari yang pertama literasi dan sekarang ke budaya yang diikutin sekarang ini?
1: Masih sama, tapi bedanya tuh beda tingkat aja ini. Lebih naik level lagi.
0: Naik level, jadi yeah. Internasional begitu ya. Yeah. Kemarin nasional ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, luar biasa. Jadi kalau kita ya kan tadi sempat disampaikan juga, membayangkan berada di tengah-tengah masyarakat, dan amin juga kita berharap bisa juara gitu ya. Kalau Mayana terpilih menjadi culture tentunya juga Universe 2026 gitu ya. Putrinya, so program apa sih yang sebenarnya bakal dibuat untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan ini secara global?
1: Untuk programnya sih Mayana mau buatnya tuh via handphone saja.
0: Oh, bikin platform gitu?
1: Iya, platform.
0: Oke, okay, itu seperti apa yang mau dibikin?
1: Mengenali budaya-budaya, keunikan-keunikan budaya mengikuti tren sekarang. Mm-hmm. Karena masalah-masalah yang Mayana hadapi mengenai generasi-generasi sekarang untuk mengenal budaya saja susah.
0: Betul.
1: Mm-hmm. Dan mereka mau sesuatu yang mengikuti tren, tidak mau ketinggalan tren. Dan sudah seringkali Mayana mengajak teman-teman untuk belajar mengenai budaya, mereka bilang itu sesuatu yang kuno. Dan itu menurut Mayana sangat-sangatlah miris, karena kita tumbuh tuh dari budaya-budaya itu. Jadi Mayana akan usahakan untuk membuat suatu platform mengenali budaya-budaya mengikuti zaman.
0: Oke, tadi sempat disampaikan juga, kita sekarang ini memang banyak anak-anak yang FOMO begitu ya,
1: yeah.
0: Jadi kalau Kak Dina mau tanya nih, perbedaan antara kalau kita melestarikan budaya dan juga sekedar mengikuti tren budaya itu seperti apa?
1: Oke, okay. Kalau melestarikan budaya itu betul-betul paham mengenai
0: budaya itu sendiri,
1: yeah. Kalau FOMO itu cuman sebatas pakai, lepas, pakai, lepas, sudah habis gitu.
0: Oke, jadi ini mau disatuin berduanya, ya, yeah. Kan yang mau Mayana buat ke depannya. Oke, berarti sudah kepikiran ya. Jadi sudah pasti sudah ada garis besarnya untuk platformnya mau dibikin ini, ya kan? Oke, penting sekali ya untuk memperkenalkan budaya kita.
1: Iya.
0: Yeah. Especially budaya. Ini bawanya bukan rote saja, jadi belajarnya secara luas begitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau belajar mengenai budaya Indonesia ini kan sebenarnya banyak banget ya. Mm-hmm. Kita itu beragam sekali di Indonesia ini dengan cerita-cerita budayanya yang berbeda-beda juga. Dan Kak Dina mau tanya bahwa Mayana belajar untuk budaya Indonesia secara umum itu dari mana?
1: Handphone.
0: Handphone,
1: yeah.
0: Wah, anak sekarang ya. Mayana ini generasi
1: Gen Z
0: ya, yeah. Wah, belajarnya by handphone, tapi dipastikan oke sekali lagi ya. Oke, okay, jadi kalau belajar dari handphone sendiri, apakah sudah menguasai paling tidak sudah keseluruhannya begitu?
1: Untuk sekarang belum. Mm-hmm. Karena budaya Indonesia ini sangat-sangatlah banyak. Tiap-tiap daerah saja budayanya tuh bukan satu.
0: Betul.
1: Lebih dari satu. Mm-hmm. Jadi dari sekarang juga Mayana masih mempelajari sedikit demi sedikit.
0: Oke. Budaya-budaya ini kan juga salah satu identitas bangsa kita, yeah. Begitu ya. Jadi memang harus dilestarikan. Apa sih yang sebenarnya membuat Mayana

0: apa sih yang pertama kali yang men-trigger Mayana akhirnya suka sama budaya?
1: Oke, untuk perjalanannya tuh dari awalnya tuh dari Mayana TK.
0: Oke. Okay.
1: Di situ pada saat mau wisuda, dipilih tuh beberapa untuk ada yang menari adat, ada yang menari kupu-kupu. Dari situ Mayana sudah
0: menari kupu-kupu?
1: Iya, ada lagunya.
0: Oke. Iya. Karina tidak tahu itu menari kupu-kupu kayak mana.
1: Jadi Mayana, memang waktu itu Mayana dipilih untuk menari kupu-kupu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi setelah dari situ, Mayana tuh merasa, oh, ini kok sangat-sangat menarik, lebih emosional gerakannya tuh, kayak ini betul-betul menceritakan apa yang terjadi gitu. Kalau menari kupu-kupu kan itu kan secara imajinasi.
0: Oh, kita cuman mengimajinasikan dan juga membuat gerakan kupu-kupu sesuai apa yang kita imajinasikan.
1: Iya.
0: Pantes Kadina pikir, oh ada tarian menari kupu-kupu gitu.
1: Tidak.
0: Oke.
1: Kalau menari tentang budaya, itu yang betul-betul terjadi dan itu ada nilainya. Jadi mulai dari itu Mayana udah mulai tertarik. Dan mulai dari TK, Mayana mengembangkan bakat minat Mayana dalam bidang menari. Dari situ, setelah Mayana masuk SD masih menari, SMP Mayana masuk dalam salah satu sanggar yang terkenal di Rote, Tok Inak Lotek, dan itu juga dari daerah Mayana, Rote Tengah. Dari situ Mayana mulai aktif dalam acara-acara budaya, menari, penyambutan, ataupun tentang budaya.
0: Wow, menarik sekali. Ini anak muda, tapi cinta sama budaya itu sesuatu yang beyond sekali ya, yang luar biasa sekali begitu. Oke, nah kalau Mayana mau menuju ke untuk menjadi putri, apalagi kalau kita sudah resmi menjadi putri, berarti kita udah brand ambassador dari Culture University itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana begitu Mayana memperkenalkan lagi atau menginfluence banyak orang untuk mencintai budaya kita sendiri?
1: Tentunya di era sekarang memang susah ya, Kak Din. Jadi untuk memperkenalkannya itu kan sekarang banyak juga modifikasi-modifikasi tentang adat-adat yang ada di daerah kita.
0: Betul.
1: Jadi boleh sekali kita menggunakan pakaian-pakaian yang sudah dimodifikasi, tapi tidak mengurangi nilai asli dari barang tersebut. Karena orang zaman sekarang suka sekali lihat sesuatu yang sudah dimodifikasi, dan suka yang asli-asli.
0: Betul.
1: Jadi untungnya sekarang juga tenun-tenun yang sudah dimodifikasi tidak mengurangi nilai dari budaya tersebut. Jadi itu sangat-sangatlah membantu Mayana dalam memperkenalkan budaya.
0: Oh, kalau suka sama budaya, Kak Dina penasaran sekali, apakah di rumah pun juga Mayana sesering itu menggunakan tenun kah?
1: Tidak.
0: Oke.
1: Iya. Mungkin ada acara-acara tertentu karena memang zaman sekarang juga semua orang sudah tahu, orang tua juga tidak ada lagi yang menggunakan pakaian adat seperti dulu lagi.
0: Yes, betul.
1: Jadi pakaian adatnya itu memang Mayana gunakan dalam acara-acara tertentu. Bukan saja acara adat, tapi sesuatu yang formal juga Mayana gunakan.
0: Iya, tapi kan kalau berbicara soal pakaian adat ini pun juga di sekolah ada ya.
1: Iya.
0: Yang vestnya itu dari adat. Apa benar kan?
1: Iya.
0: SMA juga seperti itu?
1: Iya.
0: Oh, oke, seperti itu. Jadi saya pikir cuman SD saja. Dan juga memperkenalkan juga budaya melalui media kah? Medianya Kak Mayana sendiri?
1: Iya. Di situ juga Mayana sering akun yang Mayana aktif biasanya tuh akun Instagram.
0: Oke. Okay.
1: Dan Instagram itu sangat-sangatlah banyak orang-orang yang memperkenalkan budaya.
0: Oke. Okay.
1: Dan di situ juga Mayana sering share-share dan Mayana juga sering buka untuk mempelajari juga. Itu juga bahan untuk Mayana belajar gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ternyata di belajar juga melalui IG begitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau ada yang share juga mengenai budayanya mereka, Mayana juga belajar dari situ. Wah, tipsnya apa sih Kak Mayana untuk bisa jadi seseorang yang cinta budaya dan mau belajar seperti Kak Mayana?
1: Itu dari dalam diri sendiri.
0: Hmm.
1: Karena kalau dipaksa itu tidak akan bertahan.
0: Okay. Ya. Betul.
1: Hanya awal-awal langsung hilang seperti FOMO.
0: Betul.
1: Jadi itu dari diri kita sendiri. Kita yang menumbuhkan rasa
0: suka,
1: tertarik untuk budaya kita sendiri.
0: Iya. Jadi intinya adalah kita suka aja dulu, ya kan?
1: Iya.
0: Kalau tidak

0: suka, bahaya, mau dibikin apapun juga
1: susah.
0: Dan kalau persiapan sebelumnya itu kan tahun kemarin ya, yeah. Mayana ikut yang Putri Literasi gitu ya. Sama yang sekarang ini persiapannya itu perbedaannya sebenarnya di mananya? Di yang paling pentingnya itu di mananya? Bahasakah atau budayanya? Kan beda juga kan yang kemarin, yeah, itu literasi. Nah, sekarang mungkin digabungin aja literasi budaya.
1: Bedanya tuh ya memang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iya. Karena waktu di ajang nasional bahasanya tuh terserah.
0: Oke.
1: Okay. Ini juga memang bahasanya terserah, tapi yang pastinya kita
0: nilai
1: harus
0: plusnya bahasa,
1: iya,
0: Inggris.
1: Bahasa Inggris.
0: Berat juga ya.
1: Iya.
0: Tapi ya kalau untuk seorang putri seperti Mayana kan bahasa Inggris juga sesuatu yang sudah harusnya sudah dikuasain gitu ya untuk menjadi seorang putri. Jadi tinggal dipelajarin aja budaya, dimasukin ke bahasa Inggris aja begitu, yeah, ya. Wah, menarik sekali ini. Kita penasaran. Kalau sebenarnya mau banyak banget menanyakan mengenai ajang ini ketika dilakukan nanti, kita bakal nontonnya di mana untuk mendukung Kak Mayana gitu. Tapi karena belum dikasih tahu juga ya, yeah, mengenai kisi-kisi itu ya, karantinanya aja pun juga belum disampaikan begitu ya. Oke. Dan kalaupun Kak Mayana ini menjadi salah satu yang terpilih pas balik ke Rote, selain melakukan pekerjaan, selain melakukan kegiatan selayaknya seorang putri, apa yang akan dilakukan untuk Rotendao sendiri?
1: Untuk ini masih rahasia ya, Kak Dini.
0: Oh, masih rahasia.
1: Iya.
0: Wah, tapi kita penasaran nih. Oke, kalau nggak mau dijawab tidak masalah. Kak Dina bacain lagi.
1: Mau dikasih kisi-kisi sedikit?
0: Boleh, boleh banget, kita penasaran. Boleh.
1: Jadi untuk Rote sendiri kan ini dari tanah lahir. Dan betul, pastinya lebih spesial lagi. Aha. Jadi memang semuanya akan berkaitan tentang budaya, tapi mengikuti tren Gen Z gitu.
0: Okay. Kita benar-benar berharap sekali ya, apalagi sekarang kan banyak UMKM, Expo UMKM, yeah, dan juga budaya yang ada di BAA gitu ya, yeah. Dan kita juga berharap dengan acara-acara seperti ini, anak-anak muda itu makin tertarik lagi, bukan hanya ke Mayana saja, tapi anak-anak muda makin tahu, paling tidak tahu dan juga tertarik. Bagaimana sih caranya untuk bisa membuat mereka begitu ini sepengalamannya Kak Mayana ya, yeah, di daerahnya Kak Mayana aja. Jadi bagaimana caranya untuk membuat teman-teman kita bisa suka juga?
1: Oke, ini memang sedikit lucu ya Kak Din.
0: Uh-huh.
1: Jadi di sekolah Mayana tuh ada sanggar.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Sanggar Batu Termanu, karena uh-huh, sekolahnya dekat Batu Termanu.
0: Uh-huh.
1: Teman-teman Mayana tuh awalnya tidak suka dengan menari.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ketika 2 atau 3 tahun yang lalu Mayana menari di lapangan,
0: mm-hmm,
1: terus memang foto sama videonya tuh, foto video Mayana tuh
0: bagus,
1: terus banyak yang lihat gitu.
0: Oh, viral. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi mulai dari situ teman-teman memang kata FOMO.
0: Aha, berlaku di situ, yeah, ya.
1: Mulai kejar-kejaran untuk ikut seleksi menari.
0: Oh,
1: yeah,
0: itu bagus sih. Jadi tanpa Mayana sadar gitu ya, mereka mengikuti hal tersebut karena memang melihat dari berkaca dari Kak Mayana sendiri, yeah, gitu. Jadi sekarang berarti sanggar itu udah banyak juga yang ikut, yeah, begitu.
1: Anak-anak
0: ya,
1: sekolah.
0: Wow, anak-anak sekolah mulai suka ya. Tapi kalau untuk berbicara secara luas untuk Rote sendiri, nanti bagaimana Kak Mayana bisa memperkenalkan untuk secara keseluruhan. Kalau tadi kan kita tanya secara spesifik ya teman-teman, yeah, di sekolah ya, apalagi untuk anak-anak kecil yang sekarang SD itu kayaknya udah mulai tidak tahu tambur yang mana juga gitu.
1: Jadi untuk Rote sendiri sih, untuk dilihat sih memang Rote sekarang masih melekat dengan nilai budaya.
0: Betul.
1: Tapi memang terus waktu berjalan,
0: mm-hmm,
1: memang mulai sedikit memudar karena banyak generasi yang muncul.
0: Benar, dan juga banyak sekali dance-dance misalnya aja ya, yang dance dari luar, mm-hmm, iya, sekarang yang lagi tenar itu ya.
1: Ha? Jadi untuk Rote sendiri sih, menurut Mayana, mengikuti zaman aja, tapi tidak mengurangi nilai gitu. Mm-hmm. Seperti yang Mayana bilang dari awal, untuk platformnya tuh Mayana akan gunakan untuk di Rote juga.
0: Mm-hmm.
1: Mengenai budaya-budaya, mengikuti zaman tanpa mengurangi nilai tersebut.
0: Nilai-nilai budaya tersebut, ya benar. Jadi kalau mau ngomong secara luas, nanti tunggu Kak Mayana bakal launching platformnya dulu, ya kan? Wah, kalau jadi putri malah sibuk ini. Dia mau pergi kemana-mana juga. Sekarang kita bisa manggil ya, tapi nextnya kalau udah jadi putri kayaknya susah gitu ya. Mau ketemu juga susah karena bahunya makin berat. Karena bukan hanya Rote aja, tapi Indonesia gitu ya. Dan sekarang bukan hanya Indonesia, kalau lolos di internasional dunia berarti ya. Yeah. Oke, baiklah. Dan kita sudah seperti yang Kak Dina janjikan tadi ya, bahwa kita bakal endnya di menit ke sekarang udah 37 ya. Jadi Kak Mayana ini sekedar informasi juga bakal berpartisipasi nanti di lapangan ya, di acara-acara budaya yang dimana setiap sore ke malam itu ada. Kemarin itu line dance, yeah, dan sekarang itu tarian gitu ya. Jadi Kak Mayana juga bakal menjadi salah satu pengisi di situ. Untuk Anda yang mau menonton boleh nanti di malam hari. Oke, Kak Mayana, mungkin kita sudah mau berakhir gitu ya, tapi Kak Dina mau menanyakan mengenai harapannya Kak Mayana mengikuti ajang ini, dan juga apa yang mau disampaikan kepada anak-anak di luar sana yang ada di Rotendao, ataupun juga yang dengar-dengar dari RRI Rotendao juga ada yang di Sabu, ada yang di Timor juga. Jadi apa yang mau disampaikan kepada mereka untuk bisa kedepannya yang punya impian seperti Kak Mayana?
1: Oke, harapan Mayana dalam mengikuti kegiatan ini tentunya Mayana ingin sekali, sangat besar harapan untuk menjadi the winner.
0: Amin.
1: Dan kalaupun tidak, itu menjadi tempat untuk Mayana belajar.
0: Betul.
1: Karena tidak tentu dari semua perjalanan sesuai dengan apa yang kita harapkan.
0: Betul.
1: Tapi aminkan saja untuk menjadi juara. Untuk teman-teman di luar sana, tetap dukung Mayana, doakan Mayana supaya Mayana bisa menghasilkan hasil yang terbaik dan memuaskan, bukan untuk Mayana sendiri,
0: betul,
1: tapi untuk semua. Untuk teman-teman, budaya adalah jati diri kita. Kalau kita melupakan budaya, berarti kita melupakan jati diri kita sendiri. Jadi sangat-sangat harus untuk teman-teman mempelajari dan melestarikan budaya kita sendiri. Karena kalau kita lupa tentang budaya, kita tidak mengenali apa itu diri kita. Karena kita tumbuh dari budaya. Jadi untuk mencintai budaya tidak susah, hanya untuk melestarikan tidak susah juga. Tentu dari keinginan diri kita sendiri, mau atau tidak.
0: Wow, epic sekali ya. Ini jawaban putri ya. Jadi kita akan melihat nih, kira-kira pas di Malaysia nanti Kak Mayana menjawab seperti ini, setenang inikah atau senervous apa, kita penasaran. Tapi jangan lupa juga Kak Mayana ya, kalau nanti sudah sampai ke sana, penilaiannya melalui apapun juga informasikan ke kami ya, yang pastinya biar kami sampaikan juga ke penonton dan juga pendengar kami yang benar-benar pengen juga untuk mensupport Kak Mayana di ajang internasional ini. Sekali lagi terima kasih Kak Mayana ya, terima sudah hadir di sini. Semoga impiannya tercapai. Tapi seperti tadi juga yang dikatakan, memang kita tunggu hasilnya. Yang penting kita berusaha ya. Jadi yang terbaik, kita kasih yang terbaik. Hasilnya seperti apa? Urusan kedua ya. Yang pastinya marilah kita sekali lagi melestarikan budaya kita, karena budaya adalah jati diri kita. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar, tepat pukul 17 kita akan bergabung dengan Pro 3, Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Korwil 6. Dari Studio Pro 1 RRI Roti saya mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Pembahasan akan dilakukan secara bertahap karena substansi RUU ini tergolong baru dan membutuhkan partisipasi publik bermakna. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Medis dinilai penting, terutama untuk membantu warga lanjut usia, anak-anak dan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Salah satu tenaga medis yang ditemui mengatakan, warga telah berada di pengungsian sejak Sabtu setelah gempa terjadi.
1: Media di sini sekitar 5.000-an. Pengungsinya dari hari Sabtu setelah gempa sudah berada di 150 kakak, Kelurahan Gureng, Kecamatan Alok Barat.
0: Warga berharap pemerintah dan berbagai pihak dapat segera memberikan bantuan, khususnya tenda, sembako, dan selimut. Bantuan tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan warga selama masih berada di lokasi pengungsian. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, bantuan logistik bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende terus berdatangan ke posko tanggap darurat bencana di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ende. Laporan selengkapnya bersama Rufinus Hula.
3: Bahan sembako, kebutuhan pokok, tenda, terpal hingga berbagai perlengkapan lainnya tampak memenuhi gudang posko karena sebagian bantuan baru tiba. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Marcelus E. Meta mengatakan bantuan mulai masuk ke posko sejak 17 Agustus 2026 atau hari ketiga setelah gempa. Bantuan tersebut berasal dari 23 entitas baik unsur pemerintah maupun pelaku usaha. Ia memastikan bantuan yang telah diterima langsung disalurkan kepada masyarakat terdampak melalui pemerintahan kecamatan.
4: Logistik yang masuk dari 23 entitas, 4 berasal dari unsur pemerintahan, lalu 19 dari pelaku usaha. Per hari ini hampir seluruh logistik yang masuk kita distribusikan. Yang ini kemarin kebetulan masuk pada malam hari sehingga kelihatan seperti masih ada di gudang. Target kami bahwa gudang kita itu harus kosong, namun
3: menurut Marcelus, hampir seluruh bantuan yang sudah masuk telah didistribusikan kepada warga berdasarkan data yang disampaikan camat dan kepala desa. Ia menegaskan penyaluran tidak dilakukan sekadar untuk mengosongkan gudang, tetapi harus memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Marcelus menyebut pembaruan data dari desa dan kecamatan serta pola kedatangan bantuan yang bergelombang menjadi kendala utama dalam proses distribusi. Ia mencontohkan apabila Bulog mencairkan 17 ton beras cadangan pemerintah, BPBD akan segera mengkoordinasi seluruh camat untuk menyalurkan beras tersebut kepada masyarakat terdampak. Pola distribusi ini dilakukan agar bantuan yang masuk dapat segera bergerak hingga ke tingkat desa. Untuk memastikan data dampak bencana semakin akurat, pemerintah Kabupaten Ende menjadwalkan rapat koordinasi bersama seluruh camat pada 21 Agustus 2026 pukul 19 WITA. Rapat tersebut ditujukan untuk memfinalisasi data sebelum pemerintah mengajukan sebagai dasar permintaan dana siap pakai dari pemerintah pusat.
4: Dari sini dapat terlihat jelas bahwa data yang ada sekarang ini masih jauh daripada realita. Maka Pak Bupati sudah perintahkan hari ini rakor bersama Kades dan seluruh camat. Malam ini kita kunci data yang real sebelum kami ajukan pengajuan dana siap pakai dari pusat sehingga tidak ada masyarakat yang terabaikan. Jadi semua mendapatkan keadilan yang sama, baik sembako maupun nanti pemulihan rumah-rumah yang rusak.
3: Demikian. Marcelus mengatakan data dampak yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan karena pembaruan data dari desa masih berlangsung. Pemerintah berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyelesaikan persoalan pendataan sehingga penyaluran bantuan dan pengajuan dukungan anggaran lebih tepat sasaran. Untuk kebutuhan pangan, BPD masih menunggu 17 ton beras dari Bulog yang akan dikemas menjadi paket bantuan sebelum disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan data BPBD ED, sebanyak 3.372 orang terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Ende. RRI Ede Rufinus Fula melaporkan.
2: Dewan Pimpinan PMKRI Cabang Santo Yohanes Paulus II periode 2026-2027 resmi dilantik Wakil Bupati Belu. Pesan gelontorkan semangat 3K. Laporan selengkapnya bersama Christian Dibau.
5: Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Atembua Santo Yohanes Paulus II periode 2026-2027 secara resmi dilantik di Aula Dharma Wanita Betulinok Atembua yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Bupati Belu Vicente Renegon Sarpes, Kapolres Belu, Perwakilan Kodim 1605 Belu, dan Pimpinan Pemuda Katolik dan Organisasi Kemahasiswaan lainnya. Wakil Bupati Belu Vicente Horne Gonsalves dalam arahan menyampaikan kepercayaan diberikan bukan hanya sebuah kehormatan tetapi tanggung jawab untuk membawa organisasi lebih baik dalam menjalankan amanah, menjadi teladan, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, bernegara, dan gereja. Wagub menambahkan PMKRI merupakan organisasi kemahasiswaan yang memiliki sejarah panjang dalam membentuk kader-kader intelektual, pemimpin yang berintegritas, yang memiliki perjuangan kepedulian terhadap bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan menggereja, sehingga kepengurusan baru yang terbentuk terus bergerak dan memperjuangkan serta bergerak bersama untuk kemajuan. Wagub menginginkan PMKRI yang hadir agar bergerak dengan semangat 3K, yakni komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.
6: Kepercayaan yang diberikan kepada saudara-saudari bukan hanya sebuah kehormatan,

0: dan mandiri.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Atambua Santo Yohanes Paulus II periode 2006-2007, Simplicius Immanuel Mau menyampaikan komitmennya untuk membawa PMKRI hadir dan berdampak nyata bagi gereja dan tanah air, serta berkomitmen untuk terus bersinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh lintas sektor untuk pembangunan dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif.

0: Sebagai pejuang Muslim, saya menyadari bahwa kepercayaan itu tidak ringan. Kepemimpinan bukan tentang kebutuhan, melainkan tentang tanggung jawab, keteladanan, dan kesediaan untuk melayani.
1: Menurutnya, dengan demikian, kepemimpinan yang dibangun atas dasar pelayanan, kerendahan hati, dan sikap kritis mampu memperkuat kehidupan gereja sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dari wilayah perbatasan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan. Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, anggota Komisi 10 DPR RI bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan sosialisasi pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi kepada 51 lurah dan camat sekota Kupang. Pada Kamis 20 Agustus 2026, laporan selengkapnya bersama Alotani.
2: Saya belakangan ini melihat banyak sekali sampah, apalagi di jalur 40, cuman berapa meter sampah ya. Jadi saya bilang, aduh ini bagaimana ini? Saya coba bertanya kepada BRIN dan ternyata BRIN punya solusinya.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil NTT 2, Anita Jakobagah, di hadapan 51 lurah dan 6 camat di Kota Kupang, Kamis 20 Agustus 2026 menyampaikan dirinya merasa prihatin dengan kondisi sampah masih berserakan pada titik-titik tertentu di Kota Kupang. Melihat kondisi tersebut, Anita Gah mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengedukasi para lurah dan camat tentang pemanfaatan sampah menjadi biogas, ekoblend pelet, dan bahan bakar minyak.
2: BRIN melakukan riset bagaimana mengolah sampah agar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ini juga perlu komitmen pemerintah daerah, terlebih lagi butuh komitmen dari Bapak Camat, Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, pihak swasta dan juga masyarakat. Pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi di Kota Kupang, saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Lurah dan BRIN. Saya berharap persoalan sampah plastik yang telah menjadi tantangan global sampai saat ini sebetulnya bisa menjadi sebuah peluang besar jika kita kelola dengan baik dan benar. Ini sudah teruji Bapak Ibu, BRIN sudah melakukan itu.
3: Pejabat Perwakilan Pusat Riset Teknologi Konversi Energi, Prima Suldian, membeberkan sejumlah strategi pengolahan sampah untuk energi, nutrisi tanah, dan material menjanjikan. Ia mencontohkan pengolahan sampah plastik menjadi kompos, ekoblend pelet, BBM, wax, carbon black, BBG atau biogas, biosingas, dan oksinerator.
4: Di sini kita bisa pilah sampah sehingga dia bisa kita ubah menjadi kompos, menjadi bahan bakar biomasa yang kami namakan ekoblend pelet, lalu kemudian menjadi BBM atau bahan bakar minyak, lalu kemudian kita bisa memperoleh juga wax. Wax ini adalah produk yang mirip dengan bahan bakar minyak, tapi dia lebih kental, seperti kayak grease atau pelumas. Kemudian kita bisa memperoleh juga bahan bakar gas, ada biogas. Kami pun juga membuat bahan bakar yang lain, kita sebut namanya biosinggas. Kemudian yang terakhir, kami pun membuat yang namanya carbon black yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
3: Para lurah dan camat sekota Kupang berharap, selain teori, mereka juga meminta ada praktek yang diajarkan oleh BRIN tentang proses pengolahan sampah plastik, serta menyediakan peralatan produksi sampah plastik menjadi kompos, ekoblend pelet, BBM, wax, carbon black, BBG atau biogas, biosingas, dan oksinerator. Harga mesin produksi sampah plastik menjadi energi, nutrisi tanah dan material menjanjikan berada pada kisaran 400 jutaan rupiah sehingga membutuhkan bantuan dan pelatihan keterampilan tenaga pengelola oleh pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejuaraan Nasional Kejurnas Pacuan Kuda yang akan digelar di Kabupaten Sumba Barat mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
5: Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda yang akan digelar di Kabupaten Sumba Barat mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Ketua Perdasi Sumba Barat, Franky Susanto Tarwatu, mengatakan kegiatan yang semula direncanakan berlangsung mulai dari tanggal 21 hingga 31 Agustus 2026 tersebut diundur menjadi 24 sampai dengan 31 Agustus 2026. Menurut Franky, perubahan jadwal dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat di Flores yang baru saja terdampak gempa. Dengan adanya penyesuaian tersebut, pelaksanaan Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda di Sumba Barat diharapkan tetap berjalan dengan baik tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan yang telah dipersiapkan panitia. Frankie memperkirakan sekitar 350 ekor kuda akan mengikuti ajang nasional tersebut. Jumlah peserta tersebut turut dipengaruhi oleh adanya kegiatan pacuan kuda di Sumba Timur, sehingga para peserta dan pemilik kuda harus membagi keikutsertaan dalam sejumlah agenda pacuan kuda yang berlangsung di wilayah Nusa Tenggara Timur.
6: Kejurnas kali ini kita mulai dari tanggal 21 sampai 31. Cuman ada menjadi catatan sedikit karena ada terjadi gempa di saudara kita di Flores. Jadi kami akan mengundur tanggal 24 sampai tanggal 31 event tersebut. Mungkin diperkirakan kuda yang hadir sekitar 350 ekor. Itu dikarenakan ada event juga di Sumba Timur yang diselenggarakan. Jadi kami terbagi, tapi tidak mengurangi penyelenggaraan kami. Yang paling terpenting itu kejurnas itu bisa terjadi di Kabupaten Sumba Barat.
5: Sejumlah peserta yang telah hadir berasal dari berbagai daerah, di antaranya Pulau Timur, Flores, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa. Panitia juga masih menunggu peserta dari provinsi lainnya, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kejuaraan nasional tersebut ditargetkan memenuhi keterwakilan minimal 5 provinsi sehingga proses pendaftaran ditutup. Selain menjadi ajang olahraga dan prestasi, Frankie berharap pelaksanaan kejuaraan nasional dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumba Barat. Kehadiran peserta dan penonton diharapkan meningkatkan aktivitas pelaku UMKM serta membuka peluang pendapatan bagi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Sebagai penyelenggara, Perdasi Sumba Barat berharap seluruh rangkaian pacuan kuda dapat berlangsung aman, tertib, dan menjunjung tinggi sportivitas serta kekeluargaan. Kegiatan yang sebelumnya direncanakan berlangsung selama 10 hari itu kemungkinan akan berlangsung sekitar 6 hingga 8 hari dengan pelaksanaan yang dimulai pada 24 Agustus 2026. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga terdampak gempa bumi di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, masih bertahan di lokasi pengungsian sejak gempa terjadi. Anggota Komisi 10 DPR RI bekerjasama dengan BRIN melakukan sosialisasi pemanfaatan sampah plastik sebagai sumber energi. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

pendengar, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi sejak pukul 11 tadi, dan kebersamaan kita akan saya akhiri di sini, tapi rekan Fungki akan temani Anda untuk sore hingga malam hari. Sampai di sini kebersamaan kita, saya Sori pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 92,5 FM pendengar, selamat sore. Kita hadirkan azan maghrib nantinya tepat pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya saat ini pendengar, waktu kita di studio berada di lepas menit ke-43 pukul 17. Kurang 2 menit lagi pendengar untuk azan maghrib wilayah Sangga Oen, Baa dan sekitarnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bagi. Selamat sore pendengar Pro 1 dari Naf dengan Kenanglah Aku. Kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda di lepas menit ke-18 pukul 18 sore hari ini. Dan kita punya informasi terkait kebakaran hutan di Kalbar, ya, di mana upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat terus diperkuat. Salah satunya melalui pengerahan helikopter Sikro Sky untuk melakukan operasi waterbombing di sejumlah titik yang terdeteksi mengalami kebakaran. Dan ini disampaikan Komandan Lanut Subadio Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono mengatakan bahwa helikopter Sikro Sky ini yang digunakan dengan operasi tersebut memiliki kemampuan membawa lebih dari 4.000 liter air dalam sekali pengambilan. Dan menurutnya ini efektivitas waterbombing sendiri sangat bergantung pada jarak antara lokasi kebakaran dengan sumber air. Dan di mana semakin dekat sumber air dengan titik karhutla, proses pengambilan hingga penyompretan air juga dapat dilakukan lebih cepat. Informasi ini pendengar Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Kita ke lagu lagi pendengar, kali ini ada Massive dengan Esokan Bahagia. Spesial dari kawan-kawan yang lagi nonton di live TikTok kita malam sore hari ini.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terkait operasi pencarian terhadap seorang warga dilaporkan hilang saat mengambil rumput laut di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur berakhir setelah tim SAR gabungan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 20 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Alexander Bola, warga desa Dayama, Kecamatan Landuleko, Kampung Soao, Kabupaten Rotendao. Dan untuk memasuki hari kedua ya operasi, tim SAR gabungan memulai pencarian sejak pukul 6 WITA setelah mengikuti briefing pagi, dan tim bergerak sesuai rencana operasi yang telah disusun. Sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, tim akhirnya menemukan korban sekitar 200 meter dari lokasi kejadian kecelakaan. Korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses selanjutnya. Informasi lebih lanjut lagi pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1, kita akhiri di musik dan informasi di siari ini. Karena sepas ini pendengar jam 7 kami akan hadirkan untuk Anda program acara mini drama dan juga lagu-lagu daerah. Akan menghiasi ruang dengar Anda di jam 7 sampai nanti merapat pada pukul 20 atau jam 8 malam. Tetap bersama dengan kami pendengar, selalu menikmati weekend Anda dan juga selamat bersiap-siap untuk yang mau lagi malam minggu. Kayaknya hari ini ramai ya di lapangan Ba'a. Kalau memang lagi ada acara 17-an juga ya, selama Agustus ini ada pameran pembangunan dan UMKM. Hati-hati buat yang lagi mau beraktivitas menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 ya. Dan juga pastikan malam ini ya agak sedikit dingin nih. Bukan agak sedikit dingin, tapi memang lagi dingin-dinginnya ya di Rote. Jadi pakai jaket utamakan. Nah, kalau malas pakai jaket, bisalah pakai baju lengan panjang kah, ataupun pakai kaos kaki ya, karena memang kaki kita kalau dingin tuh cepat-cepat pengen mau bongkar kecil ya, biasanya kayak gitu. Ada yang sama, kalau ada yang sama ya, intinya harus pakai bahan-bahan pakaian yang tebal-tebal ya. Malam ini agak sedikit dingin gitu. Oke, kita hadirkan musik lagi ya pendengar untuk mengakhiri program acara musik dan info di sore hari ini. Sudah kurang lebih 9 menit lagi kebersamaan kita. Kita kasih lagunya dari mancanegara. Kali ini saya kasih lagunya Rihanna dengan Umbrella.

0: Sky Full of Stars mendengar di lepas menit ke-59 pukul 18 sore hari ini. Dan kita lanjut lagi mendengar di mini drama atau drama radio Prosatwa Hari Rote. Tentunya dengan edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Kali ini pendengar mini drama akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan legenda kisah Nalalu dari Sabu Raijua. Dan selanjutnya kita akan hadirkan juga musik-musik tradisional budaya ke ruang dengar Anda kurang lebih sampai nanti merapat pukul 20 atau jam 8 malam. Tetap bersama kami pendengar, selamat malam, selamat mendengarkan siaran kami. Anda bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi kita RRI Digital. Kita hadirkan mini drama edisi hari ini.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang, inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Nalalu dari Kabupaten Sabu Raijua.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama Mone Ari.

0: Begitulah perjalanan kisah Nalalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung. Ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nalalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nalalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nalalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nalalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung kuak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nalalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung kuak tersebut, timbul niat Nalalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya,
1: Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat.
2: Baik sekali idemu itu, Mone Aa. Ayo.
0: Kedua Nalalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung kuak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo, sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung kuak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nalalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lesat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka, sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung kuak dan memanggangnya, kemudian menyantap daging burung kuak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nalalu Mone Aa berkata,
1: Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan.
2: Terima kasih Mone Aa.
0: Mone Ari yang sudah lapar kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung kuak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut. Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nalalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu, terjadilah keajaiban, di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
2: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah dewa langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?
0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu. Dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
2: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
3: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
2: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini, hendak mencari teman hidup, dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Mone Aa, yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal, dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku, kiranya Nenek sudilah menerimaku.
0: Mendengar keluh kesah Nalalu Mone Ari, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Mone Ari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Mone Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
2: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
3: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
2: Baiklah, Nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.
3: Anakku, apabila kamu sampai ke tengah laut, peti ini tidak boleh disentuh, apalagi digoyang-goyang. Dan kalau kamu telah sampai ke rumahmu, letakkanlah peti ini pada tiang utama rumah dan panggil kakakmu untuk membuka peti ini.
2: Terima kasih, Nek. Akan ku ingat dengan baik pesanmu. Aku pulang dulu ke tempat asalku. Selamat tinggal, Nek.
0: Dengan bantuan tiupan angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Raihau, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
1: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
2: Tidak, kakakku. Maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. Akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu, Aa juga beruntung sepertiku.
0: Nah, lalu Aa kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
1: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
3: Silakan, anakku. Tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone Aa kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone Aa, karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu Aa melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone Aa pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone Aa mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone Aa menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalu Mone Aa menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone Aa tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone Aa yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone Aa dan perahunya. Demikianlah Nalalu Mone Aa kemudian tenggelam dan wanita buruk rupa tersebut lenyap tak berbekas.

0: Kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di Nalalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Nalalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu, ya itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak kesulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat.

Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Sinti, itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sah.

0: sudah nikah kau puas kok? Betul sih bisa jalan toh?
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
0: Helm? Kau belum ada dika. Nah, kau belum.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Akhir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, kapolda, pangdam, basarnas, BMKG, BPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan, dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya, dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa
10: karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang bisa untuk bergabung untuk pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman berikutnya. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk memenuhkan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti tidak apa-apa cari. Negara hadir, Apakah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lasarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wirausaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
22: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu dalam laporannya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
23: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
24: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
25: Bagi kami mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
1: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pendengar, selamat malam. Kita jumpa lagi kembali di malam hari ini setelah Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan malam ini Pendengar, Yona akan temani Anda dengan mimbar agama Kristen di edisi hari ini. Kita hadirkan untuk pendengar semua nikmati di Pro 1 Rote di edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026.

Jumpa lagi dengan saya, Femly AL, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Sebelum kita ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini, saya ajak kita semua ada dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan siaran mimbar agama Kristen ini ke dalam tangan. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang disampaikan, sehingga menjadi penguatan, penghiburan, dan tuntunan bagi semua pendengar. Berkati juga seluruh kru Radio Republik Indonesia dan setiap orang yang melayani dalam siaran ini. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar program Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati Bapak Ibu pendengar dimanapun berada. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 dengan tema harapan yang tidak pernah padam. Nah, saudara-saudara, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada saat-saat kita tertawa, tetapi ada juga saat kita menangis. Ada waktu ketika segala sesuatu terasa mudah, namun ada pula masa ketika beban hidup terasa begitu berat. Nah, sebagian pendengar mungkin sedang bergumul dengan persoalan ekonomi. Ada yang sedang menghadapi sakit penyakit, ada yang keluarganya sedang berduka, ada orang tua yang memikirkan masa depan anak-anaknya. Ada juga anak muda yang sedang mencari pekerjaan. Bahkan ada yang sedang bergumul dalam rumah tangga atau merasa kesepian. Nah, dalam keadaan seperti itu seringkali muncul pertanyaan dalam diri. Apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Firman Tuhan malam ini menjawab dengan sangat indah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya, kasih Tuhan tidak pernah berhenti sekalipun manusia bisa mengecewakan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kitab Ratapan ditulis pada masa yang sangat sulit. Yerusalem telah hancur, bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, secara manusia, keadaan mereka hampir tidak memiliki harapan. Namun di tengah ratapan itu, Yeremia justru mengingat satu hal, kasih setia Tuhan. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa harapan orang percaya tidak bergantung pada keadaan, tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara, kadang kita terlalu fokus melihat masalah sehingga lupa melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Kita menghitung air mata kita, tetapi lupa menghitung berkat Tuhan. Kita mengingat kegagalan, tetapi lupa bahwa Tuhan masih memberi kita napas kehidupan hari ini. Setiap pagi ketika kita membuka mata, itu adalah bukti bahwa kasih karunia Tuhan masih bekerja. Ayat ini juga mengatakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Bukan setiap tahun, setiap bulan, tetapi setiap pagi. Artinya setiap hari Tuhan menyediakan kekuatan yang baru untuk kita semua. Mungkin kemarin kita gagal, hari ini Tuhan memberi kesempatan baru. Mungkin kemarin kita kecewa, hari ini Tuhan memberi penghiburan baru. Mungkin kemarin kita lemah, hari ini Tuhan memberi kekuatan baru. Inilah Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah terlambat menolong umat-Nya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
sebagai bangsa atau sebagai warga bangsa Indonesia. Kita juga sedang menjalani bulan kebangsaan Agustus. Ketika kita mengenang perjuangan para pelawan yang telah mengorbankan banyak hal demi kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan mengingatkan kita bahwa pengharapan tidak lahir dari keadaan yang mudah. Para pahlawan tetap berjuang meskipun menghadapi keterbatasan dan penderitaan. Mereka tidak menyerah karena mereka percaya bahwa masa depan yang lebih baik dapat diwujudkan. Nah, sebagai orang percaya, kita pun dipanggil untuk memiliki semangat yang sama. Tidak mudah menyerah, tetap berharap kepada Tuhan dan menjadi pembawa damai, kasih serta pengharapan di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Mengisi kemerdekaan bukan hanya dengan upacara atau perayaan, tetapi juga dengan hidup jujur, saling menghormati, bekerja dengan sungguh-sungguh, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Harapan kepada Tuhan harus terlihat melalui cara hidup kita sehari-hari. Karena itu, saudara-saudara, jangan menyerah karena keadaan hari ini. Bisa jadi pertolongan Tuhan sedang dipersiapkan. Mari jangan berhenti berdoa, berharap, dan berbuat baik. Percayalah, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan tetap menyertai kita sampai akhir. Akhirnya, marilah kita mengingat firman Tuhan malam hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap pendengar dimanapun berada. Ingatlah selalu, apapun pergumulan yang sedang dihadapi, mari tetaplah percaya kepada Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah habis, rahmat-Nya selalu baru, dan kesetiaan-Nya tidak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman itu tinggal dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan memberi pengharapan baru untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan diri kami, keluarga, dan seluruh pendengar program Mimbar Agama Kristen ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dengan damai sejahtera, lindungilah kami sepanjang malam ini, dan bangunkan kami esok hari dengan kekuatan yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

learn something.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.

Dari One House dengan Galang Rambu Anarki, kami hadirkan dialog jumpa kita untuk rote malam hari ini dengan informasi yang akan mendengar.

Teman-teman pendengar semua, di edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 masih bareng dengan saya yang akan menemani pendengar semua sampai di jam 10. Tentunya di malam ini lagu-lagu Indo dan juga lagu-lagu manca akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sembari temani waktu santai Anda di malam Minggu. Yang lagi dalam perjalanan menuju ke lapangan BA, pastinya yang mau menikmati malam Minggu di suasana kemeriahan pameran pembangunan dan Expo UMKM kali ini untuk malam Minggu biasanya ramai. Jadi ya hati-hatilah di jalan gitu ya. Satu buah lagu lagi pendengar, kali ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagunya dengan lagunya Iwan Fals juga, masih kami hadirkan dengan Jendela Kelas 1.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudian.

0: Teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: FM pendengar, selamat malam. Informasi kali ini pendengar kita hadirkan nanti dari rri.co.id pastinya di portal kami. Dan tentunya selamat malam untuk pendengar semua yang lagi stay bareng kami di Pro 1 Rote malam ini. Dan juga yang lagi dengerin melalui streaming di rri.co.id serta aplikasi kita RRI Digital. Selamat bergabung dan selamat menikmati siaran Pro 1 Rote malam hari ini. Pendengar Pro 1, kita hadirkan informasi nanti ya, sebentar info-info tentang gaya hidup, terus informasi-informasi menarik lainnya yang pastinya akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Informasi terkini malam ini sembari menemani waktu, ya, malam minggu Anda. Kita akan hadirkan dari portal kami rri.co.id di mana informasinya untuk donasi bagi korban bencana yang paling dibutuhkan. Ketika bencana terjadi, pendengar, biasanya banyak orang tergerak untuk membantu para korban melalui donasi. Dan bantuan tersebut ini menjadi bentuk kepedulian dan juga solidaritas ya, terutama ketika masyarakat terdampak kehilangan rumah dan juga sumber penghasilan, bahkan kebutuhan dasar sehari-hari, sandang, pangan, dan papan gitu ya. Namun untuk memberikan donasi bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita berikan, tapi jenis bantuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan juga sangat penting agar donasi benar-benar bermanfaat bagi para penyintas bencana. Untuk donasinya, makanan dan air minum. Pada masa tanggap darurat biasanya, makanan dan air bersih ini menjadi kebutuhan utama ya. Bantuan ini dapat berupa air mineral, makanan siap santap, biskuit, makanan kaleng, beras, atau bahkan makanan lain yang mudah disimpan dan didistribusikan. Sebaiknya pilih makanan yang praktis dikonsumsi dan memiliki masa simpan yang cukup panjang ya, kalau Anda ingin donasi gitu. Kemudian bisa juga perlengkapan kebersihan, dan pastinya bencana ini sering menyebabkan terbatasnya akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi lainnya. Karena itu pendengar, perlengkapan kebersihan sangat dibutuhkan seperti sabun mandi, sampo, pasta gigi, sikat gigi, deterjen, tisu, hand sanitizer, dan juga pembalut, serta perlengkapan kebersihan lainnya ya pendengar. Bantuan semacam ini seringkali terlupakan, padahal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan para penyintas. Kemudian ada pakaian yang layak pakai ya, jadi pakaian dapat menjadi bantuan nih yang bermanfaat, tetapi sebaiknya diberikan dalam kondisi yang bersih, layak pakai, dan sesuai kebutuhan. Hindari kalau Anda ingin mendonasikan pakaian Anda, hindari memberikan pakaian yang sudah rusak, terlalu kotor, atau tidak sesuai dengan kondisi penerima. Jika memungkinkan, pilih pakaian sehari-hari yang nyaman dan juga praktis ya, pendengar. Dan selanjutnya ada obat-obatan juga dan perlengkapan kesehatan. Korban bencana ini membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan juga ya pendengar, di mana bantuan dapat berupa perlengkapan P3K dan kebutuhan kesehatan yang memang diminta oleh posko atau lembaga penyalur. Untuk obat-obatan tertentu, sebaiknya jangan mengirim secara sembarangan. Ikuti daftar kebutuhan yang diberikan tenaga kesehatan atau organisasi kemanusiaan agar obat yang diberikan sesuai dengan dan juga aman digunakan. Selanjutnya perlengkapan bayi ya, perlengkapan bayi dan juga anak-anak. Karena memang bayi dan anak-anak ini memiliki kebutuhan khusus, dan bantuan dapat berupa popok, pakaian bayi, perlengkapan mandi, makanan bayi sesuai kebutuhan, selimut, serta perlengkapan dasar lainnya. Namun kalau untuk Anda yang ingin memberikan susu formula atau makanan khusus, baiknya mengikuti

arahan tenaga kesehatan dan lembaga kemanusiaan karena kebutuhan setiap anak berbeda-beda. Selanjutnya itu selimut dan juga perlengkapan tidur. Bagi korban yang harus tinggal di tempat pengungsian, selimut, tikar, matras, sarung, dan juga perlengkapan tidur dapat sangat membantu ya pendengar, untuk terutama pada malam hari. Sebelum mengirim barang dalam jumlah besar, sebaiknya tanyakan dulu kepada posko mengenai jenis dan jumlah perlengkapan yang masih dibutuhkan. Berikutnya adalah bantuan dana. Ini juga sangat dibutuhkan ya, karena menjadi bentuk bantuan yang paling fleksibel, di mana dana juga dapat digunakan oleh lembaga penyalur untuk membeli barang yang benar-benar dibutuhkan di lokasi. Selain itu, membeli kebutuhan di sekitar wilayah terdampak juga dapat membantu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat setempat. Dan yang terakhir yaitu jangan lupakan kebutuhan jangka panjang juga. Jadi bantuan bencana tidak berhenti ketika berita tentang bencana mulai berkurang. Setelah masa darurat selesai, pendengar, masyarakat masih membutuhkan yang namanya dukungan untuk membersihkan lingkungan, memperbaiki rumah, kembali bekerja, bersekolah, dan memulihkan kehidupan mereka. Karena itu pendengar, donasi juga dapat diarahkan untuk pemulihan dan pembangunan kembali, bukan hanya kebutuhan beberapa hari pertama setelah bencana. Ya, untuk informasi lebih lanjut pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Rote dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung di Pro 1 Rote malam hari ini bareng dengan saya yang masih temani pendengar semua di edisi hari Sabtu ya, edisi malam minggu kita ini. Malam minggu di bulan Agustus, tanggal 22 Agustus pasti ya. Kita hadirkan lagu dari Tatiana Manoa saja ya. Kali ini saya kasih dengan Like You ke ruang dengar Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi

0: berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

I'm not the only one. Di lagu terakhir kita untuk Rote malam hari ini bareng dengan Pro 1 RRI Rote, spesial untuk di program acara Obras. Dan ya, selepas ini pendengar tepat pukul 22 atau jam 10 malam di malam minggu kali ini, Anda akan ditemani oleh rekan saya Kak Nero. Akan lanjut siaran kita sampai di jam 12 nanti, tutup siaran kita pukul 24.00. Dan juga yang mau gabung di Ruang Rindu, spesial untuk request lagu dan salam-salam, bisa gabung di jam 10 nantinya pendengar bareng Kanero, dan juga live TikToknya juga di jam 10 sampai jam 11 malam. Saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar untuk Rote, sebagian Rote malam ya. Di edisi hari ini tanggal 22 Agustus 2026 di hari Sabtu ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton live malam hari ini di RRI Rote, ada Tricia. Terima kasih banyak, dan semua yang sudah gabung juga yang request lagunya, thank you so much. Nanti kita jumpa lagi di edisi selanjutnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat malam pendengar, senang sekali hari ini, malam ini tanggal 22 Agustus kita di Ruang Rindu malam ini, dan tepat di pukul 22 ada saya, Ner, dan juga nanti ada kakak Yona Sape. Jadi kami berdua yang akan menemani Anda. Ya, selamat malam semua pendengar. Sekali lagi di malam ini kita menjelang Ruang Rindu ya. Nanti tepat di pukul 22.00 atau jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Jam Rote, bukan jam Australia. Jadi ini malam. Kutung seperti biasa akan mulai dengan salam-salam dan request lagu juga. Dan yang mau melepas rindu bisa ketik komen juga di kolom komentar di RRI Rote. Saat ini Kutung ada live. Jadi yang mau mengikuti Kutung bisa lewat live saat ini, ada di RRI Rote, channel RRI Rote. Kemudian juga yang mau gabung lewat telepon via WA juga bisa di nomor 0851 9591 9250. Sekali lagi 0851 9591 9250. Ya, bisa salam-salam, request lagu juga. Nanti request lagu juga bisa mewakili isi hati. Jadi kalau lagu ada galau, minta lagu galau. Kalau ada rindu, minta lagu rindu. Kalau ada bahagia, minta lagu galau. Bahaya ya, nanti menangis ya itu. Oke, malam ini beta juga sebenarnya sendiri. Nanti ada kakak Yona. Kakak Yona dan beta dan Nero yang akan menemani pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Kutung di Pro 1 RRI Rote. Lagu lawas duluan menemani Kutung di Ruang Rindu malam ini, yaitu Elagi Esok Pagi.

0: Ya, pendengar, selamat malam. Kita di program Ruang Rindu. Dan hari ini saya tidak sendiri, ada kakak Yona Sape juga yang menemani saya di malam ini. Malam.
1: Iya, tentunya kita dua ya, pendengar.
0: Iya, bagaimana kabar Kak Yona?
1: Ah, kabarnya puji Tuhan baik-baik ya, luar biasa hari ini.
0: Ini momen langka sih sebenarnya kita dua. Selama 10 tahun kita dua bersama, hari ini baru kita
1: baru connect ya.
0: Oke, ada penelpon, kita coba terhubung.
1: Iya, kita coba terhubung di line telepon RRI Rote malam hari ini.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana Ruang Rindu? Halo Nona Emi, apa kabar?
1: Halo Kak Emi di Badali, apa kabar kakak sayang?
0: Ini malam beta dengan Kak Yona ada siaran bersama. Jadi Kak Emi bisa mau salam-salam, request lagu duluan di beta atau Kak Yona juga boleh.
1: Weh, katan dua sama-sama.
0: Oh, katan dua sama-sama.
2: Mantap.
0: Oke.
2: Siapa suka ikan Nero jam mengantuk.
0: Betul Kak Emi. Tapi beta sudah dengar Kak Emi suara memang ngantuk hilang memang.
1: Asli ya.
0: Asli Kak Emi ini.
2: Guys, lo.
0: Apakah Kak Emi ini kopi?
2: Nabi lo? Mo.
0: Apa mau apa?
2: Lagu ini. Dari Netisi Tumpung Kak.
0: Oke.
1: Dari siapa Kak?
2: Netisi Tumpung.
1: Netisi Tumpul. Si Tumpul.
0: Oke.
1: Okay. Satu lagi Kak lagunya.
2: Iya, sama
1: Pak. Oke, siap.
2: Oke,
0: makasih Kak Emi.
2: Buat kakak berdua.
0: Siap. Kak Emi kalau bisa gabung dikotong di TikTok Kak Emi.
1: Okay.
0: Nah, Kak Emi selalu datang
1: datang dan pergi
0: secepat kilat.
1: Iya, kau datang dan pergi secepat kilat. Oh, salah ya. Oke, kita hadirkan Neti si Tumpul nah.
0: Ya, tapi satu. Sebelum itu ketong baca-baca dulu yang sudah gabung.
1: Silakan,
0: di
1: Kak Ner,
0: TikTok.
1: Kayaknya Kak Ner bisa baca-baca. Kalau saya kayaknya belum
0: sudah
1: bisa.
0: Aku, aduh,
1: iya, nanti lah kita connect lagi ya.
0: Siap. Oke, ketong mulai dari ada Kakak Yunita. Kakak Yunita bilang kakak yang pernah pergi kantor kok.
1: Wow. Ya,
0: kantor. Iya, beta pernah pergi semua kantor di Roteng.
1: Asik.
0: Oh, Kakak Yunita kantor mana? Oh, pintu air. Oke, Kakak. Kalau ketong di pintu ketong di pintu ini,
1: ketong di pintu RRI ya.
0: Pintu
1: RRI. Ya.
0: Oke, salam kenal Kakak Yunita, salam semua juga di pintu air, Tuhan berkati. Kemudian ada Kakak Evi Fania. Selamat malam Kakak Evi, Tuhan berkati. Terima kasih sudah gabung. Kemudian Kakak Evi bilang apa nih, Kakak Evi mau titip salam buat Bepung Kakak Rafael Subang sekeluarga di Baa. Siap. Kakak Rafael di Subang sekeluarga di Baa, ada salam dari Kakak Evi Fania yang paling cantik. Kemudian ada Kakak Mai. Hai, selamat malam. Halo Kakak Mai, selamat malam. Tuhan berkati, salam kenal.
1: Salam kenal semua yang di live TikTok hari ini ya. Yeah. Maaf kalau saya belum bisa baca-baca komennya.
0: Nanti baru muncul di situ, tunggu ya.
1: Oke.
0: Kemudian siap. Ada Kakak Queen of Aries, semangat mengudara Nero sayang. Semangat mendengar juga. Wih, Kakak Queen of Aries.
1: Sayang-sayang gitu ah.
0: Makasih su mampir di RRI Rote. Kakak Mai lanjut, Kakak Mai bilang ini Kakak Vivo. Jadi Kakak Mai, selamat malam. Kakak ganti nama. Kenapa ganti nama Kakak Vivo? Kakak Ju. Kemudian ada Kakak Emily Lia Helianak. Halo Kakak Emily Lia Helianak, selamat malam. Tuhan berkati. Mau salam-salam request lagu, silakan juga. Kakak boleh request lagu Separuh Nafasku dong. Siap.
1: Okay.
0: Kakak Vivo nanti.
1: Kakak Vivo ya.
0: Kakak Evi mau lagu apa untuk ini keluarga di Baa? Mau lagu apa? Terima kasih yang sudah standby. Ada siapa-siapa nih? Ada Kakak Evi, ada Kakak Emi, ada Kakak Mai, ada Kakak Queen of Aries, ada Kakak Elin juga. Kakak Elin diam-diam pantau sone omong juga. Terima kasih semua yang sudah pantau. Sekali lagi kotong di program Ruang Rindu Jadi yang baru bergabung, yang baru dengar, ini nih program Ruang Rindu, bisa salam-salam request lagu. Lagunya bebas sih. Yang penting jangan lagu rohani dah.
1: Dan lagu dangdut, sone boleh juga lagu dangdut ya, kan Er.
0: Betul. Lagu dangdut dan lagu rohani ya. Soalnya kotong fokus lagu-lagu lawas itu boleh lah. Lagu-lagu pop 80-an juga bisa.
1: Boleh lah, 80-an, 90-an, 2000-an awal boleh, silakan.
0: Oke, jadi yang ada rindu mai tua atau ada kangen mai tua bisa salam lewat lagu, nanti beta baca. Beta yakin dong dengar sampai di ulu hati nah. Hei Kakak Yona ya.
1: Iya.
0: Padahal beta mau request lagu rohani itu ada dari Kakak Evi Fania.
1: Oh,
0: aduh.
1: Sorry ya Kak.
0: Jangan tau Kakak Evi, lagu lain sama, masih banyak lagu tau Kakak Evi sayang. Dan buat pendengar semua yang lagi pantau lewat RRI Digital atau di 92,5 bisa gabung lewat via telepon ya di 0851 9591 92 050. Nanti bisa dengar ketumpung suara langsung, ngomong langsung. Tapi mau lihat ketumpung mata hidung bisa gabung di ketumpung channel RRI
1: Rota. Gabung-gabung ya. Walaupun saya belum bisa baca komen ya. Kaner sampai mulut busa ini malam baca komennya. Halo, terima. Saya mau menyapa dulu halo semuanya yang lagi di live-nya RRI Rota. Salam sehat untuk kita semua. Selamat malam Minggu. Selamat ya malam-malam kelabu yang lagi me time bisa gabung ya di line telepon juga. Nomornya sudah disampaikan oleh Kaner. Siap. Dan juga boleh request di komen-komen live TikTok malam hari ini. Sampai di jam berapa Kaner kita?
0: Ketong kalau bisa sampai 12:30.
1: Sampai jam 1. Jam 1 pokoknya.
0: Oke, sampai jam 1 tanggal 31 Agustus.
1: Wow. Gila. Gak pulang-pulang kita ya.
0: Ada Bapak Landun juga sudah gabung. Terima kasih ini.
1: Pak Landun.
0: Ketuanya kami di grup Bukit Tengkorak juga.
1: Wow.
0: Ada Kakak Abenezol, terima kasih juga sudah gabung. Oh, Kakak Evivania minta lagu Tanya Yochen Amos.
1: Oke, siap kita antri-antri ya Kakak-kakak semua lagunya nanti lagu kita hadirkan. Lagu hadirkan untuk Kaneta yang gabung Kak Emi. Kak Emi dari Badale minta Neti Sutompul. Saya kita kasih Merah menahan benci ya.
0: Oke, siap. Kita langsung putar saja sambil menanti yang lain gabung.
1: Iya.
0: Oke. Ini satu lagu dari Neti Sitompul spesial buat Kakak Emi di Baadale yang selalu jadi penelpon setia kami di Ruang Rindu nih.
1: Oke.

0: Ya, pendengar dan pemirsa juga di TikTok masih dengan ya. Beta, Nero dan
1: juga Yona ya. Di malam hari ini kita sudah hadirkan Dewa 19 Separuh Nafasku. Ini special requestnya dari Kak Vivo ya. Kak Vivo. Thank you Kak Vivo yang sudah request lagu Dewa 19.
0: Oke. Okay. Yona bisa sapa-sapa dulu yang ada di TikTok. Kelihatan sonde.
1: Sonde sih sebenarnya. Beta surah pun jauh ini sama-sama. Beta baca-baca dulu. Halo semuanya yang sudah gabung di TikToknya Riri Rote malam hari ini. Ada siapa nih? Bentar Kanero. Dari mana nih Kanero?
0: Dari atas saya nih.
1: Dari mana nih Kak Vivo? Halo Kak Vivo. Kakak Beta tunggu lagunya Separuh Nafasku. Sudah di kakak saya. Salam kenal dari Lombok. Dari siapa tuh Kak Evi? Ya, dan juga ada Kak El Andun ya. Selamat malam Mas Nir. Selamat malam juga.
0: Ini ada Mas Yona juga.
1: Oh,
0: Mas
1: Yona. Di rumah Sani Mas Nir. Oke, okay. Mau request lagu tapi son tahu judulnya. Kok bisa Kak Elin? Apa sih Kak Elin? Beta kasih dari ini sih Faisal Resi sa kok Kak Elin sampai nanti Nona. Oke, okay, selanjutnya siapa lagi nih? Queen of Aries. Salam kenal yang di samping pendengar setia dari Singapura. Halo Kakak sayang. Jaket hitam manis
0: asik.
1: Manis manis manja. Kakak Ben mau request lagu Hitamku dari Andra the Backbone. Ada kakak abis ini ya kakak sayang.
0: Kakak keren punya sih.
1: Iya. Abis itu apa lagi nih? Request lagunya Dangke dari Dodi. Abis ini The Backbone ya kakak. Queen of Aries. Apa tuh? Dari siapa lagi tuh kak?
0: Kakak makasih kakak berdua.
1: Iya. Oke, thank you so much juga.
0: Kakak Kanit Gakum.
1: Halo Pak Kanit Gakum. Request lagu Menyesal Pakai Hati. Oke, dari Freshly ya. Freshly ya. Oke, siap.
0: Kemudian ada kakak Pengguna Hilang.
1: Pengguna Hilang. Besok Ote Rote. Welcome to Rote, welcome to
0: my Rote.
1: Semangat buat semua kakak kru RRI Rote, jaya selalu di udara RRI Rote. Oke, terima kasih. Salam kakak Nero Ganteng, kak Yeni, makasih ya. Oke,
0: ada yang tanya kakak Mitra.
1: Kak Mitra besok ya, dini siang.
0: Kak Mitra dan Beta besok.
1: Iya.
0: Hari ini malam Beta dan Kak Yona, besok
1: iya.
0: Siang dan Kak Mitra.
1: Besok dan Kak Mitra. Semangat buat semua. Oh sudah ya tadi ya. Request lagu dari Salon 7 yang judulnya Sepia.
0: Wih,
1: malam-malam dengar Sepia nih, Beta jadi takut ini pulang ya. Habis ini Beta tidur di kantor.
0: Oke, okay, ya. Nanti kita kira bola. Nanti apa tuh?
1: Apalagi Kader.
0: Ada kakak Scorpio juga baru gabung. Kakak Kalista Krisan, terima kasih yang gabung. Kakak Lina, Tuhan berkat yang baru gabung ya. Ingat yang baru gabung ketong di program Ruang
1: yes. Rindu.
0: Jadi bisa salam-salam request lagu. Lagu bebas kecuali lagu rohani deng dang.
1: Dang du, do, ketong sone putar besok dulu.
0: Ketong main lagu dang ini lagu yes. Pun lawas ah, lagu lawas juga enak sih.
1: Begitu. Oke, okay, ketong ke lagu lagi kayak Kokaner.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya betul dari Yonchen. Yonchen Amos tanya itu tadi special request dari siapa tuh ya?
0: Lupa tadi tapi kita putarkan lagu ya.
1: Oke, okay, kita putar lagunya Antria abis dari Yonchen Amos dengan tanya kita hadirkan juga dari Andra dan The Backbone Hitamku. Special betul. Request juga. Dan juga ada Freshly Nikki Julu menyesal pakai hati buat Pak Kanit. Selanjutnya ada Dangke juga dari juga. Siapa nih tadi yang request Dangke? Queen ya. Oke, okay, kakak-kakak okay. Semua siap. Dan juga yang mau gabung di line teleponnya RRI Rote bisa Kanir bacalah.
0: Oke, okay. Yang mau gabung mau dengar kan kalau mau lihat muka lihat TikTok.
1: Yes.
0: Mau omong langsung dengar suara di 0851 9591 9250.
1: Iyo i.
0: Nanti bisa dengar langsung Kayona pun suara. Kayona pun suara ini sangat romantis hebel.
1: Kanir pun suara juga romantis hebel.
0: Kayona nih kalau kusuk-kusuk langsung di telinga tuh ketemu langsung sono.
1: Sudah ada gabung nih, langsung dong, langsung kita angkat dulu ya Kanir sebelum ke lagu. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Halo,
2: dengan Bapak Ate.
1: Bapak Ate.
0: Bapak Ate. Halo Bapak. Nah, Bapak suara ila-ila deh.
1: Ila-ila. Halo, selamat malam Bapak Ate.
0: Bapak Ate di mana Bapak Ate? Nah, coba Pak Ate telepon ulang nih Bapak Ate. Halo.
1: Oke, sayang sekali ya. Mungkin karena cuacanya dingin malam ini jadi suaranya putus-putus juga. Kayak hubungan kita ya putus-putus.
0: Janganlah.
1: Oh, sonde ya. Biar pikir kayak hubungan kita putus-putus nih Bang.
0: Rindu, rindu kita yang putus-putus.
1: Oh, rindu kita. Namanya juga di ruang rindu ya.
0: Namanya di ruang rindu.
1: Oke, langsung saja Kaner kita kasih ya dari Yochen dengan tanya spesial untuk yang sudah request malam hari ini. Enjoy for the song.

0: berbagi rindu lewat memori dan juga lagu. Ya kan Er, masih semangat ya kan Er?
1: Masih semangat.
0: Masih.
1: Saking semangatnya ACB itu sebenarnya rasa dingin.
0: Kan? Beta terlalu dingin kan Er ya. Sebenarnya memang minta kesempatan macam nanti katong Bapak Nasle.
1: Nah, gitu. Itu dia. Langsung okay. Ada penelpon nih digabung.
0: Langsung sasu.
1: Kita langsung angkat ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam.
1: Ah, ini Om siapa tadi?
0: Ete. Bapak Eta, Ate. Ah, Bapak Ate. Halo, selamat malam.
1: Bapak Ate di mana? Halo? Di mana Bapak? Aduh, suara putus-putus deh.
0: Di mana Kakak? Kakak lagi di mana Bapak? MBG.
2: Di Hundi Huk.
0: Hundi Huk. Oh, di Rote Timur berarti ya.
1: Wow.
2: Itu Hundi Oppo, Kak.
0: Oh,
2: di MBL.
0: Oh, MBL. Sorry. Okay. Ya, oke, okay, siap.
1: Tapi Kak, Bapak, beta izin tanya itu di mana sih itu? Rote Barat Laut.
0: Ya, Rote Barat. Alam Dengka lah gitu.
1: Di sana dingin juga, Kakak.
0: Aduh.
2: Lumayan.
1: Di sana es batu pakai selimut juga.
0: Selimut tetangga gitu.
1: Ini pantau RRI lewat mana nih Kakak?
2: Lewat HP.
1: Wih, terbaik. Wow,
0: terbaik.
1: Tuhan berkati Kakak. Terbaik. Mau request lagu kok mau salam-salam duluan?
2: Dua-duanya boleh?
1: Boleh dong.
0: Silakan Bapak Ate. Okay,
1: langsung Bapak Ate.
2: Okay, lagunya dari Padi Menanti Sebuah Jawaban.
1: Okay, lanjut.
2: Salam-salamnya buat kakak berdua yang lagi bertugas. Mengikuti ini buat bumbu yang ada di Sumba. Salam kenal aja buat semua yang sudah beratensi juga. Selamat malam. Salam kenal dari Bapak Aten di Mendiru. Juga buat Kaija juga. Salam kompak selalu buat semua yang lagi dengar programnya RRI Rote. Selamat mendengarkan aja, semoga terhibur di malam hari ini. Buat kakak berdua yang lagi bertugas, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Aten.
1: Terima kasih Bapak Aten.
0: Di Hundi Huk ya. Oke.
1: Bapak Aten ini salam kenal ya Bapak Aten. Ketong juga baru pertama kali bertemu di udara ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa ketemu ulang-ulang lagi.
0: Walaupun dengarnya pakai HP ya, pantas sinyalnya terganggu gitu ya.
1: Tapi semangat antusias dari Bapak Aten, ketong apresiasi. Apapun terjadi usaha tetap telepon ketong ya. Bapak Aten, ketong juga lagi live TikTok. Bapak Aten kalau mau lihat beta pemuka dan Kakak Yona pemuka bisa gabung di TikTok RRI Rote. Kalau seni gabung, kalau seni sibuk ya kan.
0: Lihat beta pemuka, kalau jangan lihat beta pemuka ya.
1: Kakak Yona ada lagi, kalau untuk pendengar semua dan pemirsa, Kakak Yona lagi penuh dengan hati-hati di muka nih. Di muka nih.
0: Ini love, hati, love. Ya, love gitu.
1: Itu hatinya ada empat, berarti
0: Kapitra, Kanero, Kadina, Kali, pas lah yang bagian siaran. Pas pokoknya. Empat orang bagian siaran.
1: Oke, beta pindah di TikTok lah ya Kakak.
0: Boleh, silakan Karero.
1: Sudah ada yang komen nih. Kakak mana nih? Ketemu mulai dari Kakak mana nih? Kakak Vivo, Kakak Yeni, Kakak Nero pun kawan semangat ya. Iya, Kakak Yona itu sangat semangat.
0: Makasih Kakak.
1: Lihat Kakak Yona sampai ada api-api di kepala nih, lihat. Kalau yang bisa lihat
0: di TikTok. Kalau Kakak punya indra keberapa gitu kayaknya bisa lihat sih aura-aura negatif di
1: belakang. Kemudian ada Kakak Itoe juga yang sudah gabung. Kakak Itoe, lagu bebas kok. Ya, lagu barat bisa. Bisa Kakak. Oh, minta lagu request waktu luang sesi potret. Siap Kakak Itoe. Kemudian ada Kakak SS berdua di Nasma. Ini Kakak SS ini adalah Kakak Mitra Sinlay ya, salah satu penyiar ketong juga yang paling manis, masih bujang dan baik hati, tinggal di rumah Sanggo.
0: Wey, lengkap ya Kaner. Bahaya itu. Nah,
1: Kakak Mitra semangat Abang Yona. Abang Yona.
0: Makasih Kakak sayang. Love you dope-dope lah.
1: Ini Kakak Queen of Aries, tadi kan beta tanya dari kebanyakan dari Rote mana nih yang nonton. Kakak Queen of Aries bilang dari Rote Dengka, siap. Beta dari Rote Sabu. Kakak Yona Rote Alor ya.
0: Rote Alor, betul.
1: Kakak Emilia Heliana hadir dari Malaysia, siap. Kakak Mitra minta request lagu, bisa. Kakak Mitra, apa sah untuk Kakak Mitra kutong kasih. Kakak Emilia Heliana minta lagu Mama Jantung Hati. Oke, nanti sudah disiapkan ya Kakak.
0: Iya, betul. Nanti kita putar antri-antri ya Kakak dong.
1: Ini antrian sepanjang dari Pantai Baru sampai di Baas.
0: Timur ke barat, selatan ke utara.
1: Oh, Kakak Mitra minta sesi potret juga sama dengan Kakak itu nih. Mm, yeah. Apakah ini tanda-tanda ada benih-benih lagu? Nanti kakak Mitra dan kakak Itoe bisa ini DM-DM-an tuh kayaknya. Kayaknya. Kemudian dari kakak Panda. Wih, kakak pun nama hanya emotikon Panda. Jadi kakak Panda ya. Salam, salam dari Surabaya. Salam juga kakak Panda.
0: Arek Surabaya, halo.
1: Salam dari RRI Rote. Yes. Kemudian kakak Fendrik, oh ini kakak Ferdi, ini baru fit, live di sebelah ruangan sana nih.
0: Asli, sana, kita ini sama-sama sih.
1: Ini sama-sama, ini kalau ada Mas Aris baru tambah seru kakak Nero. Oh betul. Ini juga kenal Mas Aris berarti. Kakak Ferdi terbaik, kakak Ferdi. Makasih, ada kakak Fongki Lete sudah senggol datang masuk kakak.
0: Halo,
1: Fongki.
0: Halo kakak Fongki.
1: Makasih kakak Fongki yang sudah gabung. Bapak Rudi dulu yang hobi TikTok. Iya, Bapak Rudi ada ini. Tapi Bapak Rudi kayaknya ada istirahat deh. Kakak Fongki bilang request lagu dulu. Oke, kakak Fongki mau lagu apa? Nanti Kotong siap putarkan. Oke, pendengar, nanti Kotong masih kembali lagi di ruang dengar Anda, baik di TikTok maupun di 92,5. Kotong putar dulu lagu-lagu yang sudah antri dari Pantai Baru nih ya.
0: Dari Rote Timur sampai Rote Barat, Rote Dengka, Barat Laut ya, di Ondeo. Kali ini kita akan kasih yang sudah ada di antrian. Kali ini ada Sevia dari Solan Seven, dan juga kita adikan Dangki dari Dodi Latuarari. Kemudian ada Padi menanti sebuah jawaban buat Bapak Ati ya. Buat. Ada juga And Now featuring Alice Lesmana, Sisi Potret, ini buat Kak Mitra
1: dan Kak Itoe.
0: Yes. Dan Ambon, dari lagu Ambon ya, ini Mama Jantung Hati. Yeah. Pokoknya spesial untuk yang request-request lah. Kita langsung ke Sevia dulu ya, Kak Nero dan juga pendengar semua. Dan juga yang lagi dengerin kita di live TikTok malam hari ini. Langsung saja Kak Nero.

0: Iya, pendengar, kita masih di Ruang Rindu bareng Nero dan juga rekan saya
1: Yonas.
0: Yes, di malam hari ini kita akan sementara hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagunya Mama Jantung Hati, ya kan, Nero. Aduh, siap. Jadi kangen mama ya, ketumpu mama di Kupang nih sama-sama kan, Nero.
1: Rindu dari bepu mama dari anak-anakku.
0: Iya sih, betul. Iya, ya, mama dari anak-anakku, betul ya. Kalau saya sih rindu mama kandungku. Mama kandungku. Oke, okay, Kanir, mungkin kita mau nyapa-nyapa dulu nih.
1: Yang ada di TikTok.
0: Yes, betul.
1: Di TikTok, terima kasih sekali lagi buat Kakak Fendrik, Om Ferry ya. Ini sudah luar biasa. Ini kasih PNBP ya. Makasih Kakak untuk gift-nya Kakak Fendrik, Tuhan berkati. Tapi kalau bisa hemat-hemat, jam boros. Kalau bisa ganti jadi nasi kuning, saya bisa. Sama. Oke, ada Kakak Fongki Leite tadi sudah gabung. Yes. Tekennya Kakak Fongki sujalan. Kakak Fongki minta lagu
0: Teh Hijau.
1: Teh Hijau
0: dari Tulus.
1: Tulus. Oh, berarti maca.
0: Ya, tadi kan bilang dari Kak Fongki katanya. Jadi saya tulis dari Kak Fongki sih.
1: Bukan dari maca. Bukan, kalau teh hijau itu maca atau bukan?
0: Iya sih. Mana-mana sih?
1: Atau itu sudah lumutan.
0: Woi, Kakak. Oh iya, baru ingat saya, teh hijau kan maca, betul. Aduh. Saking Sony sukanya maca sampai Sony tahu ya gitu. Iya sih.
1: Kenapa Kak, kalau teman-teman dan pendengar semua di TikTok maupun di 92,5 ada yang suka maca, Son?
0: Bukannya rasanya kayak lumut?
1: Rumput katanya.
0: Iya, betul, kayak lumut kan ya, sumpah.
1: Pertanyaannya, kapan Gotong makan rumput?
0: Pernah sih, kalau Kaner mandi di kali ya, terus tanpa sengaja ketelan airnya kali gitu kan, ada bau-bau sedikit, bau-bau lumpur itu suh.
1: Beta pernah mandi di kolam Oimau. Beta rasa teh sedikit, rasanya kayak ini.
0: Kayak nona-nona rote ya. Segar-segar gimana gitu. Manis-manis lagi.
1: Manis lagi. Kakak siapa lagi nih? Kembali di TikTok.
0: Lanjut ya. Kaner.
1: Ada Kakak Panda, salam dari Surabaya. Oh, tadi sudah ya tadi. Kemudian Kakak Queen of Aries, terima kasih. Kakak Fonglet minta duri dalam daging. Kemudian Tulus teh hijau juga. Siap, nanti diputarkan. Kami su antri. Kemudian Kakak Yeni, makasih banyak Kakak berdua, terima kasih.
0: Makasih.
1: Kemudian ada Kakak Kalnoni, terima kasih Kakak Kalnoni. Kakak Landun minta gong 2000 menanti kejujuran.
0: Iya, yes. Siap. Ada antri-antri ya Kakak sayang.
1: Kemudian Kakak Kalnoni, terima kasih Kakak Kalnoni sudah follow kami di TikTok. Yang sekali lagi katong info lagi Kakak Yona.
0: Yes.
1: Yang mau gabung bisa gabung lewat TikTok maupun via telepon. Untuk salam-salam ya.
0: Salam-salam.
1: Telepon via WA di 0851 9591 9250. Kalau bukan di TikTok kami di channel RRI Rote. Dan kalau yang mau datang bermain langsung di kantor juga bisa. Kutung pun kantor dekat kantor bupati, sangat dekat.
0: Pokoknya arahnya hutan ya.
1: Ada agak hutan sedikit. Kemudian Kakak Wa di TikTok ada minta lagu Armada Cinta Buta.
0: Sudah lagunya. Iya, kita sudah tadi sudah tutup sih Kak sebenarnya. Okay, karena lagu sudah banyak ya, antri juga.
1: Siap. Oh, dan ternyata waktu sudah menunjukkan jam 11.
0: Iya, masih. Siap. Kita kasih habis lagu ya untuk semuanya yang lagi dengerin.
1: Jadi mohon maaf ya, kutung seni terima lagu, lah kutung terima salam-salam.
0: Betul.
1: Lanjut, kemudian ada Kakak 06 Mei. Beta mendengarkan yang sudah request. Terima kasih Kakak 06 Mei. Kakak 06 Mei ini tanggal lahirnya Kakak 06 Mei. Jadi lahirnya bulan Maret. Oke, terima kasih semua yang sudah gabung. Dan apa lagi nih? Uci, ini kok ini sudah ada komen kebanyakan gift tenggelam kata.
0: Iya sih.
1: Oh, Kakak Queen of Aries bilang teh maca depanmu.
0: Teh maca depanmu. Itu gimana tuh, Kak?
1: Enak dong Kakak Queen of Aries. Halo Kakak Cinta Minatalia.
0: Halo Kak Cinta Minatalia. Oke, kita masih ada baca-baca
1: sudah.
0: Masih kok, Kak.
1: Terakhir Kakak Cinta, terima kasih sudah gabung. Okay, potong langsung lanjut siap. Putar lagu yang sudah
0: ada. Iya, kali ini dari penelpon kita tadi Bapak Ate di Undihook ya, di RBL. Request lagunya Menanti Sebuah Jawaban dari Padi.
1: Spesial buat Bapak Aten.

0: Ya. Ini lagu nih mengisahkan beta pun kisah dulu kayak Yona.
1: Oh ya, boleh cerita?
0: Jadi Dunkirk ini kan bahasa Belanda toh?
1: Betul.
0: Kan beta dulu pernah pergi Belanda aja.
1: Belakang dapur. Belakang dapur ya.
0: Oke. Okay. Hanya sedih saya ini ke mana dia pencerita ya? Cinta bertepuk sebelah kaki. Sedih
1: sedih gitu ya. Ada curhatan hatinya jam malam-malam kakak. Takut sunyi-sunyi ya. Saya sih takut sunyi. Sunyi-sunyi kakak Nero.
0: Takut sunyi sanggup lah ini.
1: Sanggup.
0: Jalan sunyi. Permisi dong.
1: Masih siaran.
0: Mau pulang sih.
1: Oke. Halo pendengar Pro 1 RRI Rote yang lagi dengerin kita juga di frekuensi 92,5 MHz dan juga di RRI Digital. Selamat malam dan di live YouTube-nya RRI Rote.
0: TikTok-nya
1: RRI Rote. Halo semuanya. Terima kasih yang sudah request-request lagu ya.
0: Total saat ini di TikTok kata Yona ada 9.000 orang yang nonton.
1: Wow, sudah melebihi penontonnya sepak bola ini.
0: Iya, betul.
1: Stadion mana itu kita? Stadionnya RRI Rote malam ini.
0: Oke, ada kakak Krelly bilang di TikTok kakak masih bisa request lagi kok lagu Sunebi
1: Sunek
0: kakak
1: Boye. Sayang ya, betul lah kan Nero.
0: Jadi ketemu salam-salam saya. Ketemu tegur siapa saya yang sudah gabung di TikTok ya. Ada kakak buah cherry dan buah tomat. Namanya pakai emoticon itu.
1: Oh, yes. Oke.
0: Kemudian ada kakak Ricky Diaz. Terima kasih kakak Ricky Diaz. Ada kakak Cinta Minatalia 10. Kemudian ada kakak siapa lagi nih? Kakak Queen of Aries yang dari tadi standby. Dan wow, yang terima kasih sekali lagi yang sudah standby. Ada kakak Elin, ada kakak Cintami, kakak... Wih, Bapak Landun dari tadi masih standby.
1: Terima kasih
0: Bapak Landun. Tuhan berkati.
1: Iya.
0: Kemudian kakak Susan Mita.
1: Halo kak Susan Mita.
0: Kakak Esi Wilfiana dan kakak Brooklyn Shop. Asik ya Brooklyn Shop. Berarti ini artinya punya toko.
1: Yes, toko Brooklyn
0: Shop.
1: Oke.
0: Dan Kotong juga sudah di penghujung acara ya.
1: Betul nih, ada sisa dua lagu terakhir ya. Tulus dengan Teh Hijau, Teh Matcha. Dengan juga di Just Snack featuring Justin Bieber, Let Me Love You.
0: Ini ada saran dari teman-teman di TikTok, ada kakak Ricky Diaz.
1: Saran apa nih kakak?
0: Bilang kalau malam minggu begini cocok Pro 1 live sampai jam 6 pagi.
1: Mantap banget kakak, sumpah. Itu yang ditunggu-tunggu sih, terakhir kita masuk rumah sakit ramai-ramai ya kakak sayang.
0: Itu ide yang sangat bagus, apalagi tidak dibuat, lebih bagus.
1: Betul sekali, ide yang seharusnya tidak boleh dijalankan sih sebenarnya kan ya.
0: Betul,
1: okay.
0: Terima kasih yang suka, ada kakak Feby juga, terima
1: Halo,
0: kasih.
1: Halo kak Feby. Apalagi
0: kan ada kakak Wilhelmina juga di TikTok. Terima kasih sekali lagi yang sudah gabung. Dan Kotong nanti juga su end live juga. Tapi kalau masih mau pantau kami bisa di RRI Digital.
1: Oke, frekuensi kita ada di belakang nih. Di belakang lagi kita 92,5 MHz. Jangan lupa dengar radio ya. Kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai radio.
0: Betul gitu. Mulai dari pendengar yang baik menjadi orang yang hebat. Apa sih?
1: Kata-kata jalan terakhir nih ya. Pendengar yang baik menjadi
0: orang yang hebat.
1: Orang yang hebat. Pokoknya satu kata kalimat terakhir dari Kaner.
0: Kalau kau jadi pendengar yang baik, kita yakin kau bisa jadi orang yang hebat.
1: Betul.
0: Seperti sekali. Itu.
1: Sih. Apalagi kalau dengerin Kaner suaranya Kaner ya. Tadi jadi, sudah nyanyi-nyanyi lagi.
0: Dangke.
1: Mantap bah, semua banget.
0: Sudah tamang beta punya ale.
1: Sudah tamang malam hari ini katon dua di sini ale-ale dong.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Yes.
0: Jadi yang kau tunjuk info juga sekali lagi yang jarak jauh tapi Sony bisa kan kalau 92 kan dari radio langsung.
1: Betul.
0: Tapi kalau jarak jauh seperti anak-anak Rote yang lagi rantau bisa pakai RRI Digital atau yang di Kupang lah minimal pakai RRI Digital kemudian cari RRI Rote. Di situ kotong malahan live-nya terus dari pagi sampai tutup siaran.
1: 19 jam ya
0: kita. 19 jam. Ya. Hanya memang mukanya Sony ada tapi suaranya kita jelas kalau yang mau rindu dengar
1: bisa
0: kami
1: itu suara. Bisa interaksi juga di situ.
0: Bisa interaksi kita juga.
1: Betul.
0: Tapi ada TikTok sekarang lebih banyak kotong khususnya di pas interaktif ha.
1: Iya, kalau saya sih lebih banyak sound. Oh,
0: beta kalau beta
1: sendiri. Kan,
0: kebanyakan interaktif baru beta buka. Beta kalau mau buka dari awal beta bingung mau ngomong apa sih kayaknya.
1: Langsung bagi-bagi info aja.
0: Bagi-bagi info
1: terus
0: aja.
1: Minta mereka mungkin mau request lagu. Kan kakak-kakak daun nih pasti mau request lagu, mau dengerin lagu juga gitu.
0: Oke, ini kakak Ricky bilang bye-bye kakak Nero, kakak Leon. Wih, kakak Leon.
1: Makasih. Nama saya nama baru, Kak Leon. Thank you.
0: Kakak Yona. Kakak Ricky yang di sebelah pulang Titi DJ. Kalau ada polisi tidur gas terus.
1: Sabar
0: tuh. Kalau polisi tidur kau tahu ada Opa Waka nih.
1: Iya.
0: Kau tahu pegang Opa Waka nih kakak Cintami.
1: Kak siapa yang ini komen tadi
0: kakak itu? Ricky Diaz sarjana teknik.
1: Thank you
0: kakak Ricky Diaz. ST ini sarjana teknik kan?
1: Sarjana teknik
0: atau itu marga? Oke, okay, sekali lagi terima kasih buat pendengar dan pemirsa di TikTok
1: dan beta, juga buat Bapak Ate ya.
0: Bapak Ate, Kakak Emi
1: yang sudah gabung, yang tak bosan-bosannya gabung. Yeah, thank you.
0: Terima kasih. Ketemu juga pamit undur diri dari Ruang Rindu, tapi ketemu live sini di end ya.
1: Belum sampai habis lagu yang akan kita kasih di lagu terakhir ini. Okay. Nanti baru kita end live-nya.
0: Nanti kita akan ketemu lagi di edisi Ruang Rindu lainnya nanti di jam 10 ya. Jadi standby jam 6:30 pagi itu standby sih.
1: Pokoknya harus standby di radio lah gitu. Ya, ya.
0: Standby di radio. Yes, jadi betul. Dan untuk besok ini info juga buat pendengar semua, pemirsa semua, besok jam 2:30 ketong ada Prodangdut beta dengan Kakak Mitra juga live gabung seperti ini. Sure. Seperti beta dengan Kakak Yona. Jadi yang penasaran bisa nonton juga besok, oke?
1: Okay? Oke, okay, dan tentunya pendengar kita akan kasih DJ Snake featuring Justin Bieber Love Me Love You dan juga lagu-lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, spesial untuk semua yang lagi istirahat karena besok harus pergi gereja pagi mungkin yang mau ibadah dan yeah. Juga terima kasih ya, sudah terima kasih banyak dari tadi ya kan yeah. Ya
0: besok betul lah gereja
1: iya yeah, yeah. Betul
0: besok terajana kak, oh betul ada Kakak Susan Mita bilang besok bintar ya yeah, betul, betul terajana.
1: Langsung nanti dipantau ya Kakak sayang yeah. Dong
0: jangan lupa pergi gereja yang beragama Kristen,
1: Protestan dan juga Katolik,
0: jangan lupa gereja, contohilah beta. Oh. Karena beta sangat rajin gereja kan.
1: Iya, sangat rajin ya kan ya, sangat rajin. Sampai Tuhan memberkati kan semua.
0: Amin. Itu kebetulan kan perantau juga kan.
1: Iya, betul.
0: Beta perantau jadi di gereja di Rote besok coba semua.
1: Mantap lah gitu.
0: Jadi ya. Beta di gereja Mokdale pernah, ya. Gereja Kristoforus
1: Bapa pernah. Efata pernah gitu.
0: Efata pernah.
1: Ya. Yang jadi, ada yang gereja di Efata, ada yang gereja di Efata Lekioen.
0: Nah, itu ada yang gereja di Efata Lekioen boleh gabung dengan Kayona. Kayona boleh, di gereja Efata.
1: Sore. Gereja kalau sore. Mau kita gereja bareng sore-sore.
0: Oh, yang ada gereja sore ini siap apa-apa sebenarnya?
1: Mokdale, Betania, sama Efata dengan oh, juga. Iya, wow. Saya tahu itu sih kalau di bagian Pak.
0: Siap. Ya. Oke deh. Sekali lagi pamit kotong mundur diri.
1: Oke, okay, kita pamit ya pendengar semua dari Ruang Rindu. Hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Nerleo Dede
0: dan saya Yona Sinlay.
1: Asik. Sampai jumpa lagi pendengar, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita semua. Teh Hijau tuh dengan lagunya dari Tulus.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tadi ada sedikit lagu dari DJ kayaknya lagi. Oh, lagu dari Wisnu Santika, judul Kartel. Tadi menemani kotong di malam ini ya. Mengantuk dong hilang, entah cabut. Saya mau nyawa dong, entah cabut. Oke, ini juga jadi penutup perjumpaan kita dalam Rote.

0: rangkaian Rote malam ini ya. Dan juga untuk pendengar dan pemirsa semua juga di TikTok, beta juga izin end live ya. Nanti kita ketemu lagi di edisi lainnya lagi di tanggal 28 nanti ya. Betul, tanggal 28 Kak Riki. Beta kebanyakan dinas siang untuk beberapa hari ke depan, kebanyakannya dinas siang. Oke. Selamat malam semua pendengar dan pemirsa di TikTok dan juga di 92,5. Nanti kita ketemu lagi di edisi lainnya. Tuhan memberkati. Salam. Makasih semua yang sudah gabung. Makasih banyak. Tuhan bisa sebut satu-satu. Oke dia, pendengar juga ketung di dalam rangkaian roti malam ini. Saat lagi juga ketung akan tutup ya. Nanti mau gabung bisa lagi di edisi roti pagi besok tanggal 23 Agustus. Ketung dengarkan beberapa satu iklan dulu sebelum ketung tutup ya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Dengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami dari pagi hingga malam. Kita akan bertemu lagi di besok pagi, tanggal 23 Agustus di jam 5, di frekuensi yang sama, 92,5 MHz. Terima kasih juga buat pendengar semua di mana saja berada, yang sudah mendengarkan kami dari pagi tadi hingga saat ini. Untuk itu, saya Neer Lelede undur diri dari ruang dengar Anda bersama rekan Dance Bunga, operator yang bertugas. Kami pamit dan nanti akan ketemu lagi di edisi siaran lainnya. Selamat beristirahat buat pendengar semua. Tuhan memberkati.

0: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi Kristen. Kali ini dengan judul Bersama Menanggung Beban yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Apriliatus Laiskodat STH. Kita dengarkan bersama, ini dia Mutiara Pagi Kristen.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah minggu pagi ini. Dan di awal seluruh aktivitas dan pelayanan sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, memimpin dan menjaga, melindungi kami sampai dengan detik ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang kami rasakan, dan di pagi ini ya Tuhan, sebelum kami mengawali dan menjalani seluruh aktivitas kami di hari ini, kami meneduhkan hati, belajar kebenaran firman Tuhan. Berdoa kiranya Roh Kudus memimpin dan menyertai di sepanjang kami belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat memahami, dan kami juga berdoa kiranya Roh Tuhan senantiasa menolong kami di dalam kehidupan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan perenungan firman Tuhan pagi ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun berada, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikian firman Tuhan. Pagi ini, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar bersama dengan topik yang saya pilih, bersama menanggung beban. Ya, saudara-saudara sekalian, daerah kita sedang mengalami bencana gempa yang melanda daratan Flores, membawa duka dan penderitaan yang mendalam bagi banyak keluarga. Rumah-rumah mengalami kerusakan, sebagian orang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Sementara keluarga lainnya harus menjalani kehidupan di tempat pengungsian dengan berbagai keterbatasan. Dalam situasi seperti ini, manusia tidak hanya menghadapi beban fisik dan material, berupa kehilangan tempat tinggal, makanan, serta kebutuhan dasar, tetapi juga beban psikologis berupa trauma, ketakutan, kecemasan, cemas terhadap peristiwa-peristiwa di luar dari jangkauan pikirannya, gempa susulan misalnya, dan kesedihan akibat kehilangan, dan ini membawa sebuah duka, beban secara psikologis. Mungkin juga ada beban spiritual. Tidak sedikit ketika mengalami pergumulan seperti itu, orang bergumul dengan pertanyaan tentang mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi. Mungkin juga ada pertanyaan, mampukah saya bertahan dan di manakah pertolongan Tuhan? Menjadi pergumulan yang nyata yang sementara dihadapi, dialami oleh saudara-saudara kita. Karena itu penderitaan akibat peristiwa yang seperti ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan pribadi yang harus ditanggung sendirian, melainkan sebagai panggilan bagi komunitas iman, bagi sesama saudara umat ciptaan Tuhan, kita hadir peduli dan saling memberi topangan. Nah, saudara-saudara sekalian, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Paulus memperkenalkan satu pribadi yang dia sebutkan pada ayat yang ketiga. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur umatnya dalam setiap penderitaan, agar umatnya juga mampu menghibur orang lain. Jadi bagian firman Tuhan ini menegaskan bahwa penghiburan Tuhan tidak berhenti pada penerimaan penghiburan secara pribadi, tetapi kita harus meneruskannya menjadi satu tindakan nyata dalam kehidupan secara kolektif, kehidupan bersama. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah penderitaan, kita sebagai umat percaya dan seluruh komunitas iman dipanggil untuk menjadi ruang hadirnya kasih dan penghiburan Allah melalui doa yang kita panjatkan. Mungkin ada pendampingan-pendampingan bagi keluarga, menyampaikan pesan-pesan WhatsApp atau menelpon, atau juga hadir di tengah-tengah penderitaan saudara-saudara kita. Dan perhatian, bantuan, serta kepedulian terhadap mereka yang sedang berjuang. Jadi saudara-saudara sekalian, bersama menanggung beban berarti tidak membiarkan seorang pun merasa sendirian di dalam penderitaannya. Ketika yang kuat menopang yang lemah, yang terhibur menghibur yang terluka, dan yang memiliki berbagi dengan yang berkekurangan, disitulah kasih Kristus dinyatakan sebagai konkret, ya, secara konkret, dan pengharapan kembali dinyalakan di tengah kehidupan yang sedang dilanda bencana. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, saya mengajak kita untuk mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Paling tidak ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan di kesempatan pagi hari ini. Ayat yang ketiga saya baca sekali lagi, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Bagian yang kita renungkan, bagian pertama yang kita renungkan adalah Allah adalah sumber penghiburan. Ya, Rasul Paulus menyebutkan Bapa yang penuh belas kasihan, menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu pribadi yang tidak saja berada di tempat yang maha tinggi, yang jauh, yang tidak bisa dijangkau. Bukan demikian, tetapi dia Bapa yang sangat peduli. Dia peduli dengan penderitaan manusia. Ia adalah Allah yang melihat, mendengar, dan hadir dalam pergumulan umatnya. Di dalam Perjanjian Lama, pemazmur menegaskan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur pasal 34 ayat 19. Karena itu di tengah penderitaan yang dialami, umat Tuhan dapat berpegang pada satu keyakinan bahwa penderitaan tidak berarti bahwa Allah meninggalkan. Sekalipun keadaan

menolong manusia bertahan dan memandang masa depan dengan sebuah keyakinan, iman, dengan percaya sepenuhnya pada bagian firman Tuhan. Begitu banyak.

menghadirkan penghiburan Allah secara nyata melalui doa, kepedulian, pendampingan, dan tindakan kasih. Dan ketika kita hadir bagi mereka yang terluka, kita menjadi sarana bagi mereka untuk mengalami bahwa Allah benar-benar adalah sumber. Bagian yang kedua,

0: Paulus menegaskan bahwa penghiburan yang kita terima dari Allah bukanlah sesuatu yang berhenti pada diri sendiri. Dikatakan bahwa ia menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Ayat yang keempat, bagian A. Dengan demikian, pengalaman menerima pertolongan dan penghiburan Tuhan menjadi dasar untuk menghadirkan penghiburan bagi sesama. Jadi prinsip ini menekankan bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu dengan cuma-cuma. Semua kita mengalami kasih dan anugerah Allah. Nah, karena itu berikanlah perhatian itu juga dengan cuma-cuma. Dengan satu keyakinan, dengan satu harapan bahwa kita telah menerima dan kita akan membagikannya. Nah, jadi siapapun yang merasa memiliki kekuatan, memiliki waktu, memiliki kelebihan, ataupun mungkin hati yang mau mendengar, mau peduli, dapat menjadi saluran kasih Allah bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan yang berat. Nah, saudara-saudaraku sekalian, topik bersama menanggung beban bukan hanya berarti merasa iba terhadap penderitaan orang lain, tetapi mengambil bagian secara nyata di dalamnya. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Penghiburan dapat diwujudkan melalui mendengarkan dengan empati, menemani mereka yang mengalami ketakutan, membagikan makanan atau kebutuhan-kebutuhan, mendoakan keluarga yang berduka, serta memberi kata-kata yang membangun, memberi harapan. Ya, sehingga dengan kata-kata, memberi semangat bagi saudara-saudara yang mengalami tekanan. Bahkan tindakan-tindakan sederhana pun yang kita lakukan itu sangat penting dan sangat berarti bagi orang lain yang sementara mengalami tekanan, mengalami penderitaan. Jadi saudara-saudara, penghiburan yang kita terima dari Allah menjadi berkat yang mengalir ketika kita sudah mendapatkan penghiburan. Itulah yang disebutkan dengan anugerah. Kita telah mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma dari Tuhan. Maka kita pun dengan rela, dengan senang untuk membagikannya kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, bagian yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada kita semua pendengar setia dimanapun berada. Rasul Paulus menegaskan tentang penghiburan itu bersifat konkret. Ya, Rasul Paulus menyatakan penghiburan yang diterima berasal dari Allah dan memiliki tujuan untuk dibagikan kepada mereka yang mengalami penderitaan. Ia menyatakan, ia menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat yang keempat. Jadi penghiburan Allah tidak bersifat abstrak atau hanya tinggal dalam perasaan batin, tetapi dapat hadir melalui kehadiran dan tindakan kita yang menjadi alat kasihnya. Jadi kita sebagai penyambung atau sebagai sarana, kita adalah alat di tangan Tuhan untuk menjangkau orang yang dalam penderitaan. Ya. Jadi saudara-saudara, penghiburan itu dapat dirasakan ketika ada relawan-relawan yang hadir, ada bantuan-bantuan yang disalurkan, ya, ada satu tindakan-tindakan nyata yang hadir. Artinya di tengah-tengah penderitaan dan ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sesama, itu menunjukkan bahwa Allah begitu peduli. Allah hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Ya. Jadi gereja juga, kita sebagai umat percaya, baik secara pribadi maupun secara kolektif, secara komunal bersama-sama, dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang kasih Allah, tetapi menghadirkan kasih Allah itu secara konkret di tengah-tengah penderitaan yang sementara diderita oleh sesama-sesama kita. Jadi Galatia pasal 6 ayat yang kedua, ketika Rasul Paulus berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini menyatakan bahwa menanggung beban secara bersama-sama berarti membangun solidaritas dan keberanian untuk hadir secara nyata, ya, dengan uluran-uluran tangan kita. Ini menjadi satu harapan yang sangat kuat daripada firman Tuhan sebagai wujud nyata daripada kita sebagai penyambung, kita sebagai alat di tangan Tuhan. Kisah para rasul pasal yang kedua, berbicara tentang jemaat yang mula-mula, juga sangat memberikan kepada kita pemahaman atau mendorong kita untuk memberikan satu gambaran kehidupan jemaat yang saling memperhatikan dan berbagi dengan sesama. Itu sangat jelas di dalam kitab kisah para rasul. Disinilah kasih Kristus menjadi nyata, bukan karena penderitaan menjadi kecil, tetapi karena tidak seorang pun harus menghadapinya sendirian. Jadi kita secara kolektif bahwa ini adalah penderitaan bersama, dan kita membangun bersama, kita berjuang bersama, kita harus bertindak secara bersama-sama. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu pendengar setia dimanapun Bapak Ibu berada, di sini sangat menolong kita untuk merenungkan bahwa Allah adalah sumber segala penghiburan yang menguatkan kita di tengah-tengah penderitaan. Penghiburan yang kita terima dari Tuhan dipanggil untuk diteruskan melalui kepedulian dan tindakan nyata kepada sesama. Karena itu bersama menanggung beban berarti menghadirkan kasih Kristus sehingga tidak seorang pun menghadapi penderitaan itu seorang diri. Jadi di akhir perenungan ini, mari kita menyadari bahwa mari kita membuka hati untuk memberikan pertolongan. Hadir dengan secara peka, dengan mendengar, mendampingi, mendoakan, dan memenuhi kebutuhan nyata mereka yang sedang terluka. Ya, teruslah berdoa, berbagi, dan menjadi saluran kasih Kristus. Dan kita tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita di tengah-tengah situasi kondisi yang membawa kepedihan, bukan saja kepada saudara-saudara kita di daratan Flores, tetapi kepada kita secara umum sebagai saudara-saudara seiman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian, terima kasih, Shalom.
1: Ya, pendengar, kita sudah mendengarkan tadi renungan yang disampaikan terkait dengan kejadian, ya. Jadi bagaimana Tuhan bisa menjadi sebuah sumber penghiburan dan menanggung beban bersama begitu, ya. Nah, sebelum saya memberikan beberapa, kita sharing, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita di line telepon. Langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon.
0: Terima kasih.
1: Halo, Shalom, selamat pagi.
2: Pagi, Kalinda.
1: Dengan Vero, Bapak Yehuda.
2: Kak Vero, selamat pagi, Kak Veronica.
1: Iya, selamat pagi Bapak Yehuda.
2: Selamat pagi Bapak Pendeta.
0: Shalom, selamat pagi Bapak Yehuda. Selamat hari Minggu.
2: Selamat hari Minggu Bapak.
0: Iya.
2: Ini Tuhan adalah sumber penghiburan. Penderitaan manusia secara kelompok maupun penderitaan secara individu. Penderitaan-penderitaan baik kelompok maupun individu, penghiburannya bersumber dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, penderitaan secara kelompok atau individu ini berdasarkan dosa secara individu atau kelompok, ataukah berdasarkan dasar dari ujian dari Tuhan menguji iman seseorang atau bagaimana Bapak?
0: Ya.
2: Inilah pertanyaan saya dan atas jawaban Bapak saya minta terima kasih. Shalom.
1: Shalom. Terima kasih Bapak Yehuda yang sudah bergabung sebagai penelpon kita yang pertama. Silakan boleh langsung dijawab Pak.
0: Terima kasih Bapak Yehuda. Jadi ada sesuatu hal yang sangat menarik ya Bapak dan dari pertanyaan Bapak juga. Ini ada penelpon, saya jawab dulu.
1: Terima saja dulu ya, biar satu kali jawab ya.
0: Ya Bapak Yehuda, tahan dulu sebentar. Ya.
1: Shalom, selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi Kak Vero.
1: Selamat pagi Opa Emi.
3: Opa Emi, Kak Vero.
1: Iya, Opa Emi. Silakan Opa Emi dengan Pak Apri.
3: Iya, selamat pagi Bapak Apri.
0: Shalom, Opa Emi.
3: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu.
3: Ya, ini tadi berbicara tentang apa ya, menanggung penderitaan bersama.
1: Iya, menanggung bersama menanggung beban.
3: Bersama menanggung beban. Atau bersama menanggung penderitaan. Ya. Tadi Bapak,
1: iya.
3: Bapak menyebut bahwa penderitaan, ada penderitaan yang diizinkan oleh Allah. Yang ingin saya tanyakan begini Bapak, ada penderitaan itu, ada penderitaan yang terjadi akibat karena kesalahan sendiri, misalnya menderita sakit paru-paru karena merokok, mengkonsumsi alkohol, menderita diabetes karena mengkonsumsi gula yang berlebihan, dan lain-lain, ada penderitaan itu. Penyakit yang lain yang membuat orang menderita. Tetapi ada juga penderitaan yang terjadi akibat karena bencana alam.
0: Misalnya gempa bumi sore. Situasi yang kita alami.
3: Yang ingin saya tanyakan ini adalah penderitaan yang mana itu Bapak yang diizinkan oleh Tuhan untuk menyadarkan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Itu mohon penjelasannya
0: lah.
3: Terima kasih.
0: Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Opa Emi.
1: Iya, ini hampir mirip-mirip begitu ya, 11-12 dengan pertanyaan Bapak Yehuda. Silakan Pak Apri.
0: Iya, Bapak Yehuda, Opa Emi, terima kasih pagi ini kita bisa kembali sharing, bertemu dalam menggunakan dengan sarana yang ada. Kita bersyukur kita bisa berkomunikasi. Ya, Bapak Yehuda, Opa Emi, hampir sama ya respon dari Bapak berdua. Saya ingin menyampaikan bahwa di bagian yang ingin saya sharingkan adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah sesama satu bagian di mana kita ini adalah umat yang telah menerima kasih dan anugerah dari Tuhan. Nah, berkenaan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Yehuda, Opa Emi, tentang penderitaan, saya ingat firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Itu kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, jadi dari bagian itu mengindikasikan yang pertama saya sadar, kita semua sadar ya, bahwa kita sebagai manusia ini kita sangat terbatas. Kalau kita tarik jauh memang kita keterbatasan kita akibat karena kesalahan kita. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu dengan gambar dan rupa Allah yang sempurna. Tetapi ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, beberapa kali kita sudah sharingkan itu di sini, kita akhirnya tergadai karena dosa sehingga kita dalam keadaan kelemahan. Nah, tentu di dalam kelemahan itu ada sakit penyakit, ada pergumulan-pergumulan, ada tantangan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit yang kita alami. Dan justru itu karena begitu banyak tantangan, pergumulan yang kita alami, tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri di hadapan Tuhan bahwa dia adalah seorang pribadi yang kuat. Itu tidak seperti itu. Semua kita menyadari itu bahwa kita tidak, karena kelemahan kita, keterbatasan kita tidak bisa bersandar kepada kekayaan, kita tidak bisa bersandar pada pengetahuan kita, tidak bisa bersandar pada ya apapun kekuatan-kekuatan kita, karena pasti ada saat di mana kita akan mengalami kelemahan. Tetapi di balik itu juga ada saat-saat di mana Tuhan menghibur kita dengan segala berkat-berkat. Nah, jadi ketika dalam keadaan yang demikian, kita sadar betul bahwa kalau saat di mana kita dalam keadaan yang di atas mungkin dalam diberkati Tuhan, kita harus ingat betul bahwa ada saat-saat di mana waktu di mana kita juga akan mengalami penderitaan itu. Karena seperti awal tadi, kita sudah tergadai karena dosa yang bukan dalam hal ini. Nah, sebentar nanti saya akan bicara soal dosa pribadi dan dosa apa namanya, dosa secara kolektif. Tetapi penting untuk yang pertama itu kita yakini dulu. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita, kita juga sadar betul bahwa Tuhan itu Maha Kasih, tetapi Tuhan itu juga adil. Nah, itu dia. Jadi dalam keadaan kelemahan, bagaimana ketika kita lemah, Tuhan juga hadir untuk memberikan pergumulan, tantangan dengan maksud, ada maksud-maksud tertentu di mana Tuhan ingin untuk mengajar kita.

0: siapa salah atau siapa benar, kita semua tadi dalam konsep yang pertama bahwa kita semua terkadang di dalam keadaan kita manusia yang berdosa. Nah, kemudian ketika berhubungan dengan peristiwa-peristiwa alam yang sekarang ini di depan mata kita, saudara-saudara kita, ini kita tidak bisa katakan tadi di sini bahwa bukan ini suatu persoalan hal yang masalah pribadi, tetapi ini masalah bersama. Ini keadaan yang kita alami secara bersama. Di satu sisi kita telah menerima kasih dan anugerah Tuhan. Di satu sisi juga kita dipanggil untuk berbagi. Sehingga dalam konteks ini, saudara-saudara sekalian, kita jangan memiliki sifat egoisme. Nah, ini sudah sering kali kita berbagi di tempat ini. Kita jangan tersifat egoistis, ya. Dan kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Ada saat di mana kita ada di bagian puncak, di bagian atas. Bahkan ada orang yang berkata bahwa hidup ini adalah seperti roda yang berputar dan kita tidak tahu apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berserah memiliki iman, percaya kepada Tuhan, tadi ada bagian firman Tuhan yang disampaikan Mazmur itu bahwa Allah itu tempat perlindungan. Allah itu adalah penolong yang setia dan itu sangat terbukti. Di balik semuanya itu supaya kita sadar bahwa hanya Tuhan tempat kita bersandar. Tidak bisa bersandar pada kekuatan-kekuatan pribadi. Mungkin ini secara garis besar saya memberi jawaban kepada Bapak berdua. Terima kasih Bapak Yehuda, Opa Emi yang juga bergabung pada Mutiara Pagi ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Karani.
1: Baik, itu sudah jelas sekali ya sumber dari penderitaan itu tadi kan ya. Kan tadi katanya kelompok dan individu, tapi sudah jelaskan juga apakah dari dosa dan sebagainya, sudah jelaskan juga ya. Tapi nanti akan lebih diperjelas lagi ya oleh Pak Aprik. Namun kalau kita bicara kembali tentang penderitaan yang kita alami, baik itu akibat bencana, baik itu mungkin penderitaan yang kita alami secara pribadi ya, tadi ya penderitaan individu maupun kelompok. Bagaimana kita bisa benar-benar merasakan bahwa Allah itu sebagai sumber penghiburan sekaligus menjadi saluran penghiburan bagi orang lain yang sedang terluka.
0: Iya, ini betul sekali Kak Rani. Kita harus menyadari itu bahwa Allah itu adalah Allah yang sebagai Allah sumber segala sesuatu. Dia yang menghendaki kita ada. Dia juga yang meng-create segala sesuatu. Ya, sebagai Allah yang berkuasa mengendalikan segala sesuatu. Dan ini menjadi keyakinan kuat bagi kita bahwa tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk dibinasakan. Itu tidak mungkin. Keyakinan saya seperti itu. Hanya karena kondisi keadaan tertentu. Ya, beberapa waktu yang lalu kita juga berbicara soal ekoteologi. Ya, untuk merawat lingkungan dan merawat apa tempat kita berada. Tapi ini menegaskan kepada kita bahwa ada satu tanggung jawab yang sangat besar. Jangan berpikir secara individual, ya, jangan juga egois, jangan juga menghakimi. Kita tidak punya hak sama sekali untuk menghakimi. Mungkin itu juga mungkin ada yang masih bergabung
1: ya. Ini ada yang masih bergabung, jadi kita coba terima dulu ya. Baik, kita sapa dulu. Shalom, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Vera, selamat pagi Pak Pri.
1: Selamat pagi Bapak
0: Saya Inang. Pak Apri, ada Pak Pri Hadi juga.
1: Ada Pak Pri Hadi, ini Pak Apri. Jadi beda orang ini, Bung Endang.
2: Oh iya, ini kita baru ini
1: baru gabung.
2: Kaget Kak Vera, jadi ya dengar sedikit.
0: Oh iya, siap, sama saja Pak Pri Hadi dengan Pak Apri.
2: Silakan begini Pak. Kita mau menyadari kesalahan kita, artinya sadar dalam segala perbuatan atau kesalahan kita. Memang itu betul. Tapi masalah kesadaran ini yang kita tidak bisa kendalikan. Kadang kepribadian kita saja kadang-kadang lupa. Apalagi masalah kesalahan kita melakukan dosa ini, kadang-kadang kita lupa sadar untuk minta ampun. Ya Tuhan, ampunilah dosa saya atas perbuatan saya. Jadi itu pertanyaan saya, bagaimana cara atau mengatasi kesadaran ini.

0: keteledoran kita ini artinya tidak ingat untuk betul, berdoa betul. Supaya ampuni kita. Itu saja Pak kesalahan pertanyaan saya. Terima kasih Kak Vero.
1: Iya.
0: Selamat pagi Pak, selamat hari Minggu.
1: Shalom. Terima kasih banyak Bung Endang. Ya, silakan Pak.
2: Iya. Itu sangat luar biasa. Jadi memang ini membutuhkan kesadaran-kesadaran secara pribadi yang baik. Dan kesadaran-kesadaran pribadi itu juga beberapa waktu yang lalu saya juga share di sini juga akan berdampak pada kehidupan secara kolektif, secara komunal. Jadi itu memang itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya selalu saya ingin sharekan, jangan berpusat pada diri sendiri, selalu pada untuk menguntungkan diri sendiri. Ya, yang penting saya baik, ya tidak peduli orang mau seperti apa, hidupnya seperti apa. Ya ini sesuatu hal yang sangat baik saya kira di situ. Jadi barangkali peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita juga itu ada maksud Tuhan yang baik untuk mengajarkan kita. Ya. Kita kan sebagai pembelajar, sebagai murid. Kapan saja kita bisa belajar dari guru-guru kah, dari di sekolah, di gereja, dimanapun. Nah, kalau pertanyaan Bapak, bagaimana supaya kita sadar? Sebenarnya kita punya tools-tools yang ada di kita. Ya, apalagi sekarang ini sudah sangat masif ya. Dulu Alkitab itu susah dibaca misalnya, kan tulisannya kadang-kadang orang alasan bilang mesti pakai kacamata dan sebagainya. Tapi sekarang tools-tools itu sudah jelas sekali di depan kita, handphone bisa dipakai, YouTube-YouTube juga kita bisa dengar tentang kesaksian-kesaksian. Ini tujuannya untuk menyadarkan kita sebenarnya ya. Bahwa kita ini harus sadar bahwa kita bukan hidup sendirian, manusia sosial yang tidak berpusat pada diri sendiri. Kita harus saling bangun secara bersama-sama, bertindak secara bersama-sama, keluar dari pergumulan secara bersama-sama. Apalagi yang saya miris itu selalu ada image-image negatif dari daerah kita, daerah terluar, termiskin, ya hasil TKA, hasil anak-anak sekolah kita juga yang paling rendah. Ini sebenarnya sesuatu hal untuk suatu cambuk bagi kita untuk kita keluar bersama-sama. Ada suatu tindakan yang harus kita keluar bersama-sama. Sebenarnya tools-toolsnya itu sudah ada. Hidup bersama ini. Ya, jadi kesadaran-kesadaran ini barangkali ya. Terima kasih Bapak Endang yang bisa berbagi ini. Bukan, saya tahu bahwa ini bukan dari Bapak Endang karena pribadi Bapak Endang, tapi ada satu niat yang baik untuk kita keluar bersama-sama, untuk menyadarkan kita bersama-sama. Saya pribadi pun belajar untuk sadar bahwa hidup ini bukan untuk sendiri. Terima kasih.
1: Iya, menarik sekali bahwa memang kita kadang-kadang kita mungkin gak sadar ya, butuh orang lain untuk menyadarkan kita atau butuh Roh Kudus ya. Dan gimana kita bisa tahu, yaitu dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa. Itu yang paling ibaratnya kita harus ngasih makan Roh Kudusnya apa sih gitu ya, biar nanti dia tetap hidup dalam diri kita. Percaya atau tidak, tapi memang kadang-kadang tanpa sadar kita kayak tiba-tiba ya, kita kayak tiba-tiba, kamu udah salah loh. Iya gak sih, karena kita ada ini udah salah nih gitu, gak boleh seperti dosa. Kayak seperti itu ya, tiba-tiba muncul kata-kata seperti itu. Atau hati nurani kita bekerja juga. Itu sebenarnya Roh Kudus yang menegur begitu dengan cara seperti itu. Nah, ketika kita sudah ditegur, nah ini saatnya kita pekah untuk mendengar teguran itu yang tentunya dari Tuhan ya. Pekah untuk mendengar suara Tuhan. Nah, kepekaan inilah ya yang kadang-kadang masih menjadi persoalan juga untuk bisa memahami itu. Tapi ya, ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, kalau kita kembali bicara bentuk tindakan atau implementasi Pak Pri, ini yang penting yang untuk kita lakukan ya, baik sebagai gereja maupun komunitas iman, untuk seperti topik tadi, bersama menanggung beban. Sehingga kasih Kristus itu benar-benar dirasakan oleh mereka yang sedang mengalami penderitaan nih. Seperti apa Pak Tri?
2: Saya mau dari sini, ada terlintas di pikiran saya, jangan ada kesempatan kita untuk mengambil keuntungan di balik penderitaan yang sementara kita alami. Ini harus penting. Jadi ini sudah harus taruh di dalam hati kita bahwa ini beban kita bersama, ini pergumulan kita bersama, dan ada tindakan kita bersama untuk keluar. Dan jangan ada orang yang punya niat tidak apa tidak tulus di balik penderitaan orang lain sehingga mengambil keuntungan pribadi di balik ini harus menjadi suatu kesadaran secara kolektif juga nih. ya jadi kita dapat menanggung beban dengan berdoa, dengan tindakan nyata, berbagi, ada hal-hal yang paling kecil tapi kalau kita banyak pasti ada dampak yang sangat luar biasa bagi situasi yang sementara diderita. Dan saya tidak katakan bahwa ini diderita oles saudara-saudara kita di daratan Flores, tapi ini derita kita bersama. Jadi mesti harus ada niat yang baik, ada dukungan moral, ada bantuan-bantuan secara kemanusiaan dari kita. Walaupun itu nilainya kecil, tetapi itu saya yakin bahwa itu sangat berdampak yang luas bagi saudara-saudara. Mungkin itu.
1: Ya, mungkin juga doa yang tulus. Mungkin ya. Kita gak bisa ngasih apa-apa nih gitu. Contohnya ya. Aja mungkin kita gak bisa ngasih apa-apa ya. Atau mungkin kita hanya bisa berdonasi mungkin kecil gitu ya. Tapi disertai dengan doa yang tulus dan kekuatan doa, ya. It's more better ya. Itu akan lebih baik dari apapun yang secara fisik maupun yang sudah diberikan. Tapi bukan berarti mereka tidak butuh. Mereka juga butuh itu secara fisik. Tapi secara rohani juga dengan doa makin menguatkan mental.
2: Gerakan-gerakan doa.
1: Iya, gerakan-gerakan doa bersama dengan tulus kita panjatkan kepada Tuhan. Betul, itu betul. Juga bisa menguatkan iman daripada saudara-saudara kita. Karena tentu ketika mengalami bencana, putus asa itu ada loh.
2: Itu betul
1: itu sekali. Parah sekali kalau mental udah breakdown tuh pasti betul. Jalan pintasnya kita mau bikin apa lah? Rumah sone ada, semua su hilang, orang tua betul. Atau apa yang bisa yang su pergi meninggalkan. Buat apa hidup lah contohnya ya. Tapi kalau ada trauma itu kan jadi keputusasaan. Nah, disitulah dengan kekuatan doa dari kita saudara-saudara orang percaya ada kekuatan dari roh juga yang menguatkan mereka yang di sana. Betul tidak Pak Pri?
2: Betul sekali kan.
1: Iya. Baik.
2: Jadi harus ada tindakan nyata, harus didorong yang keluar dari diri kita. Tadi kakak bilang tulus
1: dan ikhlas kita lakukan itu ya untuk saudara kita. Baik, yang terakhir Pak Pri, saya berikan kesempatan untuk boleh merangkum dari semua renungan tadi dan sekaligus boleh menutup dengan doa.
2: Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu saudara pendengar setia dimanapun berada. Penderitaan mungkin dapat menguncang hidup kita dan juga oleh yang dialami oleh saudara-saudara kita. Tetapi jangan biarkan iman dan persaudaraan kita juga ikut terguncang. Harus ada kesadaran secara tulus dan ini pertobatan yang dikatakan tadi secara kolektif. Mari saling menguatkan, menolong, dan menanggung beban sebagai wujud nyata dari kasih Kristus. Ya, kita tidak berjalan sendirian, tapi kita punya sahabat, kita punya teman, kita yang juga artinya bahwa di situ Tuhan hadir untuk menolong, menyertai kita dan menguatkan kita menanggung penderitaan yang sementara diderita. Jadi untuk saudara-saudara yang sedang ada di tempat pengungsian, ingat bahwa Tuhan tempat sandaran dan kekuatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ya, shalom dan mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami sungguh menyadari bahwa kami sangat terbatas, kami sangat lemah. Ada niat baik di dalam hati kami, tetapi kadang-kadang kami terbatas oleh karena situasi kondisi. Tuhan ampuni kami dan berikan kepada kami kasih yang tulus. Kami sudah mendapatkan, merasakan kasih yang dari Tuhan. Dan biarlah ini menjadi beban yang untuk kami bisa berbagi bagi saudara-saudara kami yang ada di daratan Flores. Dan pagi ini kami berdoa, kiranya Tuhan hadir memberikan pertolongan orang-orang yang sudah mengambil bagian dalam menanggung beban daripada saudara-saudara kami. Kami juga berdoa kekuatan yang dari Tuhan. Pemerintah kami, bangsa dan negara kami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Dan khususnya pagi ini umat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk beribadah, berdoa, Tuhan dimuliakan dan berkati kota di mana kami berada. Dan kami semua umat Tuhan boleh dalam keadaan yang sukacita memuliakan nama Tuhan, berbagi sukacita itu bagi saudara-saudara kami yang lain. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.

memperhatikan firman Tuhan dan mengarahkan telingaku kepada ucapan-ucapannya. Takkan ku biarkan firman-Nya menjauh dari mataku. Ku simpan semua dalam hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuhku.

Pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama rekan Aris Lake.

Inilah rangkuman berita sepekan yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia edisi Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Aris Lake. Penyampaian terakhir terkait peringatan dini dampak gempa bumi di NTT yang dikeluarkan BMKG dalam Zoom dan live YouTube masih belum menenangkan masyarakat. Salah seorang masyarakat di ND, Serinovia, melalui via WhatsApp mengatakan dirinya, keluarga dan masyarakat masih terlalu takut kembali ke rumah sehingga memutuskan untuk membangun tenda di lapangan. Sementara itu pengamanan datang dari Basarnas Provinsi NTT, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan NTT, Maxianus Bekabel dalam konferensi pers bersama awak media mengatakan tim Basarnas Maumere telah berkoordinasi untuk mengamankan dan membantu masyarakat di daerah terdampak. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertindak cepat dengan turun langsung ke daerah terdampak guna melihat kondisi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imades Wardana dalam membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar pada peringatan HUT ke-81 RI di Kupang, Senin 17 Agustus 2026 menyampaikan kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi amanah untuk disyukuri dan diwujudkan. Dr. Imade mengungkapkan para tokoh agama dan umatnya telah ikut berdiri di garis depan perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, tugas sebagai warga negara di masa kini adalah mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kerja keras, integritas, inovasi, dan pengabdian. Selain itu, Rektor IAKN Kupang juga menyoroti keberagaman di Indonesia. Dr. Imade mengatakan kerukunan menjadi fondasi pembangunan. Sebab tanpa kerukunan, bangsa Indonesia akan sulit maju dan bertumbuh. Berdasarkan arahan Kementerian Agama, IAKN Kupang juga terus mendorong pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk karakter. Melalui kurikulum berbasis cinta, IAKN

serta pelestarian alam untuk mendukung Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Perayaan Bulan Bintang Jemit dikemas melalui refleksi kemerdekaan, ekspresi seni dan talk show yang menyasar anak-anak serta generasi muda Jemit Kefas. Nelsi, Ketua Panitia Kegiatan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk memaknai kemerdekaan dari berbagai perspektif. Kegiatan tersebut juga menghadirkan akademisi, tokoh gereja, dan profesional muda di bidang kesehatan. Ia menjelaskan kegiatan dirancang agar generasi muda dapat memahami makna kemerdekaan secara lebih luas. Sementara itu, Yusak Meok, Panitia Hari Raya Gerejawi, mengatakan kegiatan difokuskan kepada anak-anak dan pemuda untuk memberikan inspirasi dalam mengisi kemerdekaan. Selain kegiatan tersebut, panitia juga membahas rencana donor darah sebagai bagian dari rangkaian Bulan Kebangsaan Jemit. Kondisi di sejumlah wilayah Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benediktus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini. Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan pemerintah sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan. Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk terus memperkuat semangat gotong royong. Selain sembako, ada pun bantuan lain yang disalurkan, yakni air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda. Seluruh bantuan telah diangkut menggunakan kapal negara KN Nipa milik Distrik Navigasi Kupang. KN Nipa telah bertolak dari Pelabuhan Kupang pukul 00.31 WITA dan diperkirakan akan tiba di Maropokot Flores pada Kamis siang 20 Agustus 2026. Pembongkaran akan dipusatkan di Riau dan Maropokot, sebab kedua wilayah tersebut termasuk yang paling parah terdampak gempa. Kepala Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 3 Kupang, Simon Baun, mengatakan penyaluran ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat di sekitar pelabuhan terdampak. Menurut Simon, bantuan tersebut berasal dari keluarga besar Dijen Perhubungan Laut Wilayah NTT dan luar NTT yang nantinya disalurkan kepada warga terdampak di sekitar pelabuhan Labuan Bajo, Reo, Maropokot, Ende, Sika, dan pelabuhan lainnya di Flores. Simon berharap melalui bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat terdampak. Sementara itu, Kepala Distrik Navigasi Kupang, Arifuddin, mengatakan penyaluran sembako tersebut juga sebagai bentuk empati terhadap warga terdampak gempa Flores. Namun, selain mendistribusikan bantuan, KN Nipa juga telah melaksanakan pemantauan dan perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran perairan Flores. Hal itu untuk menjamin keselamatan keluar masuknya kapal. JNE bersama Bikers Lintas Flores menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di wilayah Mbai dan Riung, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, Selasa 18 Agustus 2026. Lufti, perwakilan JNE Bajawa, mengatakan bantuan disalurkan sejak pukul 8 pagi hingga selesai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Menurutnya, bantuan tersebut menyasar di wilayah Nagakeo, Mbai, dan Riung. JNE bersama Bikers Lintas Flores juga masih membuka ruang bagi masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan donasi. Sementara itu, salah satu warga terdampak gempa menyampaikan bantuan makanan masih sangat dibutuhkan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian. JNE Bajawa dan komunitas motor Bikers Lintas Flores berharap dukungan serta donasi dari berbagai pihak terus mengalir, mengingat masih banyak masyarakat terdampak gempa yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Tanggap bencana gempa bumi di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPJS Kesehatan Cabang Kupang menyalurkan bantuan kemanusiaan di posko bantuan BPBD NTT. Bantuan tersebut disalurkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Pupung Purnama, mengatakan bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus

memberikan manfaat nyata bagi para korban bencana. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa obat-obatan. BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan kebutuhan pangan dan perlengkapan lain yang dinilai penting bagi masyarakat di lokasi. Secara keseluruhan, BPJS Kesehatan Cabang Kupang telah menyalurkan 70 paket bantuan yang di dalamnya termasuk obat-obatan dan berbagai kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Pupung menjelaskan, untuk penanganan kesehatan bagi masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen yang baik dalam menjamin masyarakat melalui program jaminan kesehatan. Lebih lanjut, Pupung menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah beserta jajaran yang telah berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan ketika mengalami sakit. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Saya Aris Lake mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Di pagi ini kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Jemaat Mengge Lama Ba'a. Ya, baik pendengar dari studio, saya mengucapkan selamat beribadah.
1: Kata ibadah bulan kebangsaan Gemit, dan kami sampaikan bahwa ibadah saat ini juga disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia Esperote selama ibadah berlangsung. Bapak Mama Jemaat Tuhan sekalian, mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk ada dalam ibadah saat ini. Shalom. Hari ini kita memasuki minggu keempat bulan kebangsaan Gemit. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk menghadirkan terang Kristus di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Iman yang sejati diwujudkan melalui keberanian hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan kasih. Dalam terang tema berdampak bagi bangsa, menolak hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi, marilah kita membuka hati untuk dibentuk oleh firman Tuhan agar menjadi saksi Kristus yang membawa damai, menegakkan keadilan, dan menghadirkan pengharapan bagi bangsa.

Kita melakukan Gita Bakti nomor 19 dan sebelumnya kita ada dalam panggilan beribadah untuk berbalas-balasan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kita lakukan Gita Bakti nomor 19 bait pertama.

berkata. Untuk itu mari berdiri, beribadahlah kepada Tuhan bersama kita lagukan nyanyian Kidung Baru bait nomor 7.

Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita berteduh diri untuk masuk dalam ibadah Minggu saat ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema ibadah adalah berdampak bagi bangsa, menolak hoaks, suap, ketidakadilan dan diskriminasi. Sebagai umat yang dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, marilah kita mendengarkan nats pembimbing yang diambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar.

Bapa Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah telah mengurniakan hati nurani agar kita hidup dalam kebenaran, keadilan dan kasih. Namun seringkali kita mengabaikan tuntunannya dengan memilih kebohongan, ketidakadilan dan kepentingan diri sendiri. Karena itu marilah kita datang dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon kasih dan pengampunannya. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengaku bahwa kami telah berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami dan layakkanlah kami menurut kasih-Mu, dan jadikanlah kami sebagai anak-anak yang setia pada-Mu. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, amin.

Kekasih-kekasih Tuhan, dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tuhan berkenan mengampuni kita karena rahmat-Nya yang besar. Kolose 1 ayat 20 berbunyi, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang telah menerima anugerah dari Allah, jadilah pribadi yang hidup baru, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota

Tuhan berkati saudara-saudara yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menaikkan pujian mazmur bagi Tuhan. Karena itu saya silakan Bapak Ibu saudara-saudari berdiri. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya membacakan bagian kalimat yang tercetak keluar, dan Bapak Ibu saudara-saudari membacakan bagian kalimat yang tercetak ke dalam. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang memandang hina orang yang patut direndahkan. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba.

0: Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang dengan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, karena hari baru Tuhan anugerahkan bagi kami dengan nafas hidup yang masih Tuhan percayakan. Saat ini kami bersekutu memuji dan menyembah Tuhan, dan kami juga mau membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa. Oleh karena itu kami mohon Tuhan hadir bersama kami. Urapan Roh Kudus terus ada dalam hati dan pikiran kami. Kuasai seantero kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami hanya tertuju kepada kebenaran-Mu. Bapa, kami berdoa bagi Bapa Pendeta yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, mengurapi bibir mulutnya, kuasai seantero kehidupannya Bapa, sehingga semua yang disampaikan datang dari kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami semua yang ada di sekitar firman-Mu, Tuhan memberkati. Ini doa dan sembahyang kami Bapa. Tuhan mendengar kami di dalam nama Tuhan kami Yesus, yang adalah firman itu kami sudah berdoa. Amin. Keluaran pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, silakan berdiri. Begini bunyi firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia dan sabat. Jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang culas. Jangan engkau ikut-ikutan orang banyak berbuat jahat. Apabila memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, jangan ikut-ikutan orang banyak membelokkan hukum. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau menemukan lembu musuhmu atau keledainya yang tersesat, segeralah kembalikan binatang itu kepadanya. Apabila engkau melihat keledai orang yang bencimu rebah tertindih bebannya, janganlah engkau enggan menolongnya. Bersama dengan pemiliknya engkau harus melepaskan bebannya. Jangan memperkosa hak orang miskin di antara antaramu dalam perkaranya. Menjauhlah dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab pelaku kejahatan seperti itu tidak akan kubenarkan. Jangan menerima suap, sebab suap membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Jangan engkau memeras pendatang. Kamu sendiri tahu perasaan pendatang, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Selama 6 tahun engkau boleh menabur di tanahmu dan menuai hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 engkau harus membiarkannya dan meninggalkannya, supaya orang miskin di antara bangsamu memperoleh makanan. Apa yang mereka tinggalkan harus dibiarkan untuk dimakan binatang liar. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Selama 6 hari engkau boleh melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 engkau harus berhenti, supaya lembu dan keledaimu beristirahat, dan supaya anak budakmu perempuan dan pendatang melepaskan lelah. Kamu harus memperhatikan segala hal yang kufirmankan kepadamu. Janganlah kamu memanggil nama ilah lain. Janganlah nama itu terdengar dari mulutmu. Demikian firman Tuhan.
1: Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah.

Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan, shalom.

bangsa, menolak hoaks, suap, ketidakadilan, dan diskriminasi. Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, saya memulai dengan menjelaskan bagi kita tentang arti dari sikap-sikap yang ada dalam tema ini, supaya kita bisa memahami dengan benar. Berdampak bagi bangsa artinya membawa kemajuan bagi bangsa, atau membawa pengaruh yang kuat bagi bangsa. Itu arti dari berdampak bagi bangsa. Menolak hoaks artinya tidak mau menerima berita bohong. Jadi hoaks itu artinya berita bohong. Menolak informasi palsu. Suap artinya uang sogok atau uang pelicin untuk satu urusan. Itu arti dari suap. Ketidakadilan artinya perlakuan yang tidak sama rata atau berat sebelah. Itu disebut dengan ketidakadilan. Diskriminasi artinya suka membeda-bedakan orang berdasarkan suku atau agama. Bisa juga Bapak Mama, diskriminasi artinya yang kuat menindas yang lemah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sikap-sikap negatif ini perlu dijauhi supaya kita bisa menemukan atau memperoleh yang namanya keadilan. Kekasih-kekasih Tuhan, mengawali khotbah ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Siapa yang punya pengalaman diperlakukan secara tidak adil? Pernah kosonde diperlakukan tidak adil? Pernah kok? Ya, pernah. Mungkin contoh kecil di dalam rumah tangga. Saya kasih contoh, misalnya kadang-kadang di dalam rumah tangga itu suami istri lebih menguasai suami. Jadi suami dapat perintah terus ya dari istri. Nah, itu kadang-kadang tidak adil. Pernah ada satu bapak bilang begini, Pak Pendeta, di dalam rumah ini saya yang cuci piring, saya yang memasak, saya yang cuci pakaian. Itu adil kosonde. Ya. Kalau ibu-ibu bilang adil ya, tapi bapak-bapak tidak adil. Ini juga kadang-kadang tidak adil. Memang tugas suami itu bantu istri ya, tapi bukan berarti semua hal harus dikerjakan oleh suami. Suami juga kadang-kadang butuh dimanjakan ya, atau dimanjain. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukan hanya itu, tetapi dalam rumah tangga, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi dalam lingkup yang lebih besar. Misalnya ketika kita ada di kantor, di tempat kerja kita, kita menemukan yang namanya ketidakadilan. Contoh misalnya istilah pilih kasih selalu kita temui di tempat kita kerja. Kepala memberi pujian hanya kepada orang-orang tertentu, padahal kita semua bekerja. Tetapi pujian itu datang hanya kepada orang-orang tertentu. Pilih kasih atau pilih muka, itu juga ketidakadilan. Ada yang bekerja lembur, tetapi ada juga yang bersantai-santai. Itu juga ketidakadilan. Ada yang pendapatnya didengar, tetapi ada juga yang diremehkan. Itu juga ketidakadilan. Bukan hanya di kantor tempat kita bekerja, Bapak Mama, tetapi keadilan itu kita temui juga di bangsa kita Indonesia. Saat ini banyak sekali ketidakadilan yang sementara kita hadapi. Kemarin Bapak Mama saya baca satu status di Facebook tentang gempa di Flores. Di situ saya baca status itu bilang begini, Gubernur DKI Jakarta sumbang untuk gempa di Flores itu 3,8 miliar. Gubernur Maluku Utara sumbang 1 miliar. Gubernur Sulawesi Selatan sumbang 500 juta. Gubernur Nusa Tenggara Timur

pakai sistem bon di kios supaya masyarakat bisa makan. Menurut Bapak Mama ini adil kesone? Adil ya. Karena memang NTT sementara ada dalam efisiensi anggaran, jadi mungkin dananya terbatas. Nah itu contoh bahwa bangsa kita sedang berhadapan dengan ketidakadilan. Bukan saja itu, tetapi contoh lain misalnya MBG, makanan bergizi gratis. Bapak Ibu guru mungkin menikmati juga MBG, ada yang tidak. Tetapi MBG ini tidak merata, hanya di sekolah-sekolah tertentu. Sedangkan di pedalaman, di kampung-kampung, mereka tidak menikmati MBG. Itu contoh bahwa ketidakadilan sedang terjadi di dalam bangsa kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kehidupan kita sedang berhadapan dengan praktek-praktek yang merugikan pihak lain. Karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus atas ketidakadilan yang sementara kita hadapi sekarang ini? Bacaan firman Allah pagi ini menolong kita untuk memberi jawaban bahwa ada satu bangsa yang besar yang berusaha untuk keluar dari yang namanya ketidakadilan. Ada satu bangsa yang besar yang berusaha untuk keluar dari hoaks, dari suap, dan dari diskriminasi. Bangsa itu adalah bangsa Israel. Kekasih-kekasih Tuhan, Keluaran 23 menuliskan kepada kita tentang kemerdekaan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka merdeka dari tanah perbudakan. Ketika mereka ada di tanah perbudakan, mereka mengalami ketidakadilan. Nah, saudara-saudara, kemerdekaan yang diperoleh bangsa Israel bukan semata-mata kekuatan mereka, tetapi karena anugerah Tuhan, pemberian Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, karena itu ketika bangsa Israel merdeka, mereka membuat aturan-aturan atau kode etik untuk memperjuangkan keadilan bagi semua mereka. Jadi mereka ketika ada dalam pembuangan Bapak Mama, mereka mengalami ketidakadilan. Setelah Tuhan memberi mereka kemerdekaan, mereka membuat aturan-aturan supaya kotongpung bangsa ini jangan lagi diperlakukan tidak adil. Cukup hanya di Mesir, tapi setelah kita merdeka, kita bebas dari ketidakadilan. Karena itu Bapak Mama, apa aturan yang mereka buat? Di sini ada 5 aturan yang dibuat oleh bangsa Israel. Yang pertama, aturan untuk tidak bersumpah palsu. Orang yang bersumpah palsu, dia sedang menghina nama Tuhan. Ada kok yang pernah sumpah? Sumpah demi nama Tuhan, beta son buat. Padahal dia ada buat. Nah itu contoh sumpah palsu. Dia sedang menghina Tuhan. Aturan yang kedua yaitu tidak pilih kasih. Yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah miskin. Pilih kasih. Atau beta pilih dia karena itu bepung orang. Beta pilih dia karena dia orang rote. Seperti itu. Tidak pilih kasih. Aturan yang ketiga yaitu tidak menerima suap. Suap itu tadi saya jelaskan uang pelicin, uang sogok. Ada kok yang pernah terima uang sogok? Ya tidak ada ya, bersyukur. Suap tidak boleh diterima. Aturan yang keempat yaitu menjauhkan diri dari kebohongan. Jangan suka membawa kabar bohong atau berbohong. Aturan yang kelima, jam kerja mereka harus adil. Semua mendapatkan jam kerja yang sama. Yang miskin atau yang kaya tetap mendapatkan jam kerja yang sama. Itu 5 aturan yang dibuat oleh bangsa Israel supaya mereka bebas dari ketidakadilan.
Nah, saudara-saudara, aturan ini membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka dari ketidakadilan. Bahkan mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan begitu melindungi mereka sehingga mereka bisa hidup dalam keadilan. Dan puji Tuhan, Bapak Mama, ketika mereka membuat aturan-aturan ini, Tuhan menolong mereka sehingga satu bangsa yang besar itu mereka hidup benar, hidup bebas dari yang namanya ketidakadilan. Kekasih-kekasih Tuhan, pada bulan ini bangsa kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita sudah merdeka 81 tahun. Tapi pertanyaannya, Bapak Mama, apakah kita sebagai warga negara Indonesia sudah hidup sejahtera? Atau kita masih bergumul dengan persoalan-persoalan, bergumul dengan perkara-perkara ketidakadilan saat ini? Melalui firman Tuhan ini memberikan kita beberapa hal penting untuk kita renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kemerdekaan untuk melayani orang lain dengan penuh kasih. Itu poin pertama yang perlu kita renungkan baik-baik. Tuhan kasih kita kemerdekaan bukan untuk diri kita sendiri, Bapak Mama, tetapi Tuhan kasih kita kemerdekaan ini untuk melayani sesama-sesama kita dengan penuh kasih. Kalau kita sudah merdeka, Bapak Mama, itu bukan berarti kita hidup bebas, sesuka hati, egois, tetapi kita jujur melayani, tulus melayani dengan penuh kasih. Contoh, Bapak Mama, dalam rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, belajar untuk melayani dengan penuh kasih. Ya. Jangan banyak menuntut bahwa beta harus dilayani, harus layani saya. Jangan banyak menuntut, turunkan ego untuk bisa melayani. Itu contoh kecil dalam rumah tangga. Kalau kita ego, Bapak Mama, kita tuntut terus. Suami harus melayani beta sebagai istri, istri harus melayani beta sebagai suami. Itu namanya kita banyak menuntut. Tapi kalau kita tidak menuntut, Bapak Mama, kita akan melayani dengan penuh kasih. Itu contoh dalam rumah tangga. Contoh di dalam pekerjaan, Bapak Mama, tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, layani dengan penuh kasih, ramah terhadap orang yang datang, ramah terhadap setiap tamu yang datang. Atau misalnya Bapak Mama buka usaha, harus ramah dengan pembeli yang datang. Itu contoh melayani dengan penuh kasih. Satu kali saya urus KTP di Dispenduk, saya datang, pegawainya bilang begini, mau buat apa? Mau bikin apa? Saya bilang mau buat KTP. Bawa surat rekomendasi dari RT kok belum? Saya dalam hati, ini orang memang dia layani tidak dengan penuh kasih. Itu contoh ya. Ya, kalau kita layani dengan penuh kasih, misalnya kita sebagai penjual di kios, ketika pembeli datang, halo, mau beli apa? Setelah beli, oh Tuhan berkati ya. Itu namanya melayani dengan penuh kasih. Yang terutama adalah senyum. Jangan kau pembeli datang, Bapak Mama muka asam ya. Terakhir dia pindah ke kios lain. Nah, itu contoh melayani dengan penuh kasih. Atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari di ruang publik, ketika kita berbicara, mari kita menjaga perkataan kita supaya jangan menyinggung perasaan orang lain. Ataupun di dalam lingkungan tempat tinggal kita, melayani dengan penuh kasih bukan hanya dalam rumah, tapi salah satu bukti menjaga kebersihan
lingkungan kita itu juga melayani dengan kasih. Pastikan Bapak Mama pun halaman bersih kok. Jangan karena di kantor kita bersih karena di kantor, tapi kita pun halaman rumah tidak sapu. Jadi kebersihan juga bagian dari melayani, ya. Amin kok. Ya, saudara-saudara, melayani bukan beban, tetapi bukti nyata dari kemerdekaan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, belajar dari firman Allah pagi ini, jangan suka menanggapi berita bohong, apalagi menyebarkan hoaks. Bersyukur ya Bapak Mama, kita di sini tidak ada yang suka menyebarkan berita hoaks ya, atau ada? Tidak ada ya. Kita selalu menyebarkan kabar baik. Nah, kalau kotong mau menyebarkan berita hoaks atau fitnah, kadang-kadang kotong mulai dengan lu su tahu kok belum. Itu nanti orang yang mendengar dia su penasaran. Kenapa? Ada apa? Cerita dulu. Nah, itu contoh sudah mulai menyebarkan berita bohong. Apalagi kita di Rote ini ada grup apa? Anak Rote. Kalau kita buat salah sedikit ya, nama sudah ada di arak di anak Rote. Nah, saudara-saudara, sekarang ini banyak sekali informasi di media, tetapi tidak semua informasi itu benar. Ada juga berita bohong yang jadi racun untuk memecah belah persekutuan kita. Alkitab katakan bahwa berita bohong itu berasal dari si jahat. Iblis adalah bapa segala pendusta. Bapa segala pendusta. Karena itu siapa yang biasa berbohong, dia sudah tahu dia pembapa siapa. Nah, dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, belajar untuk tidak berbohong. Terbuka dalam segala hal. Jangan menyembunyikan dosa, apalagi menyembunyikan keuangan. Kemerdekaan yang Tuhan kasih pakai untuk membangun, termasuk membangun rumah tangga kita di atas dasar kebenaran, bukan kebohongan. Kekasih-kekasih Tuhan, ini dua hal yang kita perlu lakukan melalui firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, saya ulangi, melalui kemerdekaan kita diberikan kesempatan untuk melayani dengan penuh kasih dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bahkan di mana saja kita berada, layanilah dengan penuh kasih. Yang kedua, jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah dalam rumah tangga atau pekerjaan kita. Hidup jujur dan terbuka. Kalau kita melayani dengan penuh kasih dan jujur, maka kita tidak akan menerima suap, apalagi bersikap tidak adil dan menindas yang lemah. Saya percaya dua hal ini mampu kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara, saya tutup khotbah ini dengan sebuah motivasi dari seorang tokoh yang bernama Lukas Kusuma. Dia katakan, teruslah berbuat baik meskipun dunia tidak adil. Hidup mungkin tidak adil, tetapi Tuhan selalu adil. Perbuatan baik kita dan pelayanan kita akan menolong kita untuk bersikap adil bagi sesama-sesama kita. Dari situ pribadi kita sudah membawa dampak yang positif, pengaruh yang kuat bagi bangsa tercinta kita, Indonesia. Tuhan memberkati kita melalui firman ini. Amin. Kita ada dalam saat teduh. Pujian Tuhan telah